0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
2: Proput budaya anu nanggrong.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa.

Muda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Cut Kemala Hayati tadi Warelon sudah sama-sama kita nikmati di pagi hari ini, sudah pukul 7.39 menit waktu Indonesia Barat. Kembali terucap selamat pagi, salam hangat Anda yang terus stay bersama kami di saat pagi hari ini, atau Anda yang baru saja bergabung, tune in di 88,6 MHz. Bagi yang berada di wilayah Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, atau daerah 32 lainnya yang juga masih dapat mendengarkan, menjangkau siaran kami dengan baik di pagi hari ini. Suasana pagi Kota Banda Aceh Warelun cukup bersahabat, sang mentari begitu semangatnya bersinar di pagi hari ini, dan mudah-mudahan cuaca juga sangat baik untuk hari ini, khususnya Anda yang akan bekerja di halaman terbuka atau di luar ruangan begitu ya. Kita juga akan informasikan nanti Warelun untuk prediksi cuaca yang dirilis oleh BMKG untuk cuaca sepanjang hari ini. Namun sebelumnya kita sudah siapkan terlebih dahulu beberapa lagu pilihan untuk Anda berikut ini.

0: banyak organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
2: Namanya juga warga negara plus 62.
1: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
3: Budaya anu nanggrok.

88,6 MHz program apa RRI Suara Budaya Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Berlangsung sudah pukul 7:56 waktu Indonesia Barat. Terpaut 4 menit untuk Anda yang akan memulai kegiatan aktivitasnya tepat di pukul 8 nanti. Yang masih berada di perjalanan juga kami berharap dapat berhati-hati untuk pagi hari ini ya, walaupun memang sebagian sudut jalan atau ruas jalan di Kota Banda Aceh sudah agak sedikit lengang untuk jam saat ini ya. Kehati-hatian, kewaspadaan juga harus tetap diutamakan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan pastinya. Warilun dari Banda Aceh diinformasikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG merilis untuk prediksi cuaca hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026 untuk wilayah Kota Banda Aceh mulai pagi hingga malam cuaca cerah berawan untuk hari ini. Begitu juga untuk dua kabupaten kota tetangga Aceh Besar dan Sabang juga diprediksi cuaca serupa dengan wilayah Kota Banda Aceh. Nah, untuk Banda Aceh sendiri untuk taksiran suhu hari ini berada di kisaran 27 hingga 33 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah Aceh Besar di angka 22 hingga 35 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Kota Sabang suhu di daerah tersebut berkisar antara 28 hingga 31 derajat Celcius.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

0: Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Proput, budaya anu nanggrok.

Suara Lunana masih bersama program 4 RRI Suara Buda Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Satu suara yang tidak asing lagi untuk anak pecinta lagu-lagu Aceh atau lagu-lagu Tanah Rencong ya, suara Ramlan Yahya tadi sudah kita pilihkan juga untuk anak tulisan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah semangat spirit Anda yang akan memulai kegiatannya atau Anda yang sudah dari tadi menjalani aktivitas ataupun ragam tugas yang sudah menjadi kewajibannya di hari ini. Kami sapa Anda yang berada di pusat perbelanjaan ya, baik itu pasar tradisional ataupun pasar modern, pasar Aceh, pasar Nesu, Ketapang, pasar Lambaru ya, dan sejumlah pusat keramaian lainnya yang saat ini tengah mencoba peruntungan rezekinya di hari ini ya. Warilun, pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera, dan Sumatera Barat dipercepat melalui skema kerja paralel. Penyiapan lahan, konstruksi rumah, hingga pembangunan prasarana-sarana dan utilitas dijalankan bersamaan agar penyintas dapat segera memiliki hunian yang aman, layak, dan mendukung kehidupan baru mereka. Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP menyiapkan lahan seluas 198,92 hektar pada 55 lokasi. Pembangunan tersebut mencakup 6.220 unit di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat sebagai tahap awal dari rencana pembangunan huntap relokasi terpusat atau komunal hingga 2027 nanti. Percepatan dilakukan dengan memaksimalkan waktu pelaksanaan tahun anggaran 2026 dan setiap tahapan yang dapat dikerjakan bersama dijalankan secara stimulan agar pekerjaan tidak tertahan karena harus menunggu proses lain selesai. Staf ahli bidang pertanahan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian PKP, Teddy Paul Hasiagian mengatakan, pola tersebut diterapkan untuk memangkas waktu pembangunan tanpa mengabaikan kesiapan setiap lokasi. Nah, berdasarkan persetujuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, pembangunan fisik dapat dimulai apabila telah tersedia surat penyerahan awal lahan dari pemilik kepada pemerintah daerah. Sementara itu, proses sertifikasi dan penyelesaian status hukum tanah tetap dilanjutkan secara paralel. Di lapangan, pekerjaan pematangan lahan, pembangunan huntap, serta pembangunan PSU dilaksanakan secara bersamaan. Nah, komponen seperti pintu, jendela, dan baja ringan juga dapat difabrikasi lebih dahulu sebelum dipasang di lokasi untuk mempersingkat waktu konstruksi.

suara Buddha Nusantara dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh di FM 88,6 MHz dan gelombang AM di 1251 kHz. Kami sapa juga pendengar kami yang mungkin saat ini berada di luar daerah Aceh juga mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Bagi Anda yang sudah dari tadi standby bersama program 4 RRI Banda Aceh atau yang baru saja bergabung, tune-in bersama kita di sore pagi hari ini. Saat sekarang sudah pukul 8 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat, masih tersisa kebersamaan Anda bersama Dedi di pagi hari ini. Edisi Kamis 27 Agustus 2026 sekitar 25 menit ke depan Warilun. Warilun, pemulihan lahan pertanian terdampak bencana di Aceh terus dikebut. Kementerian Pertanian telah merealisasikan 272,38 miliar rupiah atau 52,9% dari total pagu 515,22 miliar untuk pemulihan sawah di Aceh. Anggaran tersebut digunakan untuk optimalisasi dan rehabilitasi sawah terdampak, pembangunan irigasi, serta jalan usaha tani. Dalam laporannya, Wakil Gubernur Aceh Fadullah mengungkapkan pelaksanaan program diarahkan untuk memulihkan lahan sawah dan infrastruktur pendukung pertanian di kabupaten kota terdampak. Pada kegiatan optimasi lahan bagi sawah rusak ringan, anggaran disiapkan mencapai 155,6 miliar rupiah dengan realisasi 91 miliar atau 58,46%. Kegiatan itu mencakup perencanaan, konstruksi, dan pengolahan lahan di 16 kabupaten kota dengan luas sasaran sekitar 27 ribu hektar. Tahap survei, investigasi, desain, dan perencanaan pada kegiatan tersebut Warilun telah diselesaikan seluas 23.818 hektar atau 88%. Sementara konstruksi optimasi lahan telah merealisasikan sebesar 77,93 miliar atau 63% dan sedangkan berjalan di lapangan, pengolahan lahan yang dilaksanakan setelah konstruksi selesai telah terrealisasi sebesar 8,8 miliar atau 36%. Pada sawah rusak sedang Warilun, Kementerian Pertanian juga menyiapkan anggaran rehabilitasi sebesar 200,42 miliar. Pemulihan irigasi mencatat irigasi terrealisasi tertinggi dari anggaran 147,48 miliar, realisasi mencapai 110,69 miliar atau 75%. Sementara untuk pembangunan jaringan irigasi tersier bahkan mencapai 28 miliar dan 96% dari pagu 30 miliar. Dan dengan 287 dari 300 unit dalam tahap pelaksanaan konstruksi. Selain itu, pembangunan jalan usaha tani di 13 kabupaten kota juga telah merealisasikan sebesar 6,35 miliar atau 54% dari pagu 11 miliar lebih. Sebanyak 79 dari 100 unit sedang dalam proses perjalanan pekerjaan fisik.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Apa itu bencana? Bencana adalah sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana tidak dapat dideteksi maupun diprediksi, namun bencana bisa diminimalisir dengan cara pengurangan resiko bencana, seperti menjaga keseimbangan lingkungan, memahami tentang kondisi geografis wilayahnya, menyiapkan dan menyediakan sarana dan prasarana mitigasi bencana, mencerdaskan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.
1: Budaya anu nanggrok.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arihlon salimu bahagia bak bengah huronyo merumpok lom dengan ulun tua Nurul Jumita rat RRI Propet yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembai Leblah di kawasan Belang Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, gelombang AM 1250 kHz ngan rat aplikasi RRI digital. Poti kurung 6 menit wate Indonesia bagian barat warihlon merumpok lom getanyo ya. Bak edisi huronyo Kamis uramah tanggal 27 Agustus 2026 dan insyaallah untuk kebersamaan gedanyo ba uronyo sampo antepot untuk ya po 16.20 menit waktu Indonesia Barat dan saat nyopi gedanyo kalam acara Sirebo siaran informasi budaya obrolan dengan hiburan edisi uramah tanteji ya 27 Agustus 2026 nyo dan akan na tema yang gedanyo bahas yaitu tentang tradisi maulud ya warihlon untuk jena sampaikan pakiban pelaksanaan maulud gampung awak dron menye ureng keme kenduri maulud ya keme kenduri maulud kiban pajan pun gak lapor lenyan bakso gak lapor lenyan menyon naga kenduri gitung je mete digampung awak dron pege hidang atau gebungkuh-bungkuh ya antik jena sampaikan rat 2 bah nembei 0655 0855 0857 0867 0886 yang gawai gepreh bak nembei 886 tak sampai le. Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum Cik Mat. Karet Cik Mat dan gerabah HP karet lagi. Perut HP lam sate leh. Cik Mat nanti jena bergabung kembali lah ya. Di likat Cik Mat gagal prehbat petujuh 055. Halo, assalamualaikum Rehlon.
1: Assalamualaikum Cik Nurul.
0: Iya, Pak Sabtari, oi.
1: Buat bunganya sihat Nurul.
0: Alhamdulillah sehat. Pak Sabtari Iban.
1: Tempat kerja.
0: Mbak tempat kerja. Sehat cik kan?
1: Dik Nurul, ampun Dik Nurul pada maklum.
0: Oh, ampun Dik Nurul. Ampun Dik Nurul trip mentang. Biasa awak kamu buat maklum akhir. Awak orang Iban?
1: Kamu ini buat maklum tengah.
0: Buat maklum tengah. Oh, boleh uka berarti ya? Ya ya ya. Nyen biasa gepegak molok ji ba molok dengoh bak tau gak lapor Pak Sabtari?
1: Boleh ya tembang kampung.
0: Kiban bak tau?
1: Gak bagi ki kan. Tengah dengan juri ya bura.
0: Oh mana. Ya ya. Kali duk pakat man. Pajan ge laksanakan maulud di kampung orang.
1: Ya, dah lama tu dapat tak ada. Maka berdiri-diri jam ni, kutu-kutu biar pun. Bak-bak merah.
0: Menan. Biasa menye di kampung awak kan pege hidang, gebas lantar lah menan. Gangkat, apa, ge angkut hidang. Atau mungkin ge bungkuh-bungkuh buji.
1: Bungkuh buji betul lain jam. Lebah hidangan awak cuba.
0: Gebungkuh ngon ngon on pisang atau kiban?
1: On pisang bulan dalam.
0: Bulan dalam. Tuk baju ji tenan pe puon tu.
1: Dan untuk ke jami akan untuk ulun miliki.
0: Oh nan. Nyo tabah hidang paduk bah bungkuh bu biasa Pak Sabtari di kampung orang.
1: Lep lo. Nah,
0: oh nan, leplo atau poplo mana nah? Tabai dang ah.
1: Tabai dang.
0: Ya ya. Entek. Iya. Pak Sabtari, entek ge tau awak gampung-gampung belah deh mentu ah.
1: Pegawai. Pegawai. Tengok kena ujur deh, tengok. Kena ujur deh, mak lu. Macam ni.
0: Oh menan. Ino jak kenduri maulud di lebak kampung orang lain mana nah?
1: Menan je. Awak yang ada hiru dia yang.
0: Tak hiru mah. Entuk tanya rumah dah hiru awaknya nah.
1: Ya.
0: Ya ya. Man Pak Sabtari. Menyo gepegat maulud biasa ba malam jihan naga pedu ceramahnya di kampung orang.
1: Oh. malam
0: atau apa ke nak kegiatan je
1: mesti maulud malam tu duduk dalam agama
0: ceramah beragama. Nak pergi lomba-lomba tegah lom je Pak Sabdari
1: dah buka perhatianan tu ceramah agama.
0: Oh mana piatan piatan untuk ceramah agama biasa apa?
1: Bukan bunga-bunga yang baik jaya ni minta.
0: Oh mana? Berarti ge apa ke nah? Ge pengui ya, ge pengui panggung mana nah?
1: Pengui panggung
0: lampu-lampu tenda ge pengui ya. Oh ya ya ya. Get lah Pak Sabtari ya. Nya lagu pelagu Noro Buta ke drone.
1: Lagu Maulud nah.
0: Lagu Maulud. Apa judul ni le? Nak Noro Mita.
1: Boleh dik Noro minta yo.
0: Noro Hana lupa punya Hana sebut judul atau penyanyi. Noro Hana Hana jet Noro Mita yo.
1: Satu mudung jalan nanti mudung dia.
0: Dari tangsi. Ujung mud dari tangsi ya. Hana lagu Maulud darah di tangsi.
1: Ah, darah di Noro je.
0: Pak Sob dari nyo Noro ui le lagu ji. Silakan salam-salam.
1: Yang cik mati lama lo, ya bil lebih keling. Maka bapa ni cik keling. Nawa ulfa. Nana lama lo, ke inong lama ruang. Ya. Nana imam dum.
0: Eh, okay siap.
1: Dan dia melayak pulang. Baik dia lagi muka.
0: Good. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa Sabdari oi dari Aceh Jaya Warihlon ya. Nak kita mongglai Cik Mat dari 886 ya, nombor 886. Kagak prek lagi. Halo, assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Makan Cik Mat jumpa. Oh, ni naik
2: kali mana wafat gitu
0: aku. Aduh ya Allah, mam degan HP.
2: Degan HP.
0: Aduh.
2: Dah ada mana aku. Mana ubu-ubu jam lo.
0: Aduh ya Allah, semangat Cik Mat. Semoga apakah ana nepelihara mana udep mentang ile?
2: Ha? Ya mana mati mana je nepelihara.
0: Mana udep, mana udep? Apakah ana pelihara mana udep ile?
2: Ha tu, maka kita ikap pun saya aku kor tu.
0: Kor tak. Ai biki.
2: Balak, balak biki.
0: Tak kejam Cik Mat.
2: Ha, tunya. Jadi pembunuhan di mana?
0: Tunya. Hai dah biki.
2: Saya
0: dah fikir
2: kembali
0: ke luar,
2: dah
0: fikir. Nama-nama
2: kakak
0: bapak
2: dia tapi.
0: Ya, ya, ya. Cik Mat, bubunga kala? Bubunga kala, Cik Mat?
2: Bubunga kala,
0: ya. Alhamdulillah.
2: Kala ikat bubunga,
0: saya tu kak bubu lah tu. Buat hati ke? Tak tanya, ha? Inya-inya lek mano ah. Cik Mat, nyo ronyo tentang maklok Cik Mat.
2: Macam maklok.
0: Tiban, maklok di kampung Wak Ron. Kam lai maklok.
2: Kam lai mah kalau Pak Kapo kalau tu dah ada laki kadang lagi Wak Ron kan ulur kan.
0: Oh, maklok akhir sih nah, biasa.
2: Oh, maklok kalau tahu ya, kalau ada uroh ya. Ko tu berubah sapo nang ko ah. Repo-repo kan.
0: Nyo su Cik Mat ha sat jelah ha. Agi. Ya, pagi ban
2: Cik Mat. Lagu lah nak buat.
0: Lagu le.
2: Ada betul-betul ha.
0: Lagu le shit. Apa lagu tak
2: tahu. Okey, dia mau beda.
0: Ji mau beda. Okey, get. Nurut ule.
2: Mama yang mulu raya kan pergi mesti ni mau bawa are bru. Ha? Yang tu dengan tunggu nak pakai borantang je gubu kan.
0: Oh mana?
2: Kita mampu lah kan.
0: Awak Ron pakai rantang di kawasan Lambaru?
2: Nah, me kampung kamu me Lambaru pakai, yo pakai kusum pakai.
0: Talam ah.
2: Talam.
0: Kau punya punya di kampung Cik Mat ge rantang.
2: Punya kampung Cik Mat yang tu rantang.
0: Mana? Bu ge bungkuh berarti ya?
2: Bu ana bungkuh bu ulangnya zur.
0: Lapor. Ofo, kabar tahu.
2: Laraga juga
0: pun. Oh, nah laraga.
2: Laraga ni nak buat dalam juga.
0: Tu biring mem bisa mana?
2: Ah, yang tu je nak laraga nubu, nubu dalam. Nanti nubu dalam dalam yang potong lagi raga ini, mana lagi kelak? Ah, lagi kelak nubu dalam yang nubu on nubu dalam yang.
0: Mana?
2: Nanti dulu dia hampir kan, kalau dibagi ya.
0: Ya. Oh, dibagi.
2: Bidang tu kan?
0: Oh, nasi yang mek untuk gepuo mana nah?
2: Nasi yang nak gepuo, nak gepuo, nak yang ana dengan tu musim puo. Ada lebih bagai enak, macam enak nasi kan?
0: Ya.
2: Aduh, nasi kaiju kita buang dalam plastik sama nepo. Kena orang dia baju kan urinan dah puo lo.
0: Iya, berkat dah.
2: Ah, berkat. Ada tu satu undangan dari COVID lah kan? Sama macam mulutnya kan satu ramai kan?
0: Ya, yang kan.
2: Tapi kan tapi mulutnya tu satu ramai. Nah, tunggu
0: kan?
2: Nah, tu waktu bawa orang pulang. Ini kalau siapkan tunggu untuk mana kan?
0: Nyan biasa gebegak je cak uro atau sebut cek matnya di
2: kamu nak kamu lagi ya?
0: Ino hak kamu lagi ya?
2: Ah, kita nak kamu.
0: Kamu lagi maksudnya ka kaje enta idang?
2: Kaje enta idang
0: lah. Oh, pajo bucak uro berarti ya?
2: Ah, bucak uro. Nah, uro yang nak hak tinggal meriah-meriah aja.
0: Yang gihias.
2: Ada tim di kan dia untuk gantung ya, ada tim telefon kan?
0: Enggak lapor gimana cek mat? Biasa.
2: Ha?
0: Gelapor ni 3 minggu segalam molot atau giban?
2: Gelapor?
0: Gelapor je.
2: Ini kan 2 rapat ni.
0: Haa, 2 rapat ni.
2: Haa, 2 rapat tu orang pulang, orang ha tu tengok molot. Saya kukul ke. Haa, dia orang ha ke. Kenan tu orang tu. Tak ada orang belah.
0: Haa,
2: tak ada orang belah tu lah. Tak ada orang belah kan. Tak ada orang belah. Molot tengok malam ni. Tak ada orang dakwah.
0: Ya. Yang pengui-pengui panggung nasi dah. Eh?
2: Anak yang nak ke sibuk
0: dah. Anak muda.
2: Ya. Beda ni, ini kan tepung.
0: Ini kan tepung. Dia
2: asal lu kalau ini. Dia asal, anak pun tepung lah. Dia darah kamu nak ke meriah. Dah tengok pelan-pelan tu dah dapat dakwah dah orang tu kedatok kan tu kan kan. Bo makau teng, bo rasu, bo kahu, bo orang apa lah. Tadi yang mana?
0: Di dia Aceh Utara, Aceh mana?
2: Ha?
0: Aceh Utara, Aceh Timur.
2: Aceh Utara, tinggi yang sama ya. Agak pelatih selawah yang sama.
0: Oh iya iya iya. Okay, siap Cik Mat.
2: Jadi itu kan daerah-daerah Aceh Timur lah, tidak kan?
0: Daerah Aceh Timur.
2: Ya sama saja, kira sama yang kabel di
0: Selawang.
2: Punya kemandu kan. Tak ada kamu lagi COVID flu sila lagi ke Musumi lah.
0: Kamu Sumi ke jaga awak mendikir le ya.
2: Mendikir dia berdoa telefon kan.
0: Betul.
2: Ya kamu riang lah. Ini aku ingin tepung, ini dikit juga. Aku tepung, menurut saya kan dah jalan, ada empat.
0: Kamu dah menjak lah.
2: Ya, untuk mengajak. Mereka istilah ni, positif lah, mulai ya, mulai meriah lah, kata.
0: Mamanya positif lah, piran tengah bak kursi goyang, gimana cara?
2: Kita jatiat.
0: Oh, dah jatiat.
2: Ah, ya, ya, saya ada punya kandungi.
0: Ya.
2: Yang apa tu, kena nak nak tema, kalau buku, kalau bak biru.
0: Gak gede, bak simpan tujuh, ha?
2: Sedang tu kah, terlambat lah.
0: Ya, betul. Tayang awak dong preh, bak timpan tu jauh tu.
2: Ya,
0: preh Cik Mat.
2: Nyangka
0: nyan. Okey lah Cik Mat, kabar eh mahan Cik Mat. Nyo lagu Dede Irawan lah yang Ji Om beda. Okey ban?
2: Irawan, nama Oti?
0: Nama Oti, Hana Merompok.
2: Hana Merompok? Ya, Hana Merompok malam sunyi man.
0: Okey ban?
2: Malam sunyi.
0: Malam?
2: Sunyi.
0: Malam sunyi. Oh iya iya iya. Channel le ba. Malam sunyi. Mandum kenang.
2: Pak Yahbid ya.
0: Pak Yahbid. Ha,
2: Yahbid
0: malam sunyi. Salam-salam
2: Bang Min dia kan?
0: Iya.
2: Tuh Bang Min.
0: Tahu Bang Min.
2: Nanti di Bang Min ah.
0: Heeh, yang tahu.
2: Bang Min lah ya, Yahbid.
0: Oh Yahbid, Bang Min kayaknya. Bang Min. Malam sunyi Armodia Air dang nuru ube.
2: Salam-salam lepung corona sang kuasa selama iman dengan kita.
0: Amin ya Allah. Bapak
2: Seri O di sana gaya di gaya di Kajana. Gaya kak. Gaya di kak Julia gaya dan.
0: Gak terima kena saya cek mat ber.
2: Nyo betul orang bosan ni yang di nyo di pul di labu. Pak Amir Mahmud.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Tapi itu tuan lah, kan?
0: Ini akan ingat lah.
2: Makasih banyak.
0: Enggak, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Mat dari kawasan Lembaru, dengar buat kerusi goyangnya Inohat ya, Cik Mat ya. Dah dengar lagu Pak Sabdari lewat Rehlon Bunona Gelake Yakub Tailah Daratang Se Le Pak Sabdari Oi Aceh Jaya.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh. Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulau ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Kalau kita dengar dua buah lagu yang gagalake lepak Saptari Oi di Aceh Jaya dengan Cik Mat dari kawasan Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara si reboh. Nawarih gedanya yang katrip gepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warih lon.
2: Waalaikumsalam, Kak Nuhut.
1: Oh, nadu na go. Carong tak bantamong ka adu na?
2: Iman?
1: Carong tak bantamong ka?
2: Oh, aduh.
1: Aduh. Kamu pom tak ya, bajan tamong ah. Gimana uronyo? Aduh, sehat?
2: Ya, aku telepon ko limo-limo hantom di tamong ke kok do ju tapi.
1: Ya. Rodif ya agak nyan bacut kan? Agak payah bacut menya tadong kan? Agak berat bacut. Aduh, sehat uronyo kan? Yang penting.
2: Sehat. Aduh, sehat. Oh, Kak Nuh, gimana? Aman.
1: Alhamdulillah, sehat. Aman, Cik.
2: Aman, Cik.
1: Ya, tengah di Pak Nuh? Di tempat kerja?
2: Di tempat kerja, Kak Nuh. Tengah pergi gudang.
1: Oh, pergi gudang.
2: Bahan apa? Yang ada lagi lagu dalam kau?
1: Ya, lagu apa lagu untuk dah putar ke dalam?
2: Lagu, bukan lagu dia.
1: Ya, Cik Cik.
2: Nyo tempat matalah kereta kembali Nabi Muhammad nya ke Molo. Jadi adun lagu nyo mentong.
1: Lagu apa?
2: Naya Bibi.
1: Kiban? Nyo sur radio lagi ya agak rayak bacut dulu lah.
2: Kiban kat lo?
1: Sur radio agak rayak bacut. Lagi tu adun tapi agak putuh-putuh lah.
2: Halo.
1: Halo.
2: Nyo dari Al-Fata Kak Nurul.
1: Jamal Al-Fata.
2: Luki Al-Fata ke dah? Yang Maulana Ya Habibi.
1: Ya Maulana Ya Habibi. Cenurut ulah apa? Heeh. Ya Maulana
2: Ya Habibi.
1: Memang full selawat mantang atau nak bahasa Aceh ji?
2: Nah, lagu apa ni? Kongi tapi waktu itu lima lagi hari, macam tu punya pula lagi kan.
1: Al-Fata.
2: Lagu Aceh kan kan aku.
1: Ya. Al-Fata.
2: Lagu baru ni no.
1: Lutfi Al-Fata. Ya, ni akan merompok apa?
2: Sebab awal aku lakai lagu kadang yang nyanyi ni kan agak lelet. Jadi kan aku lakai lagu ni.
1: Ya, yang kenyan. Tak redek kan lagu kan ya?
2: Engke angkanya anak kau gumuma mengaji nya payah pugo kenyen bu laga ano kadanya.
1: Gak.
2: Dari awal ngom kaya jino ngom tu hormat aku ikak aku lah kan aku.
1: Heeh, basa baja ju.
2: Kiban?
1: Basa baja ju. Ngat lebih gak.
2: Basa baja ju.
1: Adun, nyo ronyo tentang maklut. Pakiban dun di kampung awak ron maklut.
2: Maklut.

0: Gimana? Kagak mulai.
1: Kalau naik pegah kat Nurul kan, kamu bulan kurang.
0: Bulan kurang. Mak mula dengar orang
1: bulan kurang tanggal 27 kan lah.
0: Ya. Ya,
1: jadi kan tak persiapan juga lah dari no kat Nurul lah.
0: Ya, betul.
1: Tak persiapan juga lah. No. Berarti awal pegah, berarti awal nak persiapan dengan orang lah.
0: Ya, yang kenyan. Ya. Man kapah tak tanggal ya, tanggal 27 lah.
1: Nyo di kampung Adun Wela baru munak malam nyan ju nyan uo molo ju nan ti lengan nyan.
0: Oh nah.
1: Ico tego ju di Prebu baru Wela. Nah ti malam bikin malam jambut nyan uo molo ju. Nah ti.
0: Oh ya badangai 12 Rabiul awal ju ah. Ya, Pak Molot pun. Man, Adun, di kampung orang biasa ke intat idang atau idang je yang pergi bungkuh atau ke buah lam dan lam mentang?
1: Oh, ke buah lam plastik lah, lam bungkuh, ke bungkuh.
0: Ke bungkuh lah? Dengan ubi sama,
1: ke bungkuh
0: buah. Ya.
1: Ah, bungkuh.
0: Biasa cak urap ke seput ke bagat je?
1: Ke ban?
0: Biasa cut uro atau teput kenduri jihan yang teruh uro oh bengah dari bengah ha
1: malu kan
0: ya
1: ah menyoi di kampung aduna bunga kan uro kata bunga kan
0: bengah apa waduk kan
1: mulai biasa di potiklo
0: potiklo
1: menurut awak dia lagi nyang kan minimal di popoi kurung atau potiklo nyoka truk ba awak jemaah dikir. Nyanju.
0: Menan.
1: Munyo dewek lah kan, munyo di kampung don kan. Nyo kat nuku de wo di kuda nya gadik ja kan. Di liho.
0: Sebab
1: mun dikir pekan runduh ah kan.
0: Man beda walaupun
1: beda kat nuku.
0: Aja ya sih.
1: Kan. Menyo dera wela kan jin kau naik jo hiasan ni buat pokok apa-apa apa lah lagi kan kan. Lagi buduk-buduk kuih menyo ini mana?
0: Mana?
1: Oh.
0: Ya. Berarti menyo nyen menyo di nyo adun di rentang ah.
1: Di rentang kau kat nopo?
0: Adun di rentang wela ke kenan urentang padu trek gejak aje.
1: Wela, di Melabuh wela kat Nur.
0: Melabuh ah, Aceh Barat kan?
1: Aceh Barat.
0: Ya. Okey, siaplah Adun.
1: Lama tahu nak apa Adun?
0: Siap Adun. Ni malam ni baru aku pegak ceramah ha.
1: Malam ceramah. Ya lepas dengku kalinya oh.
0: Nyen lu insya mulai aja juga atau kiban biasa.
1: Kiban?
0: Lu insya mulai juga atau kiban biasa.
1: Lehnya pergi tengku le atau belajar tengku menurut tengku dalam panen kan?
0: Oh, mana?
1: Ya, menurut tengku panen jadi terlawat juga nak nyanyu kat dia yang bapa kita baju dah kan?
0: Ya. Okey, Adun, siap Dun.
1: Yeah.
0: Semoga lancar dek ber.
1: Ge kat nombor ge. Kat nombor ni sih.
0: Udara teki kan. Ngajik tak kerundu. Ge. Ya lagu kam rumpok yo dari Lutfi Alfata Maulana ya Habibi. Salam-salam ke Saudun.
1: Dia.
0: Salam-salam ke Saudun.
1: Dalam-dalam yang pun lagi buka pintu punyo sampai antuk nyo hanyu buka haju nan ju ku buka haju lagi nan ju kan. Tampaknya agak berharap betul ke Kak Nur, ke awal-awal lain, ke Kak Cuk, Kak Andi, Kak Juli, yang mentong Kak Nur.
0: Siap, Adun. Gak enak apa?
1: Enggak. Kak Nur, temangat apa?
0: Gak. Terima kasih, Adun.
1: Okey, Kak Nur.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Adun dari Rentang Warihlon ya. Diliket Adun kagepreh ba petujuh 055. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kak Zalwa, trip 3 aduh lagi aduh bulan. Mana ban Kak Zalwa?
2: Penan?
0: Mana ban?
2: Hana di rumah mantap.
0: Oh di rumah mantap. Hana ajak tahu ah.
2: Hana.
0: Keadaan kiban sehat kan?
2: Alhamdulillah, sehat insyaAllah.
0: Alhamdulillah.
2: Benar.
0: Kak Zalwa, nya tentang maklut Kak Zalwa. Gimana di kampung Kak Zalwa? Kamu lagi maklut?
2: Oh, nya sepak Kak Zalwa malam barosa bali ceramah di le ya. Oh. Ceramah di le.
0: Oh, ceramah di le baru kenduri. Ah,
2: kala malam Selasa.
0: Mm-mm.
2: Jadi maulud ji go petentel lah.
0: Oh, nah.
2: Biasa kan si go nya maulud ceramah.
0: Heeh.
2: Nya kalang kalain.
0: Atau mungkin bak malam kendurinya nanti ke pegatlan ceramah kadang kan?
2: Mana tu pun.
0: Ah, nak rupa lah. Kalau duduk pakat sik dah.
2: Duduk pakat tu malam. Oh. Angka kala ceramah malam Selasa baru sa.
0: Heeh. Yeah. Mm-mm. Nah, Kak Zalwa aja.
2: Nah. Ya. Tu, majik jito nya rumah.
0: Oh, benar. Tu. Ya, ya. Nyen biasa menyo di kampung Kak Zalwa ke kenduri maklut je pagi ban. Tepat pe cak uro atau bengoh kadang.
2: Maulid ji kan anak mimin age nyen kan popet ge bagi bu kan.
0: Heeh.
2: Nyorong raya ale mas murid.
0: Oh, punya orang raya lu menggrep punya anak mit. Tepuk lah. Nyan anak mit maksudnya tau mantang anak mit.
2: Anak mit mantang tu
0: kan, anak yatim. Anak yatim
2: kan, anak yatim kan, kau mengklaim ke droi ha? Jadi anak-anak mit yang bagi ju popok nak lu sembahyang asar.
0: Oh, nyan anak mit maksudnya anak yatim.
2: Anak yatim khusus gedro kepadu.
0: Oh, khusus gedro. Nya anak mit, anak mit umum lah ya. Anak mit sementang berarti ya. Anak macam yang yatim ya. Ya ya ya. Nyan ge bungkuh Kak Zalwa.
2: Sino kan masa nyona lintu kan. Nyona lintu sino petron idang.
0: Oh, na idang lintu.
2: Jadi kan ente lintu di imame Sabah Sabah Sengalusin ah.
0: Oh, Sengalusin.
2: Adi ruko Sabah Selop.
0: Oh, mana. Oh, nasi idang lindo mantang di kampung Kak Zalwa.
2: Mantang, mantang insyaallah.
0: Ya, mudah-mudahan budget ada jaga kan?
2: Ya. Tapi nanti kan diundang wak luar. Undang wak luar di Lambuk baru. Baru tak kali.
0: Oh ya ya ya di lambuk kala ah tinggal bak berawi ya.
2: Tinggal berawi tu.
0: Ya. Siap Kak Zalwa. Nyo lagu pun lagu dah putar
2: orang. Lagu di ujung penantian dari Dia Fauzia.
0: Dia Fauzia ujung penantian cenderuk ulah bah. Jit salam-salam hanile.
2: Pertama untuk Dek Nurul salam manis, salam sang selalu sekeluarga. Berkah umur, mudah rezeki, biar pergi tanah si keluarga Dik Nurul.
0: Amin, ya Allah. Kak Zalwa menajik
2: juga semoga panjang umur, mudah rezeki nak cik. Untuk Bang Amir tadi, salam manis, salam selalu keluarga, berkah umur rezeki, biar pergi tanah si keluarganya.
0: Amin.
2: Untuk Kak Cu, salam manis, salam sang selalu keluarga, berkah umur rezeki. Untuk Bunda Anggi juga, salam manis, salam sang selalu keluarga. Untuk semua-semuanya lah.
0: Okey, siap.
2: Spesial untuk Mbak Irha, salam manis, salam kompak-kompak selalu keluarga, berkah umur rezeki.
0: Oh, iya, iya, iya. Bang Irhas?
2: Bukan.
0: Huh?
2: Yang di...
0: Di so? Di Pan?
2: Di Pancu.
0: Oh, di ujung Pancu. Oh, Nurul Biki.
2: Nyonya inongannya.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Zalwa Ulfa dari Berawi ya. Terima kasih Kak Zalwa kali masaho lam acara Sireboh edisi Uronyo. Dah dengar lagu adun ni leh yang gelake bunuh dari Lutfi Al-Fatah na Maulana Ya Habibi.

0: Merenku Warilon kali kita hadirkan dua buah lagu yang kegelak kele adun dari Rentangan Kak Zalwa Ulfa dari Berawi. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lama cara sih Rebo. Nah warih gedanyo yang katrip gepreh bak nembui 886. Halo, assalamualaikum Warilon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nur.
0: Iya Bang Basri.
1: Udah Nur.
0: Bagaimana habaro Nur?
1: Abaga Alhamdulillah.
0: Oh iya, apa kan ngetrip tak ada mendengar tuh?
1: Antri pernah mendingan-dingan tua.
0: Nur piki hoka lepas harpa je nak kesibukan
1: nah sibuk lagi mana tu
0: di luar rumah kan
1: sibuk kan di atas home dia kan nak teman-teman radio.
0: Oh ya ya ya, nah masalah Bang Basri yang penting sehat
1: tema mana tu
0: tema orangnya tentang tradisi maklut di kampung Bang Basri bagi band di Tigli
1: nya di kampung lu mulun mono tak pegah nak lu yang idang buah laraga ataupun lampot ayu lampot yang dari muara itu ha itu pun dah berkaju laraga yang kedua dalam masa itu ungkut dalam rantang jual hebo rantang angin yang itu kisi lapis apa kisi mana kisi ungkut ture dan macam-macam tak apa pokoknya yang hebo rantang lah buka ini nah kuah raya dengan buah kian baun maksudnya ukuran kayo tipu idang ro onya na ya lenyan tu kudi umla tang tu leri ba dina wa kamo po di dengan wa yang kadang-kadang kayo hoi ulung apa jo bu meluna pu tu bi bu po sale wa tu le tuang no lah ke bi bu kan tu buka pun mana tu no mesti desa di po di dengan wa berangkat itu desa lain ni juga pengumuman tu porua tu na yang boleh sampai popular nanti kadang-kadang hanya mesti kadang-kadang ubu tempah
0: nen mana megiliran mana na
1: ya itu tu pada wak melasa nanti jadi buh bulan on rata memandu mian itu buh hongkor kan yang kira-kira tu yang nama mandu mian tak kau hanya tinggal yang lalu nampak mandung kuah-kuah habis mandung lanjut tak peningai tinggal yang tinggal yang kerkeh kerumpoh itu yang kerkeh pingan kan
0: dalam raga kerumpoh
1: yang kerkeh tinggal yang lain kuah-kuah apa-apa yang mendung hanya tinggal
0: oh berarti orang anak emak dalam mana ne?
1: Anak pakai dalam yang payah sibuk sama nana anak pakai bubung kuah yang payah sibuk pada bubung-bubung bubungan ya, ya, mangan ya. Yang kamu nanti di pat-pat daerah kamu daerah apa kan dia memang kena si dibungkuk buangan. Dibungkuk buangan tapi ungkuk ni dalam plastik tu terempak ibu dia titik dikrek dia manok dikrek ungkuk tu kre dikrek dan kukuru pu lain-lain memandum nang ya.
0: Ke klip bak tabah mentu tabah bungkuk buang nah.
1: Ana ibu lambu tapi di karang dia ke dia. Ungkuk tu rek kena dikrek kertas lain ungkuk titik dalam kertas lain kertas terempak pun sapa-sapa kertas dikrek ibu dia dia nam ke ngon kerupu mini cucu nukul-nukul kan nam dia mengucapkan bawah kertas dia lagi kan dia dikarang mengucapkan rumah dunia kan karen
0: oh nah
1: nanti patuh nanti bu tak bawa plastik yang tak bawa plastik hati-hati ibu ha
0: nah itu pun ikut dengan
1: ibu yang dipatah tak bawa plastik juga dengan dia orang dia yang tukar ha
0: oh ya ya ya ya adanya adik punya lagi kan mandung demo rasa. Ya,
1: kan mung papa tapi hanaraka gamo daerah Nu Delima, Indrajaya. Mantan kebayangkan bulan idang yang mesti laraga tu apa ga? Yan, oh nanti pada yu te kira-kira tayo ke idang tu ke tu yu ke tu yu ke ala. Bulu bae oh mian te oh nanti urang mate bagi bu.
0: Onnya nanti ke piring ah.
1: Ha?
0: Oh, ni ada ke apa? Ke piring?
1: Itu bubu untuk mbak bubu untuk piring lah.
0: Ya, ya, ya.
1: Ni kan ukuran bu anda pohon yang nurun kadang-kadang menyuluh bu habis luar apa jauh. Ni kan kadang-kadang leh yang habis. Ni kan tu pula bubu lah dong. Cik leh tak bubu lah dong.
0: Oh, ni kenyan. Ni jepuh lah mah. Mangat punya lagi kan. Oh, dah puh api hambasi kan?
1: Ah mati nyantu ngingan tu rumah dia gengam yang punya buah lah buah mam dum. Yang tu rumah patuh langgan nak bulang yang main tak tu ni ngam aja baju hendang. Ana mati.
0: Iya. Bere.
1: Yang aja baru kan. Yang tu ngam baru mulai baru. Kurulang yang wah yang tu yang ngam aja baju.
0: Eh, ka dua euro padah ya. Tapi mantang
1: baru kan. Baru ah.
0: Iya.
1: Tu ngam aja tapi be tapi nam be tu tu cho tapi.
0: Iya.
1: Keadaan tu tapi ya. Yang sama dengan Mbak Ciman, Ciman kalau nak kalian juga bulan raga kan?
0: Ya betul. Nah,
1: sama pakai rentang ya Ciman pegang mana?
0: Siap Bang Basri. Nah. Lagu pelagunya dah putar ya, karena tiada tu.
1: Putar lagu Jatim Langkan Nunggah mendem.
0: Lagu lah enak Bang Basri. Lagunya mana Pak kamu?
1: Mana? Oh, baiknya aman. Berapa? Anu ka namu pula ka hana dinak menon lela sin dian jinan ala maimun mata man
0: maimun
1: yang duwe orang pula dia
0: lah. Okey siap salam ke pemandu maju Bang Basri bah karena nyo ka apa ka payah tapi sahur ros
1: salam yang lama ke tapi balanya kita.
0: Iya, siap. Makasih, Bang Basri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tropet Budaya Anu Nanggrok.
1: Terima kasih Warilon yang mantang setia sajan kamu BRRI Proput yang kamu pancar luaskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda nembuil heblah kawasan Blang Padang Kota Banda Aceh. Warilon kapal tiploh lewat 6 minit waktu Indonesia Barat balih ta pesawat ros sajan RRI Prosa Banda Aceh untuk dah dengar lagu Indonesia Raya pembacaan Pancasila dengan himne Aceh. Bunopih kalih getamong Bang Basri dari Kota Sigli dan kalih getangapi tema getanya terkait tradisi maulud pelaksanaan tradisi maulud di Kampung Urengan ya. Ha. Dan Warihilon sabo informasi kamu hadirkan ile teguh lom ta sambung acara sireboh bahwa saji ba tanggal 6 September 2026 uke ya gedanyo akan na jalan sehat dari RRI Fest 2026 tentaji ya. Dan Warihilon untuk drone yang kena bergabung silakan daftarkan necok nomor peserta ya. Tanggai leh dan pet September 2026 tapi segolom ji melakukan pendaftaran ileh dari dimulai urangnya ngebuka pendaftaran dari tanggai 24 Agustus dan sampoan tanggai 2 September 2026 tenteji ba kantor RRI Banda Aceh ya. Dan syarat ji cuma jet neme KTP mantang ya, jadi mudah syarat ji cuma KTP mantang untuk pengambilan nomor peserta. Dan Warihlon menangkah informasi yang kamu hadirkan bagi drone yang kena jalan sehat, jalan santai ya, silakan lakukan pendaftaran. Di Likut Bang Basri kagepreh bak nemboi petujuh 055 yang katrip menggantung tak sampai leh. Halo, assalamualaikum Warihlon.
2: Waalaikumsalam, Dek Nurul saya.
1: Trip tak kamu gantung Kak Nur eh?
2: Nur.
1: Gimana baurnya Kak Nur?
2: Alhamdulillah bahagia Dek Nurul.
1: Alhamdulillah. Kalau yang tak kuih Kak Nur?
2: Tak pun nama ngapa nam.
1: Nama ngapa nam. Untuk ya cok nama apa waduk?
2: Dan ya nunya lunya bagede dan waktu dia ablau nyo kabe. Kuih lun cok je pelong nan.
1: Ya. Okey Kak Nur. Nya urunya tentang maulud Kak Nur. Kiban di Pulau Aceh tradisi maulud.
2: Tradisi maulud di Pulau Aceh Dek Nurul. Idang ji ke bulan talam ceritanya nak mampu tak pegat mulut di molape kan. Tapi tak apa ada urung pihak kan ji gitu undang uri kan di molape kan kita 15 bahu
1: 15 bahu berarti tak molape
2: 15 bahu
1: oh 5 berarti 5 bahu tak molape ya.
2: Jadi nak lima itu bola pe, nak lima belah, nak coba tu bola pe di nurun. Tapi pasal langlung.
1: Lambu?
2: Langlung kan lagi raga. Pasal kan nanti peji melapi-lapi. Untuk segala macam bahan tinan dalam pe kan kalau betul langlung kan. Jadi dah lapor si yang le lapor nanti betul lapi, lima belah lapi, pukul aja lapor. Nak tu oh. Undang urin berarti gitu oh yang tidak urinan nah undang men
1: ya
2: men berarti nyawa perlu lapi ke atau bu kaduk boh gitu
1: nyawa perlu bola pe kali lima ya yang terduh bu
2: jadi segala macam nama di langlo nyam si terubah bawah lah kaya na yatinya nah tu segala macam kencirang nak bawah nak apa orang mengalak kaya kan karena waktu lapi lah kan ya ni kira-kira leh lapi nak sana telapor ramla lima lapi telapor bauri kan yang betul kan
1: iya
2: ini meriah lah nah. Maksudnya mereka bu lima membuat lima bawah bu kan pasal jalan dalam cek kan bungkuh je kan ini itu ladum lah ember pasal lah ember raya kan ini langlong tu kan pasal baru je kan kan penduk dalam
1: lagi yang Kak Nur pegah pun yang cepi-cepi kan pasal je kuah dalam cepi.
2: Salah-salah nanti kuah nanti kalah pasal kota si perempat si menang tu kuah-kuah sayur-sayur pun nanti kuah tu macam menang kuah mana aku tak kumpak pisang kan
1: mana nanti orang katro kedih buat menasan nanti ketihong roh oleh orang baju kanduri mana nah
2: Itu po sebelah buka katuk bu kan ni. Karena itu awak tu jame kan. Kami buat katuk ke jame le. Dan yang itu gampang kan. Di barungnya menan.
1: Ya, melikut dia. Melikutnya nak.
2: Jame le. Usaha kan.
1: Ya,
2: betul-betul. Jame le.
1: Ya, ya, ya, ya. Berarti nyan lapih-lapih bu maksudnya ke bola raga lagi ke buku wah. Oh ya ke buku puno 55 wah ke kulah. Ya ya.
2: Bu kulah ni bu kulah.
1: Ke kulah lah oh bisa ah.
2: Ya.
1: Okey siap Kak Nur. Nyan ge begaji biasa cak uro Kak Nur kenduri ji. Ya baju kenduri biasa.
2: Bawa belaka be katuk oh kena mengumpul urul-urul jamai tu sebelah ka ade kena bab belaka.
1: Alainya ente kabeh ente ya angkut de maidang puoh lenya na liki-liki sampo amalam atau giban
2: liki kawa mesti urang ka liki mesti pas ikuran kam liki ya urang liki tu kala elam tu kan nanti
1: nah malam je nak ceramah ha
2: urang liki sik kali tah pas ikuran katruk kenan
1: kan oh nan
2: itu yang hendak pergi sini kan kasi kertas untuk orang pergi nurun puo kampung mo.
1: Oh, nan. Man anak baju tinan maksudnya kiban kan?
2: Ya, lado nak baju tinan lago hana kan lade buah rumah pasal ju bahan-bahannya lang kantong kertahan. Buah rumah mengambu lado mana. Supaya kertahnya macam moden di nurung ikut segala macam kan. Kon jampu je menan. Ya. Kaitu nan di nurung malam.
1: Siap Kak Nur. Malam je baru kepegat ceramah Kak Nur eh.
2: Kadang-kadang nak duduk ceramah kadang-kadang nak nurut keadaan kampung di nurun nah.
1: Oh nan gak okey siap Kak Nur lagu apa lagu Nur Putra Kedron
2: nah? Dari bulan Maulud pantang
1: bulan Maulud dari so
2: saya mbah kedua ulun jadi dari ulun Maulud lah
1: bulan Maulud de cenero e lebe
2: de
1: nya dari Yusran Yus ah ha?
2: Ya.
1: Nyakap rempok.
2: Ya. Assalamualaikum. Semoga adik Nurun sehat tabe berkah umur berkah. Iman dunia akhirat keluarga. Sampai jika adik Nurun. Ayah ke Kak Anggi, ke Kak Cu, ke Cik Emma, ke Lian Ibu Jaria, ke Adik Yuli, ke Kak Erna, Kak Tiana, Yana Lambaru, ke Bamba Seri, Radit.
1: Ke mandu-mandu ya.
2: Mandu-mandu maju adik Nurun.
1: Siap. Makasih Kak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nur dari Pulau Aceh warihlun. Dah dengar lagu ileh atau tacok ileh yang kat trip gepreh nyoba. 88 ya tacok leh tidur tu ya. Yang tiga dah putar lagu ngelagu Kak Nur, lagu Bang Basri. Halo, assalamualaikum warihlun. 88 Halo, assalamualaikum warihlun. Iya, rupa je red ya. Menandangkan menan red. Bunokon get ge menggandung ya. Hana masalah warehlon. Mungkin taputa lagu ile ya. Nah lagu buno ge lake le Bang Basri dari Kota Sigli. Lagu Uro Bahagia dari Maimon ngan Kurniaton Nurul hadirkan. Buno ge lake Maimon duet.

Salah satu penyambutan setelah masa kelahiran seorang bayi masyarakat Aceh adalah menyelenggarakan adat turun tanah. Ada yang melaksanakan pada hari ke-7 dan ada yang melaksanakan pada hari ke-44 setelah kelahiran bayi. Acara ini diiringi dengan membaca marhaban dan berjanji. Biasanya adat turun tanah ini dilaksanakan bersamaan dengan pecicap, pemberian nama, dan cukur rambut.

0: Boleh dihadirkan dua buah lagu yang gelak kele Bang Basri Kuta Sigli ngen Kak Nur dari Pulau Aceh. Semoga kamu bahagia. Tatambong lama acara si Rebo. Nah, wari kita nyo yang kegepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi sayang, Cik.
0: Kak Eli. Gimana ronyo Kak Eli? Pakan erot puno.
1: Saya dalam kaili berunggur dia nak kuek le makan orang ke badan pirai baju jadi bawa ekro lelo mangi ada nurul kan.
0: Oh duit. Kami
1: hana ada nurul cok ke pandu lu no. Kamu boleh beli juga.
0: Nurul cok ke Eli tenang ke Eli nurul cok.
1: Tenang dan ram aman dikendalikan ya.
0: Ya. Mal lagu ile mahan ya tengah lom mandu kadang pupu ya.
1: Betul lah hamdu me surah hantu masalah mulut ka betul lagu hana ni dek nurul lah.
0: Ya, yang kenya. Silakan.
1: Dek nurul nyo ya sabo lagu Jalo Jemerang dari Urinang me ji ba.
0: Jalo Jemerang versi Urinang nurul ile ba.
1: Ya. Jadi no dah drah masalah mau kenerimo le dek nurul lah.
0: Iya, silakan kakak.
1: Jadi walaupun dipegah belah di Selawah sama Mandu pagi hana sama kan. Beda-beda kan kada berah di Basri ya yo. Nya pijai sih noi di daerah pijai sih mesti di pak tempat Kak Eli ya kan. Kenduri ji peke berdubit apa pokok kurung kan si popo di pelu di nurul. Nya berdubit ji nya menyadar dumai berdubit sekitar pokok kurung pokok kelo nya dumai untuk anak yatim.
0: Dengan anak yatim menyadari pokok kurung pokok kelo ah.
1: Jemnya positif kah di santuni untuk anak yatim sekalian dibi enam tujuh hadiah baju lagi banyak kan? Yuk peng, yuk beri, yuk ijam selangian untuk anak yatim selangian. Jadi kalau bagi bagi kan anak yatim menunggu selesai. Ini baru nanti positif lah, positif tu jam tetangga tetangga selangian.
0: Oh, kepala ilekan yatim ngak be, tahu tahu ya kak?
1: Betul. Makanya hanya ada anak kenuri dirinya. Hanya siap-siap baju bawa siap. Sama yang tu kenuri yang paling utama kan untuk anak yatim.
0: Ya.
1: Jadi main bawa kan. Punya siap, punya siap. Waktu tu orang umum mentang kan.
0: Ya, ya, ya.
1: Karena ini amulutnya punya anak ramai orang membuat air di nurul.
0: Ya.
1: Cepat ramai ini yang ramai bergala kan. Ya,
0: yang kenyan lah meriah bilang.
1: Ya, yang kabar lah orang darah dan mesti orang tengok acara menubuh yang kali si dek si mana lupa kan. Tapi kadang-kadang han siap sih.
0: Han dia siap.
1: Si han siap awalnya. Han posisi kurung kan merame-rame keluarga di rumah siap.
0: Ya, karena si roh dah mubut lah.
1: Ya, bukan si roh mau 5-6 roh pihan siap sih anak yang trip uji kan. Karena mesti nyai kampung-kampung kan jadi baju-baju dan yang kumpul dulu je berdubik kan.
0: Ya, ya, ya. Ya,
1: menyabu ukurannya mak tak libu juga tapi 6 are bru.
0: Oh, 6 are bru. Jai tak lah.
1: Menyabukkan baskom, menyebasa kampung-kampung pasu dengan ember khusus ke belah untuk molin. Menali molin ke bukan gerah mungkin ke simpan kot ni. Bek mabeng macam kan, pasal dengan plastik lho.
0: Ini untuk khusus beduk bu lah mana?
1: Lam ember yang kebun-bu nama re. Ember tak botol kebungkut. Kebungkut ni kebun lah merantang-rantang dia di Nurul.
0: Oh, ya, ya,
1: tapi
0: ya.
1: Tapi yang nak susun bak tempat gagang rantang ni.
0: Jadi?
1: Susun langsung bak nampak pukul ember yang.
0: Oh, lah ember yang langsung. Gagangnya yang cok buah hilang. Nggak lu itu na, kak?
1: Ya, betul.
0: Nggak tiga bak.
1: Kan sesuai bunga kot kan.
0: Ya, betul.
1: Biar nak sesuai cik ni. Kerana mesti ni dah rantang ada raya. Rantang ada raya yang tu. Padu mau susun rantang ni ya. Lengkap kot anak-anak. Ada dua macam kot yang. Jadi mula buat kamu ini nak maklum kala nanya nak nak ganteng buah ubi yang di Nurul.
0: Kenapa?
1: Spesial buah ubi ini lagi di lagi kan goreng

0: Nyan tiga je aju kampung-kampung tetangga nyan
1: tiga je. Ikut hanjuk tiga untuk sebab orang sinan anwa dua bom nasah nyan kan. Untuk agonyo tu untuk rumah jamai lain nan ilam itu untuk dia ada tiga orang pintu suhu jua bintu. Popo dua nyan kan. Berturut-turut jadi setiap ulang kelompok jam nasahan tetap na berkesengan selawat ke Nabi.
0: Nyan le pajo berarti masa le telawat le nyan pajo kanduri le nyan woju berarti ya ganto giliran yeah. Wa gampung lain eh.
1: Betul ya. Kuat itu tetap nak selawat ke Nabi karena nyan kan memang betul-betul dia memperingati Maulid Nabi ya. Yang tadi selawat lah baju dan nyong kan. Yeah, pada baju kanduri manteng. Jadi waktu yang dikit-dikit je sih memang tetap lanjut aja wak nyan kan. Itu kan sampai berapa POG yang dikit. Yang tu memang sejik kali ni angka siap-siap baju untuk ceramah malam lagi. Yang malam tu kan nak dikit, dia kalah ilmu acara kan. Yang sejik yang baru yang anak-anak muda akan meriah yang akan dihias-hias. Buat tempat podium dia kan. Untuk ceramah. Buat dia punya kamu titip tuan tetap semangat. Tunggu pihak jadi harus spesial. Pat mau tunggu ya. Dua bulan ataupun lima bulan ngolong-ngolong. Ada catur tunggu dia.
0: Iya, biar sampai catur lagi bila ya.
1: Karena jadi urung di Nurul kan. Ibu-ibu anak-anak umi mandu bayi-bayi meh buat menasang itu malamnya. Padahal juga dua orang lelah lah nyutam masak kan. Tapi alhamdulillah urung luar biasa. Urung kat di luar biasa. Jadi tanya tetap semangat me tahu kampung nak mangsa hantaja hek di Nurul kan.
0: Ya. Yeah.
1: Cik Ros saja tanya.
0: Boleh hek ke?
1: Boleh hek sampai proposal habis tanya. Jadi meriah lah nyai kampung. Menyai no jari hati jak dong berkait dengan di rumah. Tapi kamu anak istilah nenek-nenek gejak duduk rumah kursi kan. Memang cik kadang-kadang minyak urung-urung tua cik rasa kursial duduk tengku pekan kursi untuk itu berdua kan. Tiga-tiga ilu-ilu jadi aman lah kan yang dah tajak kan.
0: Awak mekat pikana ya kak ya biasa.
1: Oh ya cik luar biasa. Pokoknya senyana dan nyawanya berkacak-kacak baju untuk jajanan.
0: Pokoknya walaupun dah duduk menjem-jem enan nak makanan lah dan nyawanya samping lah ya.
1: Ya betul. Jadi menyebab tempat Kak Elino putih bulat burung sabar dalamnya luare di Nurul. Ukuran urung untuk limung dahdro. Anak itu bongkong kok je lanjut pe dengan yang bulan jepe no kan menurut buang yang kan anak tak le berarti anak tak sesuai lah dengan buang yang. Alah antik tanya dengan betul betul bi je cim ke je siro pementer buah buah. Alah ino betul betul tingan betul betul gelah mai no anak betul betul gelah le karena peluk plastiknya di Nurul kan.
0: Ya,
1: tempat untuk buah untuk urung baju buah untuk limang belah doang. Liang dengan tika, mandu dengan tika dan ada dua rumpu ya. Jadi peluk kuahnya tiga nainan. Awaknya agak udah asal yang baju awaknya makan makanan kopo limang kan. Ini no, udah asal ya.
0: Betul-betul.
1: Jadi anak tak memberatkan, tapi punya gampung. Hai tanya menurut si lah dong, nanti lebih dalam kan. Menurut kemampuan. Cuma nyawa mau menasa mulut-mulut rantang nah kamu. Tetap dalam ke embernya ni kampung kamu. Mamanya ino meno bak menasa hura 12 bulan kan yang menyebelah di Sigli. Darah Sigli memang mandu baru 12 tetap nak mulut bak masjid. Ni baru ino kamu model-model yang me bungku nak pulah nak kotak lagi yang diurul kan. Nah siang yang talam dirinya. Jadi nampak je lebih mewah. Dia lebih bubu kenuri dia tak lah. Tapi menurut maklum pegah bukan. Jadi kena urung-urung awal kan. Tak dapat jubu campur-campur lagi kan. Hana mangat karena masih bu di kulah apa pula apa kulah bolam plastik itu kot kan lagi dalam plastik ibu di Nurul. Kadang-kadang hana merasa baju hana biasa mendi kan. Jadi cerita-cerita mak malam mulut kan murah lagi dengan kaino. Menang matang dari Kak Eli Dek Nurul banyak kan tu.
0: Kak Eli terima kasih. Lagu Kam Rumpoknya Jalo Jemerang 2 tapi Kak dari Cut Rani Auliza.
1: Oh Cut Rani. Oh, makanya penasaran dunia dengan galak dan dengan tapi nak susah meja je kan.
0: Man pernah sabar.
1: Dan mengenasih lah. Salam milih adik Nurul. Semoga bersehat sampai adik Nurul inan. Tetap semangat adik Nurul bah. Berkah umur, berkah rezeki si. Semoga dalam lindungan Allah SWT adik Nurul inan. Kekeluarga mandum. Adik Nurul nak tak nanya, nak tema ada?
0: Tema dipat?
1: Oh, mesti posiblah nak nanya cara apa.
0: Hana orangnya.
1: Kosong
0: kosong.
1: Pesan yang punile untuk sahabat long, Lilis dan keluarga agaknya, semoga berusaha sehat habis.

0: dan jualan gotnyan berlaris manis dan sabotik cik untuk Dek Nur yang jualan goreng-goreng semoga berlaris manis cik sabi untuk keluarga yang bersihan mengandung. Untuk yang Zalut tu yang tua nak
1: Kak Zalwa
0: yang
1: Kak
0: Zalwa. Di Brawi ya, semoga sehat sabi cik Zalwa. Untuk Kak Nur Siti Pulau Aceh semoga bersihat sabi cik Kak Nur dan keluarga. Cik Man, Pak Sabtari Us, semoga uke lebih gelom pencerahan-pencerahan ya. Baik mantap sabi. Untuk Pak Amri cik Amir, untuk Aduni Rentang dan makcik di dalam arah dan kemandu-mandu Dek Nurul semoga bersihat dan mandunganya yang tengah sakit semoga berbaga pulih. Terima kasih Dek Nurul.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Eli dari pagi iya warahilon. Dilikat Kak Eli kagak pernah bapak di channel 55. Halo, assalamualaikum warahilon.
2: Waalaikumsalam warahilon sayang.
1: Nah, Kak Hayati dari Korea. Gimana urunnya, Kak?
2: Alhamdulillah, baik deh.
1: Alhamdulillah. Gimana, Kak mulai ada-ada ada mah?
2: Nyoka adik yo.
1: Oh iya iya. Kak kejik-kejik mau lah utang atas tegaliang ya nah.
2: Ini banu tak yo buat benda
1: ah. Oh, kali balik ada kau ah?
2: Balik ada tu.
1: Iya, alhamdulillah. Mudah rezeki Kak ba. Semoga begat uro-uronyo.
2: Amin.
1: Kak Hayati, nyo tentang tradisi maulud Kak Hayati. Kiban di kampung awak Ron?
2: Pui kampung ini asli, pui kampung ini di Korea.
1: Di kampung asli mentang ya? Silakan Kak Hayati.
2: Ini kamu asli jaya adik kan? Jaya petik, kamu bungkuh lampun lagi jaman nonton ni. Karena kebegah Rasulullah galak langun kebegah kan? Gebungkuh-ungkut lam on geuke rempe onyan gebungkuh-ungkut lah. Anyan bu gebungkuh lam on gecap nempe ngambeneng ah kamu ide.
1: Oh ngambeneng gecap ka?
2: Gecap hanje klip bu mai de de. Aku nabi de kan karena tanin neo kan ke nabi de yo. Mengkadori maulud oh kan. Ya, jadi kamu mantan cak sikap yang menziroro urung dek kadang-kadang nyana mudah. Tuk leher tuh buah bu bungkuh ngon dek.
1: Ya Allah. Ya, luar biasa kan?
2: Bulu kat nasi kamu ini. Ya rumah adik maklun kan? Punya getun bu hari yang mudah tak buka kan? Punya getun bu lima tuh bu. Bu dah bungkuh lima tuh bu. Hanya bulu kat tuh lima tuh si lagi yang gebungkuh lah. Kamu pakai bulu kat ni deh deh.
1: Oh nasi bulu kat, yang bu putih nanti tapi ya.
2: Bu putih dengan bulu kat beda bungkuh je deh.
1: Ya bulu kat kiban gebungkuh je.
2: Ya bulu kat gebungkuh je lampun je tapi beda segi je. Kena model bungkuh mu segi kita yang puncak kan.
1: Oh ya ya ya.
2: Munyo bubit bu putihan gebungkuh puncak je tapi gecap. Munyo bulu kat ana pakai cap.
1: Man ge nyanyi ge klip.
2: Sok ju daun. Oh
1: gesok.
2: Jadi kau bulu kat hana tok ngumpure getok lam on ji gebungkoh ji.
1: Oh. Ada bayang lam nur ya.
2: Ubet, ubet ji bulu kat da bungkoh kan ubet. Beda ngam bubit, ngam putih, putih raya wajud. Ya. Ya gebuh lan dalam ni pakai sange pada umbuh dalam tu, terus dipruh buah dalam tu kan. Nanti kagak pakai-pakai tabuh buleh bongkot. Ya, binan pupu menu je hindi kan?
1: Oh, nan. Kaga cok je tiga ke ah? Lagi kak begah mana?
2: Kaga karang kan, Pak Bu. Lek bongkut. Buah mana lah ilam untuk ngambah hitik kan? Limong buah untuk bungkuh je. Dan khas je buat buah bu. Lepih buah bu pada bongkut. Ambil nan. Lepas je tak buah bu. Lek bongkut. Dua buah buah mana ngambah hitik.
1: Ya, ya, ya.
2: Ambil nang gu paket-paket je lah nanti orang gu bagi buat munasah nanti kantong di kanan buat munasah gu boh kan. Ya kamu edek-edek ban molot dikir je mula-ula kontak boleh kamu adik tu tujuh-tujuh boleh dikir.
1: Kipan maksud je kan?
2: Maksud jinya anu tu ke kampung Dek Nurul Sabah ke hoi, kampung Kak Yati Sabah, kampung Kak Eli Sabah ke hoi dikian.
1: Oh nah. Nyen megiliran cik ka ah.
2: Hana giliran ngam tiga ke jok buah tu.
1: Tiga.
2: Nah, ke Bukit Pondok melikinya Dek Nuah kan. Padu buah kama ke jok ke Bukit.
1: Ya Allah.
2: Padu buah tu ni dik ah. Ini dik. Ya. Jauh buah lapan-lapan buahnya mengampung kat ayat itu masuk cuk lem tel yang mendek nak ceh dikir kampung kamu.
1: Ya ya ya ya bere bere bere
2: nak kan tetangga ngawak kamu kan
1: ya
2: nyan persahabatan tetangga dek ngampung ngawak kamu ke hoi dikir di aminan
1: nanti giliran nak awak kampung kat ayat itu jak melikir kampung tetangga mana nak.
2: Ya betul ini. Ya, ya. Ya, persahabatan lah berah kan.
1: Oh berarti ya. Tiga jua. Yang cok uro atau sebut kak?
2: Yang kamu kanuri. Ibu positif menan. Hanya nanti kasiap-siap memang hayu tak di mulut kampung kamu. Kasiap-siap po dua belah kalau bagi ibu nanti puasa tu kan dia sentik kan. Hanya lih pajak buan lih bagi ibu dok kerek kadong likedong kamu ini
1: likedong
2: bandong dek semarak tak kamu dek likedek ke grup nampu dalam jambuan grup likedong oh, kan ya kamu ini memang hayu tak likedong kampung kak Yati kawan kak Yati
1: semarak tak kak
2: soleh semarak adik gue pakai bantai ke hayun nanti gue pakai more dah kalau likedek kampung ni
1: nya berarti titik mulut payah wo Kak Yati ya.
2: Kak Yati kangen titik mulut tapi kadang-kadang Kak Yati ada mulu di mulut kampung.
1: Oh, iyalah tergantung kondisi cik kan.
2: Iya, betul.
1: Okey, kabereh Kak Yati. Siap Kak Yati lagu pelagu untuk dah putar keron?
2: Lagu Bahtera Tan Layu.
1: Bahtera Tan Layu dari so?
2: Amirahmi.
1: Amirahmi. Bahtera Tan Layu. Nurul Ilai apa? Biasa nak lagu.
2: Nak ke?
1: Silakan. Salim-salim.
2: Salim yang pun tak kena Nurul Ilai. Semoga bersehat sekeluarga.
1: Amin. Ya Allah.
2: Betul cita-cita kan?
1: Amin.
2: Yang kakak adik Kera kakak kenan cik nah, lah kejap betul adik Kera orangnya.
1: Ya ya. Jak cik kena bak Nurul. Tiga-tiga. Ya,
2: ya. Telepon nak kak Nurul buat radio kak tu kena mbak tu.
1: Ya ya ya. Nurul pereh bang.
2: Sampai apa tu adik Nurul?
1: Sampai telepon insyaAllah.
2: Oh beres ha. Nyaw hana mak kata hana berani kita mong cik kata ngurungnya.
1: Yalah. Padahal hana pupu kan.
2: Ke anak pupu dah mak kaya memang rayuk malik
1: cik lah. Hana roh culi hai.
2: Rayuk malik macam ngurungnya hana.
1: Hana
2: masalah. Hanya salim cik dike ngang kata mong-mong muno ban mantau. Bik mantau ni noro ha. Dari Kak Eli pun banyak Kak Eli. Yeah.
1: Okey.
2: Dumadum you dek mahan wah.
1: Siap kak. Terima kasih kak. Kak Yati. Gak. Nyok kak. Kak Nam buat 886 yang dengar geprek ya.
2: Gak. Semoga buat error kan.
1: Iya. Mumak buka.
2: Gak nanti buat trip tak kak Nam kecetin dek kan. Terima kasih banyak dek Nurul.
1: Sama-sama Kak Yati.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ayati dari Korea warihlon ya. Tak dengar lagu ile. Lenyan baru tak sambung lom acara Sirebo. Nah buno gelak kele ka Eli pagi ia jalo jemerang. Dari Cut Rani Auliza.

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

0: Menon kemarin lagu Bahteratan Layu dari Amirahmi yang gelake le Kak Hayati dari Korea. Dan Bu Nopi kali terhadirkan Jalo Jemerang dari Cudrani Auliza ke Kak Eli di pagi. Iya, semoga kamu bahagia. Tetambung lo acara Sirebo Warihlon yang kagepreh Bak Nemboi 886. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Warihlo saya.
0: Kak Yana.
1: Sehat, Wari.
0: Alhamdulillah sehat. Kak Yana menancik kan?
1: Amin, menang sih lagi deh Nurul di sini. Cuma Kak Yana sudah sedih.
0: Makan tadi.
1: Lagu Keti.
0: Bateratan lagi ya. Biasalah ya, Dek.
1: Cinta ceritanya Dek Ti sayang, kira.
0: Galak yang tadi-tadi kayaknya.
1: Tengah galau sang wahi.
0: Kak,
1: ya. Galau-galau, ceria-ceria aja.
0: Iyalah.
1: Hana-hana ge setuju le urinci, bangel ceritanya tapi kalah.
0: Oh. Siap, siap, siap, Kak Yana, ya. Nyel sang-sang gadih dua, ya.
1: Itu ada tidak, Pak Pegahaba, jarang. Ada hati roh, iklim, ii,
0: dek dia. Mau kubang-kubang lu.
1: Seumur hidup aku tak akan dikawin lagi gitu. Kalau bukan sama dirimu.
0: Siap Kak Yana.
1: Sinetron.
0: Nya.
1: Kak
0: Yana, nyoro-nyoro tentang Maulid Kak Yana. Tradisi Maulid. Tradisi Maulid di kampung Kak Yana bagaiman?
1: Oh, menyai kampung Kak Yana di belah deh. Belah deh ya. Karena di sana halaman satu.
0: Iya, di Gampung Asai Mentang, mana masalah?
1: Di halaman satu je. Ide punya di Sigli, kamu na dua tempat nyandi, Nurul.
0: Lipat?
1: Ya pun nilai kamu bak masjid. Bak masjid raya nya ni pegat ibu pati kan? Nen di sana awak kantu-kantunya mandum babu Nurul. Jadi padumboh kantu nak kecukup lah. Yang pasal orang keranjang kan dibungkuh-bungkuh aja Nurul. Dibungkuh-bungkuh aja sama bungkuh. Atau dihikwasin mengenai bungkuh-bungkuh di dalam plastik seperempatnya kan. Soalnya yang dibuah-buah ini pasal aja dalam sabah kantong. Ini idikat sabah-sabah kantong. Berarti nak padumboh bawah ikat lah keranjangan.
0: Yang tirau orang sabah kantong kan?
1: Untuk tirau orang sabah kantong. Karena di sini nanti kan masyarakat keliling masjid yang tertuh kena Nurul. Ya cok, naik dua ke balik, lega balik lah kan. Jadi, yang nasi lah kadang ikut memang ramai di rumah. Dia bagi lagi Nurul untuk yang pejabat-pejabat di yang
0: gehidang.
1: Gehidang. Nah memang nak tempat khusus memang nama di masjid kan hanya sembarangan kan.
0: Iya betul.
1: Jadi nak tempat khusus yang memang untuk gehidang yang sabo sago di sini kan di sini duduk ramai-ramai aja pak Joe kote pejabatnya Nurul. Nah jadi yang urung-urung undangan yang masyarakat penuh nak sabo sago sih inan bagi yang padu puluh olahraga sabo puluh olahraga kan beda-beda tu kantor je lain menu lain kantor je lain menu kan. Tak buah jikin
0: kanto yang genduri ke ah?
1: Karena menyabak masjidnya memang bupati yang pegat Nurul. Kita kan Maulid Akbar.
0: Berarti kan urung ngempung mana?
1: Kalau urung ngempung kanto-kanto karena sampai-sampai masjidnya letak kanto Nurul. Nah lagi kanto Polres, nah kanto Dabeng di sini, nah kanto kehutanan. Pokoknya leh lah kanto di sini. Dubik mandu kanto bupati nah. Jadi kan letak kan lah sabah kantor untuk padur tuh boh untuk. Jadi walaupun ni balik dua harganya mantang lah Cik Bu Nurul. Yang berani-berani lah balik-balik usulnya ya.
0: Pokoknya hang kurang makanan ya Kak ya. Nan mantang
1: kode bulu mulut ya. Alhamdulillah kan awak tukang beca, awak motor. Tofa yang lewatnya kena deng je sih. Yang mungkin tu pendatang macam
0: lagi orang musafir
1: kan? Jadi pio, itu mesti si Nurul. Karena memang letak terkadang menyakal letak lagi kan kena orang kampung tu, karena kebetulan kampung kamu kan di ke masjid tu kan? Betul lah kampungan tu ya bagi hai orang kampung tu gejok dia bagi.
0: Hanya nak lebih ya?
1: Haa, punya kala lupeh kala tak kapoh dua masa macam dan lupeh anak orang jalan kan. Hanya kerja orang yang untuk sasaran lewat tukar-tukar becak tu kerja apa boleh boh apa mana pokok ni buat orangnya alhamdulillah je kasi orang raya kling becak makanan lah itulah dia ya. Kita punya buat menasah lainnya buat menasah kamu pegat nyan posi loh atau posi belah kan kaji intak nurul kaji telat karena untuk pos 12 kan terus jamai-jamai dari kampung-kampung lain gundang kan
0: ya.
1: Nah, ni nak na yang babu kota, na yang gepasol lam pintu lam peranjang, na yang gepasol.
0: Eh, kak Yana nyo. Ya, tapi jangan.
1: Na yang gepasol rantang, na kan? Hmm. Punya mutu yang gebukoh-bukoh lagi kak Yana pegah pun awak masih kan nasib nurul. Karena tu nak dom hai hana rantang ataupun rantang ubu-ubu kan tak bungkuh baju lagi yang tu pun 10 bah bungkuh pun 20 bah bungkuh tinggal bagi mentang ke masyarakat Langampong Nurul. Cuma punya orang yang kena kanduri mesena kanduri juga di rumah yang gelapor ilai ba ke kepala lorong ke kepala lorong kan gepe ayat pak kecil kan itu gelakai orang menasak itu pukul 20 lepuluh atau 50 draw amnan gebau rumah kok nyantik baju di rumah yang teman kan. Hana-hana gebau mesti bak kamu di sini gebau gede kok menasahnya kanduri kan. Menyedih kanduri di rumah gelakai orang menasah rumah Nurul.
0: Oh ya ya ya ya.
1: Orang bak menasahnya kan padu puluh roda gelakai rumah mah awaknya kan kadi. Ini Nurul jame yang kira-kira mutengku menanaga kan. Tengku tengku imong leci itu jadi kampung-kampung lain. Nah, kena nak juga bah, karena memang di sini gap-gap tak makanan lah kita ke.
0: Yeah.
1: Nah, memang tak prioritas kan, tak lagi memang kan.
0: Yeah.
1: Kan di sini lagi, tadi ke nak mit malam na ceramah, nan. Mamanya lebih sih Nurul terkadang le yang babuhai nan di mantang menyajit pakai kota kan ramai orang timba Nurul kan?
0: Ya, betul.
1: Belum di kota kan? Ya, menyekat sembahyang leho lagi Pak Masjid Uno Syed menyemantang lebih. Ya, langgan pun yang intak kan Nurul sama-sama pintu siapa dua boh yang grek ke Pak Masjid yang becak ke Pak Mintan. Sebagi pun siapa gampang menyemantang lebih. Terkadang menurut Nurul lebih. Nah, siapa gampang tu yang hana gejak. Kebetulan tu kan beradu kan?
0: Ya.
1: Beradu undangan tu Pak Gampong Kak Enah na kaduri tu Pak Gampong Kak Enah awaknya gak ijak Gampong Kak Enah le gak hana itu bengjak ni kena kan kalau lebih buhak di sini untuk undang tu berdua puluh lepuluh rolan habuh Gampong kan mana pada umbah Gampong tu undang ada ini kan limang-limang boh Gampong undang rol kamu tapi di puluh boh Gampong.
0: Oh ya ya.
1: Karena
0: ya.
1: Memang raya terbubuk bu.
0: Yang sabo mukim juga.
1: Sabo mukim ya, sabo mukim kan di 20 roh atau kadang kan lebih orang kerja kan.
0: Ya.
1: Ya, tak masalah sih. Lebih di sini kan untuk kebagi lah mengenai masalah kampung kan Nurul. Jadi lagi apa pun no, hayu sih. Nah memang betul-betul berbagi, betul-betul bersedekah.
0: Semarak kan? Lenyan memang mandu orang muda merasa kah?
1: So mentah. Ini mah santunan anak yatim loh.
0: Santunan anak yatim mengah tapi ya?
1: Segalam pajuh bunan santunan anak yatim leh. Dapat masjid unang cik. Untuk gebi peng, gebi jagrung, fikra. Kan kotak gaga bungkuh yang kertas kadu kan.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, ini baru bagi yatim. Karena anak yatim kadang tu ibu bagi untuk pukul gebi dua buah kotak sapo. Ataupun sapo kotak sapo. Ini memang sabah kabupatennya anak yatim ke. Ini ada masjidnya Nurul.
0: Luar biasa ya.
1: Sikluh roh. Mesti anak yatim yang nak menggampung. Mesti hantar sikluh roh. Yang payah minta anak yatim benar sikluh roh.
0: Pokok je bersip ya.
1: Bersip. Pokok je bersip. Yang lelaki sikluh benar sikluh. Yang lebih nak apa-apa. Yang kurang pasal anak yang yatim. Yang betul-betul yatim.
0: Okey, siap.
1: Pokok je. Ini orang raya. Kleng lah Nurul.
0: Nya.
1: Nyanggannya. Yang bu lagi Bang Basri. Bukah bunuh. Bu menyala. Payah pasal oleh yang mah. Meluang roh. Nak payah dan
0: maka aja kepegah menyau bulan maklut hanya tembun-tembun berarti ya, enak enak aku harap
1: berarti menjang berarti
0: berarti hendem boleh ya
1: Aduh boleh kan? Gelang aku beraya dan lain macam lain gelang
0: kan? Okay lah.
1: Jadi semarak lah punya maulid nabinya memang luar biasa kan?
0: Iya, yeah, betul-betul.
1: Dengan antusias masyarakat Aceh hanya demi Rasulullah ha? Jujungan dan
0: luar biasa.
1: Walaupun
0: ya.
1: Walaupun naik pun tu pegahnya, pegah aja. Biarlah kami dengan cara kami, kalian dengan cara kalian.
0: Iya, masing-masing
1: cara. Bagi agamaku dan untukku, agamamu untukmu, kepercayaan untuk kami, kepercayaan kalian untuk kalian. Jangan mengganggu, kemudian kan?
0: Saya tidak melanggar syariat, kenyang?
1: Iya, saya tidak melanggar syariat. Masih mentang lambatan syariat, kan wajar kan?
0: Iya, siap-siap. Kak Yana, lagu pelagu Nur Putagran?
1: Berhubungnya bulan Maulid, Maulid Nabi tanya Ya Maulana mentang dari Husni Almuna.
0: Ya Maulana Husni Almuna. Gak dangdang Nurul ubah?
1: Okey deh. Oh nyo sabar tu Nurul. Nyo kan tanggal 6 nyo kan tanya nak acara jalannya kan?
0: Jalan santai.
1: Jadi yang waris-waris yang kepingin ingin ketemu, yang kepingin ingin adakan pertemuan aja Pak Uronyan, berkumpul inan Mbak Bineh pos apa minan, ina akan bertemu untuk sosok yang jak Pak Nyan Mbak cara jalan sehat,
0: kan? Iya, oh berarti pertemuan fancy ya?
1: Fancy ya? Nah, spesial pertemuan, karena mereka pegat medeh kan agak kibat nah. Payah tak budah long lah kan.
0: Ya betul-betul.
1: Kan sekalian gerak jalan. Dia berupa enak berupa penyiar. Berupa sosok yang perlu enak berupa. Nah ada nanti.
0: Siap-siap.
1: InsyaAllah
0: siap. Kan. InsyaAllah.
1: Jadi dia telah berkumpul.
0: Namun duri sih kan.
1: Kenapa babu? Yang kan telah terahmi sih kan.
0: Ya betul-betul.
1: Ingin makan ada nanti di situ tinggal beli. Gampang.
0: Betul-betul.
1: Oke Nurul.
0: Kan siap ada. Kak Yana. Nyok kamu rumpok nyok.
1: Okey deh, terima kasih. Salam pun tak kenurul. Semoga sehat habis, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin, ya Allah.
1: Kelunyan ke dek tilun, cik. Semoga sehat sekeluarga. Dengan cubang. Cubang berlian kot yang gaduh. Sepatnya cubang lah. Ke Kak Esah, cik. Semoga sehat. Ke yang kata Mang Buna. Ke Cik Tengah, cik. Ke Wak John, cik ni.
0: Ya. Yeah.
1: Dan mandu-mandu
0: juga. Siap. Makasih Kak Yana.
1: Sama-sama Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilikut Kak Yana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budu Jono 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Budu Jono 55. Hokahana letu. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi iya, lagi hei kaget tren ya, warihlon ya. Dilikit ke enak kaget prehklai, Mbak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Amri.
2: Iya,
0: gimana orangnya Pak Amri, sehat?
2: Kurang deh, baru bangun. Baru bangun.
0: Tak iya.
2: Iya.
0: Pakon, takik perut atau giban?
2: Mangak perut.
0: Anu mangak perut nah. Kali baju bu.
2: Kali mangak baju mangak mangak babang dan dari terdapat perut karena mangak ni.
0: Makaji mangat memang bak bawah mendeng memang ya. Makanya harus tak pilih-pilih ya. Harus pilih-pilih dah makanan yang cocok yang jadi apa jo.
2: Ya, mesti nana pahli, mesti kata gua.
0: Lihat apa aja mangat baru ah.
2: Lihat mana sih deh, cuma juga belum pahli.
0: Ya, yang kayak tebak kamu jampu mungkin ya.
2: Ya, tiga gua belum pahli mah perbaikan itu ide kan. Ya, mengelaku apa aja gua.
0: Oh dua gua, mau ulang. Eh buta perut. Wes, masya Allah berkat ya. Pak Amri nya, bagah boleh Pak Amri ber? Kali je ubat.
2: Ubat
0: kali je. Atau istirahat mentak.
2: Anak jaringan ya.
0: Nyo jaringan pi kurang paham lagi.
2: Armoti kali ni.
0: Armoti kagak eh puno. Yang lain?
2: Ya lain Saukan Andi.
0: Judul ji?
2: Oh, ni undang Andi.
0: Apa?
2: Paming, kamu terjual anda dengan lagu Ade Nurula.
0: Oh, ya, ya, ya, dengan Dek Nurula. Fahmi Saboh Tujuan. Nurul, ilai apa? Langsung dah jatuh tema, Mahan.
2: Itu lagi anak pahala satu,
0: Tapi sebab Pak Amri jelah kena. Halo, Pak Amri?
2: Kerana ini anak pahala satu, bukan,
0: Han ada doa yang Pak Amri. Tapi surah ni pah kena.
2: Halo.
0: Halo.
2: Apa? Sudah radio.
0: Oh, ada masalah Mahan. Mungkin dah bergabung lain kali ya, Pak Amri ya. Ada masalah. Ya, terima kasih Pak Amri. Halo.
2: Halo, Re.
0: Iya. Mahan, ada masalah, Mahan. Yang hanya tanggapi tema uronyo. Dah bergabung lain kali. Mungkin jaringan han apa?
2: Ini kapar, Ma. Itu nak apa, Re.
0: Oh, kapar, Ma. Oke, silahkan.
2: Anak itu, Re.
0: Iya. Silahkan, Mahan, Pak Amri. Nyo tentang tradisi maklut. Pak Iban di Gampung, Wak Ron. Awak ya, Wak Ron, lah. Pak maklut pun, lah.
2: Ana no modok baru malam baru ni. Modok bu.
0: Oh mana?
2: Belum ni pun ya modok rei.
0: Oh yang pegak kanduri rame-rame gundang gampung lingka mana?
2: Baca untuk belum mau orang orang apa belum mau dikira orang orang di pulau pulau apa belum orang kauri.
0: Oh mana? Geblo le gampung tu ah.
2: Geblo mo kada.
0: Ya. Jom Pak Amri hana tak jelas tu bapak ah.
2: Hana jelas.
0: Putuh-putuh suji.
2: Tapi no tu loro kada dia
0: ah. Nyo kala gak asik no turun. Kadang-kadang mencepik ujung.
2: Pakai bansi ah.
0: Mahan salim-salim
2: juga. Jangan untuk nyepetuh ke aku deh.
0: Oh, cik-cik Mahan. Pakai ban yang pakat. Iya, betul.
2: Memang kamu anggur itu dengan kauri kan. Kauri itu bawa-bawa mbak-mbak sehat. Dikurung bawa-bawa itu dibagi. Dari rumah, dibagi dari kecil ada pun. Dari kandungan ada pun satu.
0: Gebagi langampung tu ya, tau yang acok. Ah.
2: Gebagi kuang tu pun hormat.
0: Ya. Tak bancit lagi pak kamu.
2: Tak bancit lah, tak bancit kan tu. Dia terbit tanah ke? Dia terbit tanah ke, baru. Anak dia buat luka, luka punyuk, nak kamu kena.
0: Nah.
2: Orang.
0: Iya, good Pak Amri. Terima kasih Pak Amri ba.
2: Ya, mau kabeh ya.
0: Ka kabeh mah karena su mencepet ujungnya. Sayang cit hanya hanjit ta dengar. Lehek Pak Amri jelaskan. Hana merumpok pesan ji buat kamu.
2: Iya.
0: Hana masalah. Lain kali mungkin mudah-mudahan be na masalah le jaringan kan yo. Salim-salim Mahan, silakan.
2: Salim-salim untuk Mahan. Semoga aku sehat lebih menyambung darah lagi.
0: Amin, ya Allah.
2: Kemudian aku cikmat. Nanti lama wajah lampu tang, kanda jari alung batang.
0: Ya
2: boleh garing. Kalau kali kagaknya untuk mengandai, terima kasih banyak dah.
0: Gak sama-sama Pak Amri. Lagi mau apa Amri be?
2: Gak.
0: Karena jaringan bihan apa? Mungkin lain kali mudah-mudahan
2: kagak. Nalaga ada ya.
0: Tapi tu Pak Amri demai yang cepet-cepet ujung taknyo.
2: Hah?
0: Tu Pak Amri itu mah yang mencepit ujung taknyo.
2: Kayang gur badro anggap nak lagi arna
0: bapak. Hana masalah. Istirahat nama. Baga pulih Pak Amri ba?
2: Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon ya. Tak dengar ile lagu Warihlon yang laki laki Kak Yana Bunona dari Husni Almuna dengan judul Maulana. Lainnya baru tak hadirkan Sabah Tujuan Fahmi duet dengan Nurul Munira ke Pak Amri.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Kak Yana dari Lambaro dengan Pak Amri dari Kota Malaka Buno yang kalih bergabung. Semoga kamu bahagia. Dan tambung lo acara sereboh na yang kawai gepreh bak nemboi 886 lewareh getanyo dari Chotli ya. Nah Cik Ni. Halo, Assalamualaikum Cik Ni.
1: Waalaikumsalam Nek Nurulung sayang.
0: Bagaimana Cik Ni uronyo?
1: Abah get ka Nek Nurulung.
0: Alhamdulillah. Lagi semangat tak nah. Dengar apa ah?
1: Ana dengar lempres dan nurul yang kalon dua.
0: Oh, kena dua. Saknya apa buat?
1: Mana kalon gempur kat kemah.
0: Oh, menan. Ya, ya, ya. Nya ka kemah mandum ka je istirahat cek ni ya.
1: Ya.
0: Kalih magu-maguan bucak uro pi ha.
1: Bucak uro kana.
0: Tinggal kuah.
1: Ya kuah tu.
0: Tinggal kuah.
1: Tak bakulu, lemak tak apa.
0: Aduh ya Allah lepas mangat. Bakulu.

0: Kampung Dua Boh.
1: Mm-mm.
0: Dua Boh Kampung Rumah Jauh.
1: Oh menan. Kampung Wee dengan Kampung Ne na.
0: Ya, ya.
1: Oh, ya, ya. Cik ni, nyan, yang mau load ke phone lagi cik ni pegah puno? Yang yeah. Tanggai 12 Rabiul awal lah ke pelakuan.
0: Ya, yang cik kusul dua buah patai. Patai mu dia ni lah. Kuma pelawut, mak melantah.
1: Dua buah patai. Maksudnya pagi mana yang dua buah patai?
0: Dua buah patai lah po. Tidur-tidur.
1: Nah, dua buah bungkuh mana nah?
0: Ya, ya. Dua buah bungkuh.
1: Oh, ya, ya, ya. Tidur dalam rumah harus wajib juk jatah dua buah mana nah?
0: Ya, ya. Dua rumah.
1: Oh, alahan gundang... Orang kampung lain sih.
0: Orang kampung baju, hana ya orang kampung baju dek nurun.
1: Oh kampung toh.
0: Ya, kau ni tegar tu untuk awalnya orang luar kampung baju.
1: Nyan yang kanduri ke phone nyan wajib mandu mureng wajib juk.
0: Ya, ya, ya.
1: Walaupun.
0: Hanya anak muda, anak juk, okay, oh, bye.
1: Banyak anak muda,
0: anak juk. Baju kotor-kotor dek, sama-sama baju.
1: Ya, ya, ya. Nyan ke baju je tepat, cawro.
0: Malam dek nurun.
1: Oh, malam.
0: Lepas maghrib, lepas malam maghrib. Yang baju mul, yang mantel laut, yang baru teman cia.
1: Uraga mandang tapi ya.
0: Uraga mandang.
1: Ya, ya, ya. Gak, gak cek ni. Nyan menyokan duri yang kedua, kiban cek ni gebungkoh tit atau keintai
0: ya,
1: dah.
0: Ya, ya, ya. Lelurong balan dalam.
1: Balan dalam. Gebulan
0: lah. Bulan tremo, lalu lah beli di bo, lalu lah tremo lembo.
1: Ya, ya.
0: Ba ba ko ta bot ala ngian ro buah le. Buah go bo ko pisang le ngian, bo timon meru. Ta bo ulam piring.
1: Pupu yang na mudah menana.
0: Pupu yang na mudah.
1: Ya ya. Ge cik ni. Nyaman tang cik ni?
0: Nyaman tang.
1: Siap cik ni. Nyo lagu pe lagu dah putar geron.
0: Jempa Kuning ni dari Berge.
1: Jempa Kuning dari Berge. Cita euy le. Jempa Kuning Berge. Dang dang nuru mahan talim talim ile silakan cik ni.
0: Talim dek nuru ile semoga selamat imam dah rezeki sehat sekeluarga.
1: Amin ya Allah manan cik cik ni bersekeluarga.
0: Ye dek nuru sama-sama. Liang Kak Anggi.
1: Ya.
0: Pak Amri. Kak Cik Zahrita. Dek Yuli.
1: Ya.
0: Kak Yana. Cik Man, Ibu Jariah, Bang Amir. Dan kemanju-manju-manju baik ramai dah Dek Nurul.
1: Siap. Makasih Cik Ni.
0: Ya, sama-sama Dek Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Cik Ni dari Chotli yang dengar ke piyohek. Nya tak ada ke payah agak magun lah ya. Agak tagun demaku lah. Apa pun lah. Pelemak. Boh. Bokulu ke bagai ya. Ya. Dilikat cik ni kagak preh ba nomboi pet 755. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Rosli.
2: Aduh.
1: Kiban habar urangnya Bang Rosli?
2: Alhamdulillah sihat lagi nurul sinan.
1: Alhamdulillah. Nya tengah apa ah Bang Rosli?
2: Ya tengah duduk santai-santai berapa dan terus pelanggan.
1: Oh, kali terus urangnya. Kena.
2: Urangnya golong.
1: Golong ya. Iya. Hana masalah. Semoga mudah rezeki ba.
2: Amin.
1: Bang Rusli, nyo tentang maulud Bang Rusli. Tradisi maulud di kampung Bang Rusli pakai ban.
2: Ya, ba kampung jangan no di surian ba alun tu jeno. Nya ba ba 12 orang leh sambut macam ni kenduri.
1: Kenduri baju mana?
2: Dia bu betul ina bu nak mudah ni.
1: Mana? Lemu grip baru berdebi nah.
2: No, berdebi di dalam grip mana? No, terlimu grip. Dia selalu terima macam tu. Dia mencari baru baju hari.
1: Oh, lu terbayang siapa gede ya? Adiknya na ceramah.
2: Yang ceramah yang macam mana? No, ubi tengku yang sembuh biasa.
1: Oh, mana tengku kampung ini mana ne?
2: Ya.
1: Ya, ya, ya.
2: Menye. Ya, kau di raya baru ceramah tengku ni keluar ni.
1: Ini yang kenduri raya biasa, bak mulut pun, mulut dengar pun mulut akhir, Wak Ron.
2: Ini anak rente, kadang-kadang mulut tengok, ada mulut akhir, tapi ini belum menarapan.
1: Belum menarapan. Ya, ya, ya. Mungkin mulut akhir kadang lah.
2: Ya,
1: tergantung kesepakatan pajan berdua.
2: Ya, ini waktu hari ini juga nih, kau nak kau bangun.
1: Kiban?
2: Waktu hari ini yang kau ke masjid, kau buka kau bangun ke masjid.
1: Oh ya, bab masjid, bab nasa ha.
2: Ya.
1: Dek belo lemo le, lagi ke buka pun le Pak Amri ya.
2: Ya.
1: Belo lemo le nya magu ramai-ramai ya.
2: Ya.
1: Tidak tengah cok orang kampung.
2: Ya, mula ana cuma ni pergi tempat mentang tu yang nak pergi idang tu.
1: Oh, yang nak pergi idang khusus yang jebua. Oh, mana? Nak pergi je mandureng.

0: Bandung
1: ayah
0: kakak
1: ayah
0: nama.
1: Ayah anak ayah
0: anak ya ya ya. Menyayang acok yak puo kuasi kan buno bagi yang kanduri mentang ah kakak yang kanduri mentang.
1: Ya,
0: oh ya ya ya.
1: Puang dia sendiri ya kayak anak pun apa nama mama sendiri.
0: Membungku-bungku ha. Ya ya. Okey siap Bang Rusli kabar mahan. Nyoh lagu pun lagu nuruputa kada.

0: Sepet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menan kewarelon kali dah hadirkan lagu yang kagelake lecek ni dari Chotli ngan Bang Rusli dari Surin. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara serabuh na warih kedanyo yang kagepreh bak nembo ipo 7055. Halo, assalamualaikum warelon.
2: Waalaikumsalam, Dek Iwata Biru yang cantik tak kan?
1: Dek Iwata Biru. Iya mata nuru warna kuning. Alah, hai Kak Fitri, bagaimana orangnya? Kita kaya bentar. Bukan. Bahagia hai kaya orangnya.
2: Gali,
1: masya Allah, alhamdulillah ya.
2: Nurah,
1: alhamdulillah sehat. Kak Fitri menanti kan?
2: Oh, gali, cik tangan 6 tayang lupa ni lah. Tangan 6 September
1: dah. Iya, kali daftar Kak Fitri?
2: Galam. Oh, ham daftar.
1: Daftar lah hileh. Jabat RRI leh. Pendaftaran kan kebuka dari tanggal 24 Agustus uronyan. Apa tanggal 2 tengah? Tanggal 2 jadi, September.
2: Syarat-syarat ni apa syarat-syarat
1: ni? KTP mentang hana lain.
2: Hana lain.
1: KTP tok dengai ba daftar ju.
2: Hana
1: KTP. Hana KTP ke bancara? Oh, menya mentang di bawah umur hana KTP. Nyen me kartu kartu apa biasa?
2: Kartu mahasiswa.
1: Kartu mahasiswa. Biasa kan hana KTP menyo kartu mahasiswa.
2: Kartu mahasiswa nanteng.
1: Mak KTP ho Kak Fitri ba.
2: Kak ada hotel kerja ni Medan renyan. Let lang bak bandara di. Perwaji Kuala Namu.
1: Oh ya Allah, mah anak Kak Fitri begat lelain. Kan
2: penting. Aku kan waktu jak pede kan, kan kerja sih kan, Medan kan. Jadi kak kue ni nak kahut ah hotel jauh kah kahut nak bawa bandara nan kau ni.
1: Kaji pegi lain yang kak. Untuk le keperluan ya KTP kan.
2: Ya.
1: Kak Fitri.
2: Yo,
1: bawa maulid Kak Fitri, maulid.
2: Ya.
1: Kibar.
2: Bapak kamu bandu merasa di lambu dengan ya acara lambu perbanyak monit besar di lambu nurun
1: dengan. Yang di lambu di Pak Ji ha?
2: Di masjid pe al-Salah pe.
1: Oh, buat masjid lah.
2: Masjid. Pada buah kamu ingat kan? Anan nanya pun nanya pada hinan nanya pak bu bu lagi apa pakai prasmanan ni kan urus.
1: Oh ya pakai prasmanan bu gero mana nah
2: pakai talam lagi kan.
1: Wajib
2: malam ni kamu rae dengan urus lagi
1: jalan eh ya.
2: Ceramah nominan kan nanya
1: nyan yang makan duri so kan. Yang bahidangan
2: awak kampung inan, awak kampung inan, awak kampung di Lambu inan.
1: Awak kampung, oh jak magun, bak menasah mana, bak masjid mana? Kumpul peng kampung atau kiban?
2: Ya, kumpul peng anak naik bagi peng anak yatim lah untuk masuk ke Fitri. I bagi mantap.
1: Oh hejo, mana Kak Fitri ya?
2: I bikin tanuk mi, mantap. Nak sewa
1: imut hal urang ya.
2: Adik ni berdiri sini juga kan. Pasal A ni mesti you berdiri juga.
1: Man ejit lagi kan. Memang kagak tahu lah. Memang kagak hei ya. Kagak tulis nana.
2: Anak-anak yatim piatu ke di mana ni. Kan emang kak Fitri emang yatim kan. Anak ayah kan.
1: Menyokak dewasa biasa anak roh leh.
2: Ya betul. Kak 20 hati
1: lah. Man cik gehoi leh pihak panitia.
2: Kak kandang dan ubit ha. Ubit badan dan pujut. Ya panik tu eh.
1: Ya. Menyokak gehoi hana masalah ya.
2: Adik ni asal sih awak sih ha. Nak apa jadi jadi ni.
1: Oh ya. Gak. Kak Fitri. Dekem dah ronyo ya.
2: Kau leh nak kau tak teruk tu ke? kau jadi amplop macam kan?
1: Alhamdulillah.
2: Emang rezeki anak soleha memang tak ke mana ni Nurul.
1: Ya, yang kena bersoleha tapi kanya.
2: Ramihan yang mir kena Nurul?
1: Kiban?
2: Nah, ana mir kena pernah nak mir kan?
1: Oh, kan. Awak luar.
2: Oh, nah. Yang tanya dari Fitri Nurul, siapa dah dia Nurul lain Nurul kan?
1: Good. Kak Fitri. Lagu apa lagu Nurul Puta?
2: Lagu ya, semangat. Ya pun Nurul lagu semangat.
1: Oh, boleh.
2: Ya, ni kan mencandam ya. Lagu lagu Cutrani, duet dua hari rival kan? Atau apa? Terasa, terasa bahagia. Terasa bahagia. Jadi, takutlah apa ya? Semangat, oh. Hanya pukul kurang ni, Nurul tua.
1: Oh, hanya masalah. Hanya ada buta uronya, ada buta tinggal lagi. Obe.
2: Ya, hanya. Adik mami hanya.
1: Adik mami dari DRO. Nurul tu lebar.
2: Semangat ya. Ada semangat tu kalau siapa.
1: Semangat lah. Maknanya DRO main lagu biasa semangat ya. Cik Nurul tu lebar. Silakan salam-salam.
2: Salam mana-mana mantan Nurul yang tengah dengar BR Popet. Semoga bersihat. Kak Ana sih bisa tak besik Kak Ana penyamu Kak Ana.
1: Amin.
2: Berjalan dengan Allah. Si Kak Ana kamu lupa apa Kak Ana apa? Tak foto-foto dua kainan Kak Ana.
1: Siap.
2: Bagi ke mana berkan profit namanya bersihat tadi lah Nurul ba.
1: Ya Allah. Terima kasih. Bapak
2: produk so Kak Yumi
1: produk Nurul. Nurul InsyaAllah.
2: Oh bukan Kak Yumi.
1: Nurul.
2: Terima kasih deh.
1: Good. Sama-sama.
2: Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Fitri dari Darussalam Warihlon ya. Dilikat Kak Fitri kagepreh bak 886. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Iya, rupa aja kagak tren. Ada masalah ya? Eh? Nyonya ketok tok lagi. Penelpon kena dalam acara serbo. Halo, assalamualaikum warahmatullah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Cik Dolah.
3: Mantan tanda sulo no.
1: Mantan tanda tu Cik Dolah kastat.
3: Matu kundu apa ni nabi dia? Mana?
1: Gimana orangnya Cik Dolah?
3: Kayo pagin mangen badan kada-kada lo
1: mo. Mangen, bako ejut man.
3: Matayo kaduha langanan mangen.
1: Dadi bi malam bi kadang ah.
3: Ana malam ana anje dadi bi malam mengeh wai no.
1: Eh lagi pahangan berarti hana plon-plon kadang.
3: Ana.
1: Ana sik dah. Pakai e mangen mah dalam baju bu.
3: Matayo keluhan jing ke lambung ah.
1: Oh ya ya ya, menyo lambung memang rawan mangen.
3: Ya tak telat baju anje telat baju bu anje awal dapat baju kan anje.
1: Ya yang ke nyam berpah-pah wate.
3: Mantai yang ane buah gop ane pah wate jangan dengan wate bu kayu nyo kayu je tanya ane buah gop.
1: Eh ya man pakai ban dapat gerak man perjuangan ya.
3: Tanya orang mentani kan oleh.
1: Heeh ya ya. Cik Dolah nyo karena wate ka tingkat hat silakan ya. Cik Dolah langsung buat tema ya.
3: Tema masalah mulut dong.
1: Masalah mulut. Tradisi
3: mulut kau masalah mulut dia ni.
1: Bah mulut ya.
3: Ya. Mulut ni kau malam bab dah kau bilang kali tu.
1: Nan.
3: Kali ni na yang buah buku kota na buah buku bungkus kau menasah nang kau menasah nang imasin. Ni tu menjadi dia kau mulai kering nan.
1: Oh nan.
3: Ya.
1: Nian tiga mentang berarti begak je ah. Hana begak lima mulut. Mulut.
3: Nanti pegelan tu teraya lah nak punya repeng-repeng tu sumbangan masyarakat kampung.
1: Oh nan dengan
3: tu orang ti orang lepeng juk bela gegel lah nak peng juk bela tak ada juk
1: dum-dum nak yang mudah ha.
3: Yang penting nak ikut meriah maulid.
1: Oh berarti di kampung orang hana payah magun gedro lenyan baidang mana hana payah ha.
3: Nah cik, nanti lun nak mulut bangun mata lun. Kata pot tu, leh semai asa, buah idam lah nasa.
1: Oh, mana? Mana leh semai asa baru ubah atau leh semai asa kenduri je?
3: Leh asa, leh semai asa buah idam tu. Dan tak payah orang meliki lah, baru mengkali lah, baru baju bun tu.
1: Mana?
3: Baju bun poh enam tu pun tu.
1: Poh enam? Oh. Leh asa gede poh enam gede ya?
3: Ya ya ya.
1: Oh beda macam.
3: Mati unyol dulu, kaya cak kuah leh bang nasa.
1: Ya, ada kita guan le, ya ada peng.
3: Oh, ngampung. Tu ngampung jam nasa mana tu? Oh, kanuri kayu kan? Ya, Nyawa gelon jatah pulik bawah panah. Pulik bawah panah nang kau.
1: Nyampi khusus ke orang agama tang ah.
3: Wah agama nyawa cok kuah di kampung lah. Winong winong bina cik kerja. Aduh nak nak lintu lah.
1: Lintu kerja aho kadang ah.
3: Ya, kacau dia winong. Maka anak tahu-tahu anak bagi-bagi lah.
1: Ya, puduk peluk mentang. Itu orang kala ke tahu nak kan? Menurut kakak kan?
3: Puduk mentang lah. Ya, ya, ya.
1: Ah, kek kabar eh mahancik lah.
3: Nak mau nurul pajangan mulu.
1: Nurul anak doa lom golom nak haba lom eh.
3: Kan tu nyuduk nyu mulu menuru betu kamu undang tu kamu macam apa le dengan dia?
1: Dia oh baju dia.
3: Hanya baju eh aja abe dia dah.
1: Nya. Cek dolah lagu pula lagu dah putar kan?
3: Nya dari Muklis je.
1: Muklis judul ji.
3: Judul ji ada na. Ada na judul.
1: Ada na.
3: Ada na.
1: Ada na.
3: Nya lagu perjuangan pi rupa je ah.
1: Nya hanam merompok lagu lain lah.
3: Nyo lagu lah Nur Hasanah Tala na.
1: Nur Hasanah Tala judul ji.
3: Saudagar Kaya.
1: Saudagar Kaya nah. Salam-salam silakan.
3: Salam kayang lu empat tamping duk malu baju mi.
1: Oh, salam balik. Nurul salam cik ba.
3: Ya, de Nurul betuo ke ka to adik Yuli cik tau. Dia tak lah reken dia ada. Tengok kat dua ada reken ke gua wakak. Memang tu.
1: Ya.
3: Nyo kacu je dek kem belum ngapa pun dia.
1: Ya, betul.
3: Tertarotu kangi ya.
1: Ya.
3: Han keren tadi lu kecik mak tapi kai mompok le kering.
1: Gat.
3: Lagi jinya mentong di Nurul.
1: Siap. Makasih bang Cik Dolah.
3: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Dolah warihlun dari Ulai Karing yang kali masaho dalam acara Sireboh edisi Uronyo. Kali ge bahas bah tradisi Maulud di Gampung Gotnya ya. Dan Bu Nopi na warih-warih yang kedamong. Dapat sop dari Oi dari Aceh Jaya, Cik Mat dari kawasan Lambaro, Adun dari Rentang, Kak Zalwa Ulfa dari Berawe, Bang Basri di Kuta Sigli, Kak Nur dari Pulau Aceh, Kak Eli di Pagai, Kak Hayati di Korea, Kak Yana Lambaro, Pak Amri Kuta Malaka, Cik Ni dari Chodli. Nah, Bang Rusli di Surin, Kak Fitri Darussalam, dan Cik Dolah taknya Ban Getren dari Ulai Karing. Warihlon ya. Bah tradisi Maulud yang kita nyangkat uronyo dalam acara Sirebo. Lagi begah puno ya. Beda gampung, beda tradisi je ya. Warihlon ya. Mungkin menyo beda gampung ladom na persamaan. Tapi menyo ka beda kabupaten, kota mungkin ya. Nyan biasa beda-beda ya pelaksanaan je ya, macam-macam karena bervariasi tradisi yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dari daerah dro masing-masing menan ya. Menyo tradisi Maulud dro ke dro di Aceh memang tat kental warih lon ya, tat diminati dan tat dimeriahkan le masyarakat gampung karena antusias ya dalam ge memperingati uro kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai mungkin telefon ge sampaikan duk rapat ile ya. Pajan dia tacok kenduri Maulud. Nah yang pegat kenduri Maulud di masyarakat Aceh bak Maulud pun. Nah yang Maulud kedua. Nah yang Maulud kenali ya warihlon ya. Lenyan entuk pat mempakat ji biasa bak menasah dua pakat pajan dapat kenduri Maulud. Lenyan entuk so yang mengkenduri je lapor ya. Lapor gaknyan akan kepedebit paduk bau hidang menya yang gehidang ya warihlon ya. Atau mungkin menya di gampung-gampung yang ge kulah bu mungkin paduk boh kulah mungkin ya ge sampaikan karena beda tradisi Maulud di gampung ladum na ge pedebit ji lam bentuk hidang yang ge buh lam talam lam cepe-cepe ndek kuah segala macam ya engkut-engkut di sinan alenyan bu ge buh lam perkenan lam baskom atau mungkin lam pot bunyan geba bab menasah halenyan pajuh rame-rame na yang gekulah-kulah warihlon ya bu ji gepaso lam on lenyan entuk ge na yang geme lam plastik ya taboh-taboh plastiknya ya plastiknya na entuk kuah na engkut di dalam ji macam-macam ya warihlon ya dan perureng akan gebaginya ya dan menyo tradisinya macam-macam warah Elon di daerah dorong masing-masing ya. Masyarakat biasa berkumpul bak menasah, bak masjid atau mungkin di rumah yang nama kenduri maulud ya. Untuk gecicipi masakan khas Aceh yang biasa gehadirkan bak acara maulud. Alenyan biasa menyo proses magu-magun jihan pi gelaksanakan gotong royong ya. Tegolom ge pubut maulud pi na gotong royong untuk gehias tenda, gehias apa ya namanya panggung ya, panggung tempat untuk tengku ceramah atau mungkin menasah akan gehias ya bapak yang gepedu maulud-mauludnya ya. Alenyan warehlon biasa yang ikut berkontribusi menyo ibu-ibu ba irumoh magu-bagun menyo bapak-bapak biasa untuk ba menasah menyo nageti lemo le gampung-gampung menan nyan tia-tia lemo atau pepe yang je gebubut dinan ya. Nah hias-hias tenda, hias-hias tempat pelaksanaan maulutnya le anak-anak muda biasa anak miet pihi ikut cit ya. Jadi mandum kalangan usia jet berkontribusi warehlon. Alenya teu terus urang gampung teu kanduri maulutnya bak gampung a nyan gampung samping yang gundang ladom ya untuk ge konsumsi makanan maulut bak uronya ya. Jadi inte wate giliran gampung laen tanyo klai yang jak bak gampung laen menan ya. Alenyan warehlon lam tradisi maulutnya ke getanyo je terasakan pakiban ji mulia jame ya. Jadi tradisi maulut dibentuk untuk pemulia jame syid alanya masyarakat gu undang entah itu tetangga, keluarga atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin masyarakat lain dari gampung lain untuk pajuh rame-rame ya menikmati masakan buno dan nasi melike ya like maulud biasa ge puduk nah yang tegohlom pajuh bu biasa na ge like lebacut ge mendike alanya na yang support ya warehlon na yang malam. Ya, jadi dike maulutnya terus menggema ya warehlon ya selama pelaksanaan acara maulud di kampung-kampung biasa. Alenyan ada di rumah pih na gepeget ladum dike-dike lagi ya. Jadi menye unik jih maulud di Aceh yaitu hana sabi-sabi gepubut bak tanggai 12 Rabiul Awal tapi nak gepubut bak leh bulan bulannya ke bulan maulud pun maulud tengah ngan maulud akhir. Jadi nah pada-pada bulan yang dilaksanakan bergiliran antara gampung dan mandum gampung mandum ureng mandum kalangan jet gerasakan meriah jih pakiban maulutnya. Dengan makna maulutnya sendiri getanyo ke jet ta kenang pakiban perjuangan Rasulullah halnya le pula selawat getanyo lenyan na sedekah tinan silaturahmi lenyan kebersamaan masyarakat pihnainan ya. Dan yang menarik jih warehlon jadi tiap-tiap daerah di Aceh na cara hidangan kesenian ngan tata laksana maulud yang membeda-beda lagi kepegah buno le wareh-wareh kedanyo ya dari berbagai daerah buno yang damong dan kesampaikan menurut daerah dro masing-masing dan le perbedaan jih ya warehlon ya. Jadi hana masalah yang nanji perbedaan yang be melanggar syariatnya menteng ya kunci ji be sampai melanggar syariat. Jadi untuk masyarakat Aceh gelaksanakan maulud gemeriahkan uro lahir Nabi sesuai dengan ya yang diperbolehkan menan ya baik sampai melanggar syariat. Nurutup ilai acara Sirebo edisi uronyo terima ngasih warih mamandum yang kalih bergabung yang gelam sempat bergabung mbak uronyo hana masalah jeta bergabung kembali lam acara Sirebo uke sampai merumpok lagi lam acara Sirebo uke dengan tema-tema lain je.
4: Demikian Sirebu, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan, mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, FM 88,6 MHz. Sampai jumpa, bek duo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.
3: Terima kasih Warihlan yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda yang selalu setia mendengarkan, baik melalui frekuensi FM 88,6 MHz, Kelompok AM 1251 kHz, juga mungkin melalui aplikasi RRI Digital. Semoga selalu sehat dan semangat terus ya dalam menjalankan aktivitas untuk ibu-ibu di rumah tangga, ibu-ibu rumah tangga atau mungkin bapak-bapak yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga tercinta. Semoga Allah berikan keberkahan dalam setiap hidangan yang Anda suguhkan dan tentunya semakin dicintai oleh keluarga. Warihlun, dimanapun berada, kembali kami informasikan untuk Anda yang mungkin nantinya ingin mengikuti acara Jalan Sehat RRI Fest 2026 di kantor RRI Banda Aceh, nantinya boleh melakukan pendaftaran mulai dari tanggal 24 Agustus yang lalu sudah dibuka ya Warihlun ya, hingga ke tanggal 2 September 2026. Dan untuk pengambilan nomor peserta nantinya akan kami hadirkan pada tanggal 3 dan 4 September 2026. Dan untuk pendaftarannya cukup membawa KTP saja saat pengambilan nomor peserta ya Warihlun ya. Jadi untuk pendaftaran boleh dilakukan mulai dari hari ini mungkin ya, untuk wari-wari yang baru saja mendapatkan informasi atau mungkin yang sudah mendaftar nih, yang sudah semangat untuk jalan sehat kita ya. Jadi jalan-jalan sambil ya berjumpa dengan teman lama mungkin bisa lewat acara RRI Fest ini, dan mungkin juga ingin bersilaturahmi boleh juga begitu ya. Untuk wari-wari dimanapun berada, juga kami temani aktivitas Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu pilihan lainnya, salah satunya bersama Liza Rahmi, Bungong Harum. Lagu ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Karena Adi Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.
4: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Demikian Warhelon bersama Famil Arabi, Pesona Dek Mala sudah kami hadirkan untuk Anda yang senang dengan lagu tersebut. Saat ini sudah 33 menit terlepas dari pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda dimanapun berada, baik yang sudah dari tadi bersama kami atau mungkin yang baru saja bergabung. Dan kini saatnya kami ajak Anda untuk menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat bagi kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu. Dari studio saya Nurul Jumita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warhiloni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 12.59 menit waktu Indonesia bagian Barat dan Anda masih saya temani hingga sore nanti hingga ke pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Warhilon, kembali kami informasikan sebelum kita bergabung bersama RRI Perempat Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara edisi hari ini, bahwasannya kami akan mengadakan RRI Fest 2026 Jalan Sehat ya Warhilon. Ya, yang juga nantinya akan ada hadiah yang diundi begitu ya. Dan untuk wari-wari yang ingin mengikuti Jalan Sehat RRI Fest 2026 ini yang akan diselenggarakan pada 6 September 2026 nanti, Warhilon bisa mendaftarkan terlebih dahulu dengan membawa KTP untuk pengambilan nomor peserta nantinya ya di tanggal 3 sampai 4 September. Namun untuk pendaftarannya kami buka dimulai dari tanggal 24 Agustus yang lalu hingga 2 September 2026 mendatang. Dan di tanggal 4 hingga di tanggal 3 hingga 4 bisa mengambil nomor peserta dengan membawa KTP. Dan Warhilon, pelaksanaan ini akan kami hadirkan tentunya di tanggal 6 September 2026. Untuk wari-wari yang saat ini sedang memantau dimanapun berada, kami ajak Anda bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta mengikuti Suara Budaya Berjaringan Nusantara.
1: Melalui instruksi Wali Kota Jakarta Pusat nomor E0050 tahun 2026, sosialisasi dilakukan kemarin untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pemerintah Bunda PAUD, guru serta masyarakat. Program ini ditargetkan memastikan seluruh anak memperoleh pendidikan prasekolah berkualitas sebagai pondasi menuju Indonesia Emas 2045. Kita beralih ke berita lainnya, mahasiswa Indonesia penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda Australia Selandia Baru terus berkontribusi bagi Indonesia melalui berbagai kegiatan komunitas termasuk Garuda Contribution Fest di Melbourne, Australia. Jonathan Asian Aposan, Ketua Mata Garuda LPDP Australia Selandia Baru mengatakan, kegiatan pada 22 Agustus kemarin menghadirkan kompetisi Identon yang diikuti sekitar 40 peserta untuk mencari solusi atas persoalan Indonesia. Sementara Anastasia Sindia Imsa Putri, Wakil Regional Australia Mata Garuda LPDP mengatakan, pihaknya juga menyiapkan program persiapan kepulangan dan konektivitas alumni. Program ini ditujukan membantu mahasiswa Indonesia di luar negeri menghadapi tantangan saat kembali dan berkontribusi di tanah air. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Kita kembali lagi, hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Hari ini kita ke Surakarta Bang Po ya. Kita bakal ngobrol tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Di sana ada rekan saya Mas Roy Rohim, ayo musapa dulu ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Nova.
1: Halo Mas Roy, apa kabar? Sehat?
2: Kabar sehat selalu. Pak Nova juga sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah, walaupun mungkin suaranya agak sedikit rada-rada seksi hari ini ya.
2: Wah, ini dia nih, semakin memikat suaranya.
1: Ayah, gara-gara kebanyakan minum es panas ini.
2: Wah, itu dia nih Pak.
1: Itu dia. Surakarta gimana cuacanya Mas Roy?
2: Cuaca di sini juga panas banget nih Pak. Enaknya es teh Solo dulu dong.
1: Wih, mantep itu mah. Ya Allah. Aduh, udah berasa di tenggorokan itu ya.
2: Iya nih Pak, kita minum es teh di bawah pohon yang besar rindang. Widih, kayaknya adem banget nih Pak.
1: Aduh, komplit itu, lengkap gitu ya. Angkat deh Mas Roy.
2: Kita ego lagi dulu ya Pak ya.
1: Iya, Hari ini kita bakal ngobrol sama Pak Widodo Aribo ya. Saya sudah melihat wajah-wajah aura positifnya, aura-aura segernya dari sini.
2: Wah, baik nih Pak.
1: Iya, selamat siang Pak Widodo.
2: Wah, ya selamat siang juga nih Pak.
1: Kenapa ini belum juga dinaikin mikrofonnya nih? Gimana ceritanya?
2: Ini masih persiapan di sini Pak.
1: Belum. Pak Widodonya belum datang.
2: Ini sudah ada, Pak. Sudah ada di depan studio, belum dipersilahkan masuk.
1: Akhirnya yang tadi yang nongol. Oh, bukan.
2: Ya, itu tim kita nih, Pak.
1: Oh, gitu. Pantesan kenapa bajunya sama gitu ya? Tidak ngelihat ya, spesifikasi wajah gitu ya.
2: Nah, kita persilahkan dulu ini Pak Widodo bisa langsung bergabung bersama kita ya, Pak ya.
1: Iya, sudah di depannya Mas Roy. Nah, ini baru Pak Widodo. Tapi tetap aja bajunya sama ya. Oh enggak ya, warnanya beda ya. Pak Widodo lebih ke dongker ya.
2: Nah, kita sapa dulu nih, Pak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang.
1: Nah, suara Pak Widodo masih belum keluar nih kayaknya. Pak Widodo selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Nah, itu dia baru.
3: Teh Nova.
1: Mpok Nova. Ayo Jakarta. Teteh mah ya? Dari Sunda dong harusnya.
3: Bener Mpok Nova ya?
1: Iya, ayo
3: Mpok Nova. Saya dengar suaranya di mana gitu.
1: Oh, iya. Ayo mah suara ayo di mana-mana aja Pak Widodo. Oh, iya. Oke deh.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang. Salam sehat, salam bahagia ya Pak Widodo ya. Mas Roy, tanpa berlama-lama barangkali Mas Roy mungkin bisa dikupas dulu Mas Roy. Obrolan kita pada siang hari ini, Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Silakan Mas Roy.
2: Baik, terima kasih Pak Nova dan juga sahabat budaya dimanapun Anda berada yang menyatu bersama Perempat se-Indonesia. Nah, topik kita ini tentang Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar. Nah, ini sebagai pembuka Pak Widodo, ini mungkin bisa menceritakan ya Pak, kenapa memilih tema ini agar masyarakat Indonesia ini juga tahu nih Pak ya.
3: Iya, terima kasih Mas Roy ya. Sudah setahun ini saya melakukan riset dengan objek pohon-pohon besar ya. Ini kebetulan saat ini lagi hot-hotnya, lagi in-innya isu-isu pohon besar gitu. Di barat itu mengalami krisis ekologi karena kekurangan pohon-pohon besar dan sebagainya. Di Jawa di sini itu banyak sekali meluap. Jadi pohon-pohon besar itu membantu kita, mengamankan kita, tetapi juga kita juga mengamankan posisi pohon-pohon besar itu. Jadi ada pohon yang tidak mungkin ditebang, ya. Ada pohon yang menjadi tempat kalau bahasa Inggrisnya namanya point of attending namanya, jadi menjadi pusat kehadiran orang-orang di Tawangmangu, di Solo dan sebagainya. Itu ada faktor budaya yang sangat besar di situ dibalik kesehatan ekologi seperti itu. Jadi kita sangat-sangat kaya kaya dengan kekayaan apa, dengan keanekaragaman botani, keanekaragaman biologis dan sebagainya. Dan itu kata PBB, kata UNESCO, kata WHO, kata UNICEF itu ideal. Jadi hasilnya adalah beberapa pohon itu masuk ke radar kami, diantaranya adalah pohon randu alas, kemudian pohon sambi, pule, kemudian di sepanjang Jalan Selamat Riyadi Solo itu berjejer-jejer pohon bungur namanya. Pohon bungur itu indah sekali, ini pas musim bunga dan bunganya berganti-ganti warnanya, dari mulai putih, merah, ungu, orange, itu ganti-ganti. Kalau teman-teman suka berkunjung ke Solo itu mungkin senang ya menikmati berlama-lama pohon-pohon tersebut. Dan di sepanjang Jalan Selamat Riyadi ada pohon bungur yang usianya sangat tua tapi tersembunyi di dalam Hotel Dana namanya. Jadi itu dekatnya Gramedia. Ini iklan sedikit gak apa ya?
2: Yeah.
3: Iklan Gramedia sama iklan Hotel Dana. Jadi berdekatan. Dan di serambi belakang Hotel Dana itu ada pohon bungur yang usianya sudah sangat tua, tapi karena saking tuanya pohonnya kecil, kurus gitu, dan daunnya menjadi kecil-kecil. Nah, tetapi tidak masalah karena itu, karena usianya memang tua dan dia sepertinya merasa bahagia di situ pohonnya itu. Jadi tidak ada masalah. Nanti saya akan cerita pohon yang lain, yaitu pohon randu alas.
2: Wah, menarik sekali. Apakah ada pohon Solo juga nih, Pak? Salah.
3: Pohon Solo gitu. Kayaknya orang Solo ketinggalan sadarnya,
2: nah, jadi ini,
3: tidak segera dibudidayakan, tidak segera diperbanyak gitu, sehingga orang Solo itu sudah kesulitan memvalidasi mana sebetulnya pohon Solo itu. Jadi maksudnya selama ini kita disuguhkan pada suatu pohon yang diklaim itu bernama pohon Solo, tapi belum teruji karena mestinya itu nanti diuji lengkap ya. Tapi sayangnya nggak ada untuk pembandingnya karena yang di dusun Solo itu, yang di di dalam Baluwarti itu sudah tidak ada bekasnya, sehingga untuk mengambil spesimen, mengambil voucher namanya, itu mengambil vouchernya kita tidak bisa, dan tidak bisa membandingkan ini loh sebetulnya pohon Solo atau bukan, itu enggak bisa. Nah, oleh karena itu dengan bercermin pada kegagalan itu, maka di Solo itu terjadi kayak semacam pengawetan pohon ya, diawetkan melalui budaya. Mas Roy mungkin tahu di sepanjang Gledek sampai alun-alun kidul itu ada 6 pohon beringin besar.
2: Nah, iya Pak, ya kanan kiri.
3: Tahu namanya
2: enggak?
3: Ya.
2: Pohon beringin gitu aja.
3: Tahu ya, namanya enggak? Ada namanya.
2: Namanya belum tahu nih, Pak.
3: Iya, misalnya Kiai Wok, Kiai Jenggot itu berarti di Gledek. Kiai Gung, Kiai Binatur itu berarti di alun-alun utara. Di alun-alun selatan ada Dewondaru dan Joyondaru. Nah, itu mau nanti pohon-pohon itu dikultur, dikulture kan, di menjadi kader yang kulture, tidak hanya lari ya. Orang tidak pohon hanya juga minum kopi ya, jadi pohon-pohon juga dikulture kan gitu, sehingga orang akan menganggap pohon itu sebagai subjek. Nah, intinya itu, jadi budaya itu seperti itu. Kulture itu menganggap bahwa pohon itu seperti subjek, sehingga tidak mungkin dirusak. Sebaliknya dirawat, kalau perlu diperbanyak. Kadang-kadang di tempat saya itu disarungi, Mas Roy.
2: Oh, disarungi kayak di Bali begitu ya?
3: Iya, disarungi pakai kain poleng itu untuk menandai bahwa oh ini pohon adalah subjek seperti manusia dan dekat dengan kepada kita dan banyak manfaatnya bagi kita. Yang mengalami kasus seperti itu tidak hanya di Solo ya, di Bali juga ada, Mas Rai. Di Bali itu ada pohon namanya Pucuk Arjuna namanya. Pucuk Arjuna itu seperti kembang sepatu, tetapi bunganya merah darah gitu, kemudian merah menyala, kemudian mekarnya tidak terlalu lentur. Jadi dia kayak membentuk trompet begitu. Dan itu menjadi bunga terbaik untuk persembahan kepada Dewa Wisnu. Tetapi saya tahun 2004 saya pernah ke Bali, saya pernah mengunjungi pura besar di sana dan menanyakan pada juru mangku di sana, apakah di sini masih berlaku persembahan menggunakan Pucuk Arjuna. Ternyata tidak, karena sudah sangat sulit, bahkan mereka tidak mungkin lagi mendapatkan pohon itu. Nah, padahal itu, bayangkan ya, itu bunga itu menjadi bagian dari ritual. ritual persembahan tertinggi agama Hindu.
2: Nah, tapi nah, pohonnya yang tidak ada sekarang.
3: Pohonnya tidak ya? Ada, justru di Mangkunegaran ada. Nah, itulah anehnya. Di Mangkunegaran ada, masih ada pucuk Arjuna itu. Dan sayangnya waktu saya tawarkan saya enggak ada respon orang Bali. Sebetulnya teman-teman Bali bisa membibit, bisa mengambil memperbanyak ada di Mangkunegaran, ada masih ada beberapa pohon. Mm-hmm. Sayangnya begini, pohon itu meskipun ditanam mulai setek bisa tumbuh, tetapi bunganya nanti berubah. Mm-hmm. Harus dengan dicangkok. Nah, saya sudah penelitian lama sekali tentang pohon itu, dan semoga nanti ada pendengar yang mendengarkan suara siaran kita ya Mas. Mm-hmm. Ya, nanti akan menyelamatkan teman-teman yang di Bali, yang terutama pura-pura yang padmasananya itu menggunakan pelinggih empu pelinggih Bathara Wisnu.
2: Nah,
3: ini gitu. Jadi Solo nanti akan menjadi tempat terbaik untuk menjadi warisan-warisan berupa pohon-pohon seperti itu.
2: Nah, yang disebut pusaka pohon-pohon besar ini ya, Pak ya. Nah, lalu untuk usianya ini, Pak, sebagai gambaran awal nih, kira-kira apakah ada usia tertentu untuk pohon-pohon yang dimaksud pusaka?
3: Iya, sebetulnya tidak ada. Umumnya kita nanti akan melihat culture ya, misalnya kota Surakarta itu tetapi yang ditandai oleh keraton itu baru dibangun pada abad 18 ya, 1750 sekian kan itu. Artinya kalau dihitung sekarang itu berarti kan belum ada 300 tahun kan. Mm-hmm. Gitu. Nah, tetapi untuk pohon-pohon kayak beringin itu dengan usia 200 tahun saja itu sudah wow, itu sudah sudah terlihat tua sekali, akar-akar yang menjuta itu sudah padat sekali, sudah kayak jenggot ya. Nah, saya ceritakan di geladak tadi itu ada pohon beringin dinamakan Kiai Wok dan Kiai Jenggot. Nah, jenggot itu artinya rambut yang ada di dagu, wok itu rambut yang ada di pelipis. Nah, itu saya nggak tahu juga apa dulu motifnya memberi nama semacam itu. Tapi kalau rambut iya, karena kebetulan ada dua jenis beringin di situ. Beringin seperti yang kita kenal dan beringin preh namanya. Beringin yang kita kenal itu adalah tanaman epifit ya. Sebetulnya dia agak punya pohon, dia agak punya batang, tapi begitu dia tumbuh menempel dia langsung memunculkan akar. Nah, akar itu yang kemudian membentuk pohon kan itu. Nah, itu pohon ringin sebagai epifit. Yang kedua adalah pohon ringin sebagai preh. Preh itu lengkap, ada akar, ada batang, ada daun dan sebagainya. Nah, kebetulan yang di geladak itu adalah ringin.
2: Ringin, pohon beringin.
3: Beringin ya, bukan preh. Ya, jadi ya identik dengan akarnya yang menjulur seperti rambut kita, sebut jenggot, seperti wok dan sebagainya. Itu untuk beringinnya begitu. Nanti ada pohon lagi. Nanti saya cerita pohon. Saya mau cerita pohon aran dualas. Mm-hmm. Tapi saya mau cerita pohon bodi dulu ya.
2: Pohon bodi
3: ya. Pernah dengar pohon bodi ya?
2: Nah, ini salah satu bentuk pohon yang ada di mana nih, Pak?
3: Pohon bodi yang muncul di Surakarta itu pada tahun 1937.
2: Nah, ini mungkin masih asing juga ini. Dengar katanya, namanya saja juga asing nih. Pohon bodi.
3: Pohon bodi itu pohon yang di tempat berteduh Siddhartha Gautama pada saat mendapat wahyu yang pertama. Kemudian itu menjadi simbol agama Buddha. Nah, di Indonesia yang ada pohon bodi hanya dua. Satu di Mangkunegaran, dua di Candi Mendut. Dan cirinya persis seperti yang dicirikan di India ya. Bahwa pohon bodi ada 200 jenis tuh. Oh. Ada 200 spesies. Bukan Bang, 200 varian. Ya, varian itu ada 200, dan yang dimaksud dengan pohon bodi mahabodi namanya itu adalah yang pucuknya waktu tumbuh pertama itu warnanya merah. Nah, namanya pohon mahabodi, khusus ya namanya mahabodi.
2: Mahabodi. Itu,
3: berarti kaitannya dengan Siddhartha Gautama. Ya. Di khusus yang di Solo itu adanya di Mangkunegaran. Ya. Pertama itu di depan Pendopo Prang Wedanan. Tetapi yang sebelah selatan. Nah, tapi berarti namanya enggak Prang Wedanan, itu namanya Dinjeksan. Di sebelah selatan namanya Panti Jeksan Mas dulu di sana. Panti Jeksan itu dulu tempatnya adalah tempat untuk kayak pengadilan gitu. Sampai eksekusi adalah waktu itu pernah dilaksanakan hukuman mati di situ. Hmm. Itu tempatnya di Panti Jeksan itu, dan sekarang karena sudah tidak ada tempat pengadilannya, maka dipakai untuk Magersari, di tempat di masyarakat biasa. Nah, di depan itu, di penjelasan paling depan itu ada pohon besar, ada dua. Satu pohon mangga, namanya mangga kodok namanya. Tapi kalau di Solo diganti namanya menjadi tali jiwo namanya.
2: Nah, palem tali jiwo itu ya seringnya.
3: Tali jiwo, pohon apa, buahnya kecil-kecil, peloknya besar. Pohonnya apa, buahnya kecil, peloknya besar, dagingnya kan tipis kan. Mm-hmm. Tapi gak enak kalau pas matang, enaknya kan pas kemerampu, pas pas pangkal. Nah, yang kedua namanya pohon bodi itu. Nah, itu setiap melihat pohon itu, kita langsung teringat Rabindranath Tagore, seorang profesor di India yang waktu itu tahun 1930-an itu lagi ngetop-ngetopnya kelas dunia. Itu pernah ke Solo, dan karena beliau bersahabat dengan Sri Paduka Mangkunegara ke-7, maka beliau membawakan pohon itu untuk semacam oleh-oleh atau souvenir dari India. Nah, teman-teman Solo kalau nggak belum lihat pohon itu rugi itu. Ah. Itu heroik sekali pohon itu, ya. Nah, kemudian setelah itu pohon itu dikembangbiakkan begitu, menjadi banyak sekali ditanam umum, tetapi karena tidak disangkok maka agak berubah. Nah, ya, salah beberapanya adalah yang di Pamitan. Pamitan Mangkunegaran di depan itu, di Pamitan Mangkunegaran itu beberapa di antaranya di situ sekarang udah besar-besar gitu. Bahkan ada yang enggak salah kedaten ya, mungkin tidak terawat di sebelah sana, dekat gedung-gedung kavaler dan sebagainya. Itu pohon bodi. Jadi itu heroik sekali menurut saya. Bayangkan Indonesia itu sekecil gini, waktu semiskin ini didatangi tokoh segitu besarnya ya. Dan kebetulan bersahabat lagi sama Mangkunegara ke-7 kan itu kan. Menurut saya kan itu heroik sekali waktu itu.
2: Dan luar biasa ya, komunikasi masih terbatas tapi kerjasama.
3: Iya, pergaulan kita tuh kelas internasional. Bayangkan bersahabat dengan Rabindranath Tagore, itu wow sekali waktu itu. Itu pohon bodi.
2: Nah, ini dia pohon-pohon yang sedikit kita singgung, Pak Nova dan juga sahabat budaya yang
3: mungkin. Pak Nova.
1: Iya. Iya, Pak Widodo.
3: Semoga pada penasaran terus berbondong-bondong ke Solo ini.
1: Iya ya, penasaran banget gitu loh. Dengan nama-nama pohonnya aja kita penasaran ya. Seperti pohon bodi itu, saya membayangkan tadi kayak bodi manusia nggak sih gitu, kayak tubuh manusia nggak sih?
3: Bodi gitar itu namanya.
1: Iya, karena juga pohon bodi kan Mas ya.
3: Yang masuk ke ingatan itu mungkin bodi satwa misalnya. Kebutuhan Buddha Gautama. Kemudian Mahabodhi itu berarti Mahabodhi sudah jadi nama pohon ya, Pak.
1: Iya. Makanya pengen lihat langsung seperti apa sih pohon-pohon itu gitu ya, dengan ada nama-namanya itu.
3: Nah, harus ke Solo, nanti saya guide-nya langsung dah.
1: Siap Pak Widodo, siap. Insya Allah nanti kalau ada rezekinya, ada umurnya, kita ke sana ya.
3: Amin. Jadi guide-in, ditraktir lagi.
1: Aduh, kenapa jadi enak ya? Pengen cepat-cepat ke sana kita nih.
3: Solo gitu loh, Pak.
1: Oh iya, dah. Insya Allah mudah-mudahan nanti dijawab doanya sama Allah ya, Pak Widodo ya. Amin. Mas Roy, kita buka line telepon, namun nanti kita break sejenak dulu ya. Tapi kita info dulu nomor telepon untuk Surakarta berapa yang bisa dihubungi?
2: 0271638145.
1: Bilang lagi dong, kayak KRL yang ada di sini.
2: Telepon selulernya ya sahabat budaya, 0271638145.
1: Ya, seperti biasa untuk Jakarta di 0213504510. Kita break sejenak dulu ya, Mas Ray dan Pak Widodo ya. Nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Surakarta. Karoy?
2: Masih terhubung.
1: Oke dah, tanpa berlama-lama kita terima yang mau gabung sama kita di teleponnya kita Surakarta, boleh disebut lagi?
2: Boleh di 0271-638-145.
1: Iya, yeah, Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Surakarta?
2: Nah, ini belum ada nih, Po.
1: Belum ada, kalau ya. Gitu kita ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, silakan.
1: Halo, selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bu Nova, cantik dong.
1: Iya. Yeah. Terima kasih, Bang Taher.
3: Bang siapa nih, Bang Olen?
1: Suaranya agak terputus-putus, Bang Tar, agak bergeser sedikit boleh?
3: Iya, ada Bang siapa di Yogyakarta, Bang Olen ya?
1: Ada Mas Roy Rohim.
2: Dari Surakarta.
3: Oh, Mas Roy Rohim, salam kenal ya, Mas Rohim.
2: Ya, Bang Taher, salam kenal kembali. Silakan.
3: Ya, ya, langsung pertanyaan ya. Yes, ya, pertanyaan pohon bodi itu, apa pohon itu dia berkembang berbodi seperti manusia atau seperti apa tuh, filosofi apa seperti dimakan pohonnya bodi itu pertanyaan saya.
1: Apa ya? Apa filosofinya dari pohon bodi itu ya?
3: Ya, atau kecabangnya bodinya seperti manusia sampai dimakan bodi.
1: Oke, siap, ya, siap.
3: Ya, itu ada pertanyaan saya. Terima kasih Pak Nova sama Bang Rahim.
1: Iya, iya, oke. Terima kasih kembali. Pak Widodo nggak disapa ya, Pak Widodo ya? Wah, benar-benar nih Bang Taher ini ya. Dari Maluku, Pak Widodo. Mau dijawab langsung apa ada yang dari Surakarta?
2: Ini ada titipan pertanyaan saja ini dari sahabat Brief ya, WA nih Pak.
1: Silakan, silakan.
2: Nah, ini menanyakan dari nomor baru yang masuk belakangnya 632 tentang kalau ada

0: Ada pohon di pinggir jalan, bagaimanakah mengetahuinya itu pohon yang bernilai sejarah, begitu Pak?
1: Oke, Pak Widodo silakan dua pertanyaan langsung.
0: Dua pertanyaan ya Pak ya.
2: Pohon bodi itu bahasa Latinnya, bahasa botaninya ficus religiosa. Ficus itu artinya beringin, religiosa artinya religi. Pohon beringin tetapi berkaitan dengan religi atau agama, dan itu sudah melekat pada Siddhartha Gautama. Bodi sudah melekat sehingga tidak ada kaitannya dengan bodi Pak Nova, misalnya enggak. Nah itu kebetulan hebatnya begini, pohon itu batang dan cabangnya itu getas, jadi tidak mungkin dipanjat.
1: Oh.
2: Karena bisa jatuh. Yang kedua, itu secara alamiah itu mengeluarkan hawa dingin gitu. Daunnya lebar sehingga itu bisa dipakai untuk berteduh makhluk apapun di situ. Dari mulai yang tidak terlihat sampai yang tidak terlihat. Saat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari mulai kakinya satu sampai kakinya
1: seribu.
2: Itu dia nyaman di situ, sehingga biasanya kalau di Jawa itu di mana ada pohon bodi di situ pada hantunya.
1: Nah, waduh, jangan sampai kita berbarengan berteduh di sana ya Pak Widodo ya.
2: Iya, nanti kita bisa berteduh sama-sama. Itu dinginnya itu yang tidak tergantikan oleh pohon lain tuh. Pohon itu baik batangnya maupun daunnya itu mengeluarkan hawa dingin sehingga orang nyaman di situ. Mungkin cocok yang banyak utangnya misalnya.
1: biar palanya dingin dikit ya.
2: Palanya bisa dingin-dingin gimana?
1: Iya deh.
2: Jadi dia punya mekanisme seperti itu untuk mengundang makhluk apapun untuk berada di situ dan berlama-lama di situ. Itu simbol dari pengayoman oleh si Siddhartha Gautama. Kira-kira seperti itu, Pak. Tapi filosofinya adalah ada pohon yang menjadi tempat berteduh untuk semua makhluk. Tidak peduli apakah dia jahat atau baik. Nanti begitu dia di situ dia akan jadi baik. Intinya begitu.
1: Oh gitu.
2: Pohonnya itu seperti itu. Jadi adanya cuman sejuk, teduh, tidak ingin berantem, tidak
1: adem ingin gitu ya kalau istilahnya di sini ya, Pak Widodo ya.
2: Ya secara alamiah memang begitu, nanti kalau enggak percaya coba aja ke sana.
1: Oh iya ada, Tapi takutnya kalau nyampe sana ntar berteduh di sana bebarengan sama adianya.
2: Ya nanti kita anu kita gilir dulu kita
1: ambil nomor antrian kayaknya ya Pak Widodo ya.
2: Tapi untuk khusus untuk yang dari Jakarta ini
1: luar biasa. Pertanyaan kedua Pak Widodo.
2: Ya, pertanyaan kedua itu sebetulnya yang bisa menentukan itu pemerintah. Di Jogja ya. Di Jogja ada pohon mauni, di Bandung ada pohon kenari, di Tapal Kuda itu daerah Situbondo untuk Bondowoso, Asem Bagus, kemudian Banyuwangi itu khasnya adalah pohon asam. Tamarindus indicus. Nah, itu namanya sudah kontroversial dulu. Tamarindus indicus artinya korma dari buah. Masa korma padahal
0: tamarin ya.
2: Iya, tamarin. Wah. Jadi kalau kita melihat itu kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, itu yang menentukan nanti apa pemerintah. Oh, ini baiknya dikeluarkan perda begitu untuk supaya pohon tertentu itu tidak ditebang.
1: Kemudian
2: pemerintah mendatangkan guru-guru untuk membuat narasi dan sebagainya. Tetapi yang paling urgen mungkin adalah mendeskripsikan fisiologis dari suatu pohon. Misalnya pohon ini namanya apa, terus umurnya berapa, tingginya berapa dan sebagainya. Nanti khasiat daun-daunnya apa, nanti dapat alih-alih didatangkan untuk membuat narasi seperti itu sehingga ada ingatan yang abadi gitu di perda atau di SK wali kota, SK bupati dan sebagainya. Jadi kalau kita dulu itu punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya mitos, kita punya teknologi namanya cerita rakyat, legenda, sehingga suatu pohon itu ada namanya dan namanya menjadi bagian dari cerita sehingga diingat-ingat sepanjang generasi manapun. Nah nanti terjadi balapan ya, balapan mana yang lebih hilang dulu, pohonnya atau ceritanya. Nah itu menariknya di situ.
1: Oke, tapi kebanyakan mana yang hilang dulu, ceritanya apa pohonnya? Pak Widodo.
2: Di tempat saya tuh tiba-tiba ada pohon di pegesan yang hilang karena kalah sama kabel listrik.
1: Harus nah, ditebang gitu ya.
2: Iya, ini saya mau cerita kebetulan karena Pak menanyakan pohon yang hilang itu.
1: Iya.
2: Di Skotlandia tuh ada pohon namanya pohon sikamor namanya. Robin Hood Tree namanya. Itu pada tahun 2023 itu ditebang oleh orang tidak bertanggung jawab pada jam 11 malam katanya. Tidak ada orang tahu padahal itu pohon budaya untuk negara Inggris, Skotlandia dan Irlandia. Sehingga pada saat tiba-tiba besoknya tahu itu dikunjungi banyak orang kan. Itu orang-orang bahwa pohon itu kemana? Kemudian ketuaan pemerintah kemudian dinyatakan hari perkabung nasional selama 1 tahun. Gitu.
1: Oh,
0: jadi, sampai segitunya ya, karena pohon.
2: Iya, karena bayangkan ya orang Barat itu menghargai pohon sampai sebegitu rupa, sedangkan kita hanya dengan kabel listrik aja kalah. Iya kan, harus mikir dulu pohon-pohon sayangku ini kan itu.
1: Iya.
0: Ada yang masuk juga nih Pak dari.
1: Silakan.
0: Jakarta kita.
1: Silakan Mas Rohim.
0: Baik, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Selamat siang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Ya, Mbak Ayu, silakan pertanyaannya.
3: Selamat siang buat Pak Tara sumbernya.
0: Iya, Pak Widodo Ari.
2: Ya, panggil Pak Ari saja lebih gampang, lebih pendek.
3: Saya mau bertanya Pak ya tentang pohon-pohon besar ini. Karena saya juga banyak pohon besar, apalagi pohon beringin ini biasanya kita paling takuti kalau ada waktu gitu ya. Ya, menurutnya sih ada semacam persemayangan
2: ya, ada gitu ya. Hantunya.
3: Ya, terus untuk tradisi Jawa sendiri kenapa sih lebih ke pohon beringin gitu ya? Pohon asem gitu ya. Biasanya kan di sesuai tradisi Jawa lah ya, kan di alun-alun itu banyak ada yang ditanami pohon juga. Kenapa harus pohon itu ya, menurut tradisi Jawa? Yeah. Apakah nggak boleh pohon yang lain gitu ya? Okay. Aja sih ya Pak Widodo.
2: Terima kasih. Hai, Mbak Ayu. Ya, pertanyaan bagus sekali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disimpan dulu Pak Ari, kita ke Jakarta dulu boleh ya Mas Roy?
0: Silakan.
1: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum Ponova, selamat siang.
1: Selamat siang. Iya, Ica selamat siang. Jangan hanya masuk pakai pantun loh, harus ada pertanyaan loh.
4: Mau nyapa ini dong Pak Widodo ya?
1: Iya Pak Widodo silakan.
4: Pak Widodo sama Mas siapa?
1: Sama Mas Roy Rohim.
4: Ya, tadi kan Ica udah nyimak, tapi aku mau pertanyaannya ini Ponova.
1: Apa tuh?
4: Kalau Bapak percaya nggak sih Pak tuh kalau katanya sih kalau ada kayak pohon-pohon gitu kayak tinggi besar gitu katanya
1: ada penghuninya.
4: Ada penghuninya gitu Pak.
1: Tadi barusan diomongin.
4: Ica dulu, tunggu dulu.
1: Iya kenapa Ica? Ica pernah ditempelin nama dianya.
4: Iya, tunggu dulu. Tapi udah ditebang ini. Habis itu ini ada lagi nih saya tempoh Nova. Pohon kersen, tahu kan?
1: Pohon apa?
0: Kersen, oh, ya. Kersen, talok ya.
1: Ya.
4: Kalau pohon kersen itu, ada nggak sih Pak gitu kayak penghuninya gitu?
0: Oh, oh gitu, okay. Kersen ada penghuninya juga enggak tadi.
1: Oke, okay, baik. Namanya. Itu aja.
4: Ica punya begitu loh.
1: Depan rumah, apa dalam rumah?
4: Di depannya.
1: Oh, di depan. Ya barangkali di dalam rumah gitu kan ya.
4: Bukan.
1: Ya udah.
4: Halo Ponova.
1: Ya.
4: Itu mau pantu dong untuk
1: ya udah.
4: Untuk Ponova.
1: Buruan. Yuk, apa pantunnya, Cak?
2: Cakep. Oh, belum.
1: Oh, belum.
4: Duduk di bawah pohon sambil minum teh manis.
1: Cakep.
4: Hai Ponova yang cantik manis. Mudah-mudahan tetap optimis dan jangan pesimis.
1: Widih, mantap, keren. Terima kasih Ica. Ica mah kalau ngomong suka benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh.
0: Mas, ya. Dua lagi atau ada tambahan boleh, Pak?
1: Masih ada kalau Surakarta.
0: Ya, kita hubungkan ya.
1: Pak Dodo bisa simpan ya beberapa pertanyaan ya.
2: Saya ingat.
1: Oke, nanti yang Jakarta saya ingatin, Mas Roy yang di Surakarta ingatin ya.
0: Ya, baik.
1: Oke. Silakan.
0: Suara Budaya Nusantara.
5: Assalamualaikum Budaya Nusantara, Mas Roy.
0: Ya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Cik Guria di Jakarta, Mas Roy.
0: Wah, baiklah Cik Guria. Ini ya, ada pertanyaan ya. Apa ini?
5: Tadi itu ponakan apa beram-beram itu be sehat ya.
1: Alhamdulillah ya.
5: Ya. Karena cuacanya panas jadi makan jauh nih.
2: Wah,
5: halo, assalamualaikum dulu Bapak kita Mas Widodo atau Bapak Widodo.
2: Waalaikumsalam.
5: Kenal Bapak.
2: Kenal.
0: Waduh. Ini sepertinya ada gangguan.
1: Ada trouble ya.
2: Bantu kena.
1: Ya udah, kalau gitu kita jawab dulu dua pertanyaan tadi, silakan.
0: Baik, silakan
2: okay.
0: Pak.
2: Oke, okay, terima kasih. Jadi pohon itu berada di dekat kita itu karena ada dua cara. Ada yang karena tiba-tiba dia muncul di situ, atau kita yang menanam. Pohon-pohon tertentu itu punya mekanisme untuk menumbuhkan dirinya di suatu tempat, mencegah supaya dia tidak ditebang orang, mencegah supaya tidak tersambar petir, mencegah supaya di bawahnya tidak ada rumput. Itu tanaman-tanaman atau pohon-pohon itu punya mekanisme sendiri. Itu namanya pohon purba. Nanti saya ceritakan ada namanya pohon randu alas itu yang memenuhi yang saya ceritakan tadi itu. Tiba-tiba ada di depan kita, tiba-tiba tumbuh, tiba-tiba besar dan orang tidak berani mengganggu. Ya. Dia punya mekanisme untuk mempertahankan diri. Kedua, ada yang ditanam. Ya, itu yang kebanyakan ditanam. Kita menanam pohon palem di depan rumah. Kita menanam kelapa di depan rumah. Menanam pohon bambu di depan rumah. Menanam pohon palem merah tiba-tiba ditegur sama orang keraton. Ya. Loh, palem merah itu tidak boleh ditanam sembarangan karena simbol ini pangeran. Misalnya. Ada juga begitu ya. Ya kita mungkin tidak peduli apakah pohon-pohon itu menjadi simbol atau menjadi tanaman biasa. Intinya di dekat kita ada pohon yang dia tumbuh sendiri, ada yang kita tanam, tumbuh yang tumbuh sendiri itu mungkin kita singkirkan atau karena misalnya kasus pohon asam tadi itu karena ada manfaatnya maka dipertahankan. Nah, pohon beringin mendatangkan air di tempat saya itu. Sumber-sumber air itu biasanya di bawah pohon beringin. Oleh karena itu pohon beringin itu tidak ada yang memotongnya atau membuangnya karena dirasa banyak manfaatnya. Pohon lain juga begitu, ada pohon sambi, ada pohon kepo, pohon nanti pohon saya kalau ada waktu saya cerita pohon pule juga ini juga nah. Pohon yang heroik juga, tapi kayaknya waktunya nggak tahu nggak
0: nah,
2: yakin bisa cukup ke mbak, tapi saya nanti akan punya PR untuk menceritakan kepada sahabat pendengar semuanya pohon randu alas dan pohon pule ini dua pohon yang heroik sekali dan semoga nanti bisa ketemu lagi. Tapi intinya pohon-pohon itu bisa tiba-tiba ada, bisa bertahan di situ selama ratusan tahun. Di Amerika ada yang pohon yang sampai 1200 tahun dan sebagainya ya. Kemudian apakah pohon-pohon itu ada isinya, ada penghuninya ya. Kalau di tempat saya itu kalau pohon nggak ada penghuninya, nggak ada penunggunya ya. Ya pohon kosong itu nggak anu ya, itu nggak kayak kita pegang keris tapi nggak ada yoninya itu ya untuk apa disimpan.
0: Oh begitu
2: justru,
0: ya.
2: Kita menghargai justru oh itu ada penunggunya.
0: Gitu. Tapi apakah semua bisa melihat ada penghuninya ini Pak?
2: Sosok tertentu? Mungkin tidak peduli atau tidak bisa mendetek atau mendetek tapi diam saja atau mendetek dan menggunakan kemanfaatan dari pohon tersebut. Ya. Itu kalau di tempat saya sudah biasa. Jadi ada pohon beringin yang di bawahnya dikasih dupa misalnya itu. Ya kita sadar saja tapi nanti dibedakan ya dupanya itu ganjil atau genap ya. Kalau ganjil berarti kemungkinan kita akan ya sekedar memberi makan lah untuk menunggu di situ atau kalau genap ya memang kita ingin sedang kadang-kadang pohon-pohon itu mengeluarkan bau tidak enak ya. Karena itu kita perlu beri dupa yang bagus tapi jumlahnya genap
0: harus genap
2: ya itu ya. Ya, seperti sudah biasa ya. Wah,
0: tadi melengkapi Mbak Ayu tadi yang dari Kota Ambon Pak kenapa harus pohon beringin misalnya di Keraton Solo ada pohon beringin
2: ya, itu,
0: ada beringin kenapa ya. Kalau diganti gimana Pak?
2: Itu saya ceritakan bahwa kulturalisasi itu muncul karena kemanfaatan. karena manfaat dari satu pohon. Misalnya tadi saya cerita, oh pohon beringin itu adalah tempat terbaik untuk memancing sumber air misalnya. Nah maka pohon beringin akan tetap terjaga di situ. Nah dan supaya tempat tetap dikenang, tidak dipotong, maka diberilah nama supaya kita menganggapnya sebagai subjek tadi itu. Oh kita ini kita anggap pohon ini, ya ini enggak sekedar pohon, ini sahabat kita. Begitu sahabat kita itu seperti kasus orang memelihara anjing. Nah kalau anjing itu dianggap sebagai subjek, dia enggak mungkin memotong anjing. Sapi juga gitu, babi juga gitu. Babi itu kalau kita piara di rumah, diberi nama, tidurnya di ruang tamu misalnya, dia enggak mungkin dipotong. Itu artinya dia dianggap sebagai subjek. Nah pohon juga begitu, dia dianggap sebagai subjek sehingga tidak mungkin dirusak.
0: Nah itu dia nih Pak, terjawab ini ya. Kenapa ada nama-namanya juga nih pohon-pohon. Dan itu tadi pohon beringinnya ya, untuk Mbak Ayu terjawab juga nggih. Ini akhir dari kebersamaan kita sepertinya ya
1: Pak. Kayaknya sepertinya. Tadi yang Ica coba, Bapak sudah. Ari mempercayai nggak bahwasannya mereka ada di situ?
2: Iya justru itu, kalau tidak ada penunggunya ya kita anggap pohon biasa saja.
1: Oke.
2: Justru kita senang kalau ada pohon yang ada penunggunya. Gitu.
1: Bisa ngobrol kali ya Pak Ari ya?
2: Kalau pohon kersen nggak ada.
1: Oke.
2: Belum pernah ada pohon kersen ada penunggunya nggak ada. Karena apa, dia tidak punya akar tunggang.
1: Oke, dia siap.
2: Waktu-waktu bisa tercabut dan umurnya sangat pendek.
1: Baik.
2: Kadang-kadang umur 5 tahun dia sudah roboh karena nggak ada akar tunggangnya.
1: Oke.
2: Jadi makanya tidak ada kulturalisasi terhadap pohon kersen tadi. Tetapi buahnya istimewa karena dia bisa membersihkan ginjal.
1: Baik.
0: Buahnya itu ya. Ya
2: itu yang ngomong dokter bukan saya ya.
1: Oke deh kalau begitu. Ini juga udah di penghujung ya Mas Roy ya. Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan Pak Ari Widodo?
2: Marilah kita hargai kekayaan ekologis kita, dan Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan ekologis paling banyak, biodiversity paling kaya di seluruh dunia, hampir semua spesies, misalnya pisang, bambu, pohon-pohon keras dan sebagainya, Indonesia tidak terkalahkan dalam kekayaan hayatinya. Oleh karena itu, mari kita jaga bersama-sama melalui teknologi apa saja yang kita punya, termasuk mitos-mitos dan cerita-cerita rakyat. Terima kasih atas perhatian mendengar semuanya. Salam dari Solo.
1: Wah. Baik, kalau begitu.
0: Tambah lagi nih, Pok ya.
1: Apa lagi tuh, Mas Roy?
0: Kalau ke Solo, pohon apa Pak Ari yang harus kita harus ketahui kalau misalnya datang Solo?
2: Satu pule, dua randu alas namanya. Itu harus tahu.
1: Oke, dah.
2: Berarti ya. Itu pohon-pohon heroik itu di Surakarta, di Solo.
1: Yang harus didatangin gitu ya.
2: Wajib itu.
1: Oke deh. Mas Roy Rohim, terima kasih. Pak Widodo Aribo, terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Sampai di sini ya, dulu kebersamaan kita.
2: Enggak mengedukasi Pak, ini berbagi cerita aja Pak.
1: Iya, ini kan sebuah edukasi juga dari kita yang tidak tahu jadi tahu. Oke deh, Pak Ridodo terima kasih, Mas Roy Rohim salam buat teman-teman yang ada di Surakarta ya.
0: Baik, terima kasih Pak Nova.
1: Yo, salam sehat, salam bahagia, sukses selalu, selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Surakarta sebagai tempat terbaik bagi pusaka pohon-pohon besar ya. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk siang hari ini. Makasih Mas Dino, makasih Diva, Suci dan Biani, terima kasih untuk semuanya. Tapi jangan kemana-mana, ayo tetap lanjut sampai pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta. Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Berita jam 14.
1: Abang Pop, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Keramat Jati kemarin. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung, bukan melarang warga berdagang. 3 lokasi yang disiapkan yakni Lokbin Keramat Jati, Lokbin Cililitan, dan Lokbin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang.

Jambore Nasional Perfilman Desa 2026 digelar di Watu Gambir Park, Desa Karang, Karanganyar, Jawa Tengah sejak kemarin hingga 29 Agustus mendatang untuk mendorong film menjadi bagian dari budaya desa. Titus Supono Aji, dosen prodi film dan televisi ISI Surakarta mengatakan, kegiatan ini mendekatkan teknologi dan pengetahuan perfilman kepada masyarakat desa melalui berbagai loka karya. Jambore ini diharapkan melahirkan lebih banyak sineas desa yang berani berkarya dan menampilkan identitas daerahnya ke tingkat nasional hingga dunia. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Siwah merupakan senjata tajam yang mirip dengan rencong. Besar dan panjangnya melebihi dari rencong. Senjata ini sangat langka ditemui. Selain harganya mahal, juga merupakan bagian dari perlengkapan raja-raja atau ulebalang-ulebalang. Siwah juga dipakai sebagai senjata untuk berperang.

0: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
1: Assalamualaikum, Kabri Salam, Gerakan Mandum, Tuhan Mudah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
4: Kain adat Aceh biasanya dipakai oleh pengantin pria dan pengantin wanita pada prosesi pernikahan.

0: bangun mi opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh tunggu mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
1: Iyo.
0: Tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lobat.
0: Rasak.
2: Sampai saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Warehlon yang masih setia bersama kami di RRI Pro 4 Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita sudah di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Kamis 27 Agustus 2026. Bagi Ware-Ware yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan lewat nomor biasa ya. Lewat nomor 0651470055. Akan kami hadirkan Pro Dangdut seperti biasa juga sampai tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat asar ya, sebelum tibanya ya tentunya ya. Di belakang yang pertama nih ya, yang sedang menunggu, yang sedang terhubung nih, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Dangdut kita. Enggak di belakang-belakang.
1: Di bawah ya kayaknya ya.
2: Di belakang
1: nurung. Kak Iyana.
2: Kita di depan ketua kelas.
1: Itulah hormat.
2: Kan?
1: Hormat gerak. Gimana kakak? Panas sekali hari ini ya.
2: Iya, sore ini. Padahal kayaknya mau ke situ tadi kan.
1: Terus?
2: Karena terlalu panas. Aduh, aku takut meleleh.
1: Alasan. Bilang aja memang gak ada rencana.
2: Ada. Tadi pagi enak. Itu mataharinya waktu Dekti bilang dia mataharinya panas jemur-jemur kan. Waktu serbo. Kayaknya di sini adem, enak.
1: Maunya pergi terus dari tadi pagi.
2: Itulah maunya. Tapi karena ada rasanya kan lebih enak menikmati di rumah gitu.
1: Itulah
2: kan?
1: Makanya ya, banyaklah alasannya Anda ya. Kalau adem enak di rumah, kalau panas apalagi aduh ya udah deh di rumah aja gitu ya.
2: Itulah gitu panas mendelek. Ya Allah, udah deh batal deh gitu.
1: Ya sudah deh. Mungkin gak rezeki hari ini ya kita jumpa ya.
2: Itulah.
1: Kakak mau lagu apa nih sore ini?
2: Hari ini lagu dari judulnya Ijuk.
1: Ijuk dari siapa tuh?
2: Dari Iyet Bustami.
1: Iyet Bustami.
2: Tapi yang versi ini deh ya, versi Jazz Dut.
1: Jazz Dut. Oke, Jazz Dut Ijuk.
2: Ijuk.
1: Ijuk. Oke, Nurul cari dulu deh ya.
2: Oke, salam pertama buat Nurul. Semoga sehat selalu dari pagi sampai sore. Berkah umur, berkah rezekinya.
1: Amin ya Allah.
2: Hati-hati nanti. Udah makan belum?
1: Udah dong. Gak boleh lupa ya kan?
2: Gak apa-apa kalau Kak Yana gak datang. Kan udah makan.
1: Nanti kalau Kak Yana datang Nurul belum makan, Kak Yananya Nurul makan. Nyam nyam nyam nyam.
2: Emang diriku dadan. Kalau dadan iya di nyam nyam nyam nyam gitu kan. Masa jempol kayak enak mau nyam nyam.
1: Waduh. Aduh, ini ada selalu beliau ya, ikut campur sekali.
2: Gak bisa, sedikit pun kita ngomong santai. Pakai ini tahu sebentar gak dikasih waktu, cuman 2 menit gitu kan.
1: Tuh lah, makanya gak bisa lama-lama sama dia.
2: Ini supaya beli headset yang model bluetooth tuh malah kayaknya.
1: Banyak kali dah ya rencana ya, headset segala macam model dah ya.
2: Yang semua bluetooth tuh yang belum. Jadi kayaknya mau beli yang model bluetooth tuh. Kalau ya Nurul tengok, mau siapa Kak Yana ngomong, kok gak ada tali-talinya tuh, gak ada headsetnya gitu ya.
1: Norak banget ya Nurul ya. Ya sih betul. Ya Nurul gak pernah lihat soalnya.
2: Aduh, baik banget cara-cara itunya ya. Kalau Kak Yana mana gitu. Kak Yana pikir gak minorak gitu. Gak tahu kalau ada headset yang gak ada tali.
1: Enggak
2: gitu,
1: dong,
2: ya.
1: Nurul bersih hatinya loh. Beda sama Kak Yana.
2: Kak Yana bersih juga. Kak Yana kan
1: waduh, kamu gitu. Enggak
2: yang,
1: kamu ngalah.
2: Enggak yang enak aja sih Nurul bilang kayak gitu. Kak Yana spontan dia. Mau marah-marah, mau enggak terderah gitu kan.
1: Nurul sudah belajar regulasi emosi ya. Ini Kak Yana harus diajarin ya.
2: Kak Yana gak mau. Itu yaudah. Itu bertentangan dengan
1: diri Kak Yana ya. Siap.
2: Diriku kan apa adanya.
1: Iya. Horas.
2: Aduh, Ya ampun, gak nyangka lo jawab itu tadi. Emang gue kampungan gitu ya. Emang gue kudet gitu ya.
1: Iya deh, kayaknya lanjut deh saham-sahamnya, ini orang ngantri. Panjang banget kalau kayaknya ngomong katanya.
2: Terus buat Dekti juga, mm-hmm. buat Cik Mamat, buat Kak Heli, Bang Rusli, Ahmadi, Jujur di Sabang, di tengah juga, dan semua-semua ya.
1: Oke, siap. Makasih,
2: terima
1: kasih, Kakak.
2: Nurul.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Yana dari Libya yang sedang kepanasan ya, jadi gak keluar rumah. Kalau ngadem juga di rumah gitu ya. Oke lah, di belakang Kak Yana. Halo, Assalamualaikum, Bro Dangdut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ya Habib.
0: Sehat, Di.
1: Sehat, Alhamdulillah. Lemes sekali kok ya Habib suaranya.
0: Sedang auroranya.
1: Oh, ini sedang di mana?
0: Sedang ini, sedang di pohon ini, pohon cemara itu.
1: Pohon cemara, ngapain?
0: Enggak, dingin. Kalau di rumah panas.
1: Di rumah panas. Itu pohon cemara jarak dari rumah enggak jauh?
0: Jauh.
1: Jauh ya? Di kebun ya atau gimana?
0: Iya, iya di kebun.
1: Oh, di kebun ada pohon cemara juga.
0: Ada ya, di samping jalan sih.
1: Oh, iya. ya Bit, sehat kan ya Bit kan?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ini sama siapa di kebun?
0: Sendiri ini.
1: Sendiri. Hari ini enggak ada kawan-kawan ya?
0: Enggak, nanti.
1: Nanti. Ini mau potong potong umpan lembu atau gimana?
0: Ih, panas kan, enggak mau.
1: Enggak mau. Ih, mental ya, Bit. Ya, Bitnya mental.
0: Hitam nanti ya.
1: Hitam kan enggak apa-apa, hitam manis ya, Bit. Kalau sekarang namanya bukan hitam ya, Bit. Eksotis namanya ya. Tan skin udah jadi tren sekarang. Orang coklat-coklatin kulit.
0: bahasa Cairo.
1: Udah keren sekarang, udah jadi tren.
0: Iya, udah di tren pesawat tuh ya.
1: Tren pesawat. Tren itu lapangan bola. Ya Bit, ini mau apa nih? Lagu apa kita putarkan?
0: Lagu ini lagu nama lagu Roma Irama tapi.
1: Apa tuh?
0: Itu judulnya apa ya?
1: Aduh.
0: Judulnya
1: judi apa begadang? Beda. Biasanya kalau enggak judi begadang ya Abid ya.
0: Boleh.
1: Tapi hari ini kita tukar. Itu udah Nurul garis merah deh kayaknya. Nurul pengen ya Abid milih lagu yang banyak. Pilihkan ya Abid.
0: Begadang aja ya.
1: Begadang. Waduh, mau begadang lagi, matanya udah mata pandai ini kita. Begadang. Oke lah ya. Ini sudah ada nih. Boleh som-somnya ya, Bit, sebelum dibawa angin ya, Bitnya. Kayaknya kencang anginnya di sana. Waduh, ya, Bit. Baik, ya Bit jangan naik ke pohon cemara, ini tinggi kali anginnya, makin kencang.
0: Enggak, di bawah.
1: Sembunyi dulu dari anginnya nih, enggak kedengaran suara ya Bit. Anginnya ikut campur soalnya.
0: Ayu juga di Maluku Tengah. Ya.
1: Amin, ya Allah.
0: Mau suli di Surin, Senong. Apa itu? Cikmat, Pak Sentarius, Kak Cipta Hidup, Kak Anggi, Tring Bekah, Tring Bekah?
1: Nurul kadang? Bukan.
0: Bukan, Nurul jangan. Tring Bekah jadi.
1: Gak tahu deh ya. Nurul
0: marah di malam, dia.
1: Oke lah ya Bit, terima kasih ya Bit sudah bergabung.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Bit dari Ulekaring Warehlon ya. Kita dengarkan dulu lagu Ijuk nih, permintaan Kak Yana yang sedang kepanasan, butuh ia sejuk ya. Ijuk ya, dari siapa nih? Dari Iyad Bustami tapi versi Jazz Dude.

0: Selamat siang, Pak.
1: Hei, selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Wih, saya tidak tahu kasihan Bapak, hei.
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Woi, saya buta warna kasihan Bapak.
0: Oh, Bapak buta warna.
1: Wih.
0: Ah, sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh. Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Terima kasih Warah Helonia masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Saat ini sudah pukul 15.19 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah kita hadirkan dua nomor lagu permintaan Kak Yana dari Lambaro dan juga Yahbit dari Ulekaring. Untuk lagu Yahbit kok pendek banget ya? Ini kayaknya yang setengah deh keputar. Gak apa-apa ya Yahbit ya, nanti next kita gabung lagi ya Yahbit ya. Ini ternyata memang yang lagunya gak ada pilihannya nih Yahbit. Jadi mungkin lain kali boleh diganti deh ya lagunya ya. Di belakang Yahbit dan juga Kak Yana yang sedang menunggu. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Kanda, kenapa? Ada yang teus ya? Ada yang teus kayaknya.
1: Ya tidak kali ya.
0: Gimana?
1: Nurul pasti ya.
0: Nurul lah yang teus Kanda, siapa lain?
1: Iyalah.
0: Gimana Kanda di sana? Dingin enggak Kanda, hujan, salju?
1: Masya Allah, dingin kali.
0: Dingin kali ya hari ini ya. Makanya selimutan dong Kanda. Aduh
1: ya Allah, dingin kali ya Allah. Kata orang tua-tua enggak boleh bilang panas.
0: Iya, dia kalau udah panas kali bilang dingin ya.
1: Bilang dingin. Biar nanti dingin mungkin ya.
0: Iya, itulah makanya. Dan nanti apa ya, kepercayaan kita itu yang kita rasakan begitu katanya, ya nggak?
1: Iya, itulah.
0: Sekarang udah dingin belum kan?
1: Di situ emang dingin lah.
0: Oh iya ya, di sini memang dingin ya. Oh iya.
1: Ya, di dalam itu memang dingin lah.
0: Oh iya, kok tahu sih Kanda? Padahal Nurul nggak berniat sombong loh ya.
1: Ya tahu, udah gak keluar pasti kang panas sekali.
0: Itulah makanya Nurul malas sekali keluar nih. tadi keluar juga kan ke belakang, terus pas balik kok udah habis nih lagu Yahbit. Kayaknya kepotong ya lagunya ya.
1: Kenapa lagu Yahbit?
0: Nggak tahu tadi. Kok pendek kali ya? Karena ini menitnya kurang ini.
1: Oh,
0: cut
1: gitu,
0: otomatis
1: ya.
0: Dia mungkin karena udah keseringan begadang ya, udah nggak mau lagi.
1: Ya mungkin nggak mau lagi dia pernah panas begini begadang ya.
0: Itulah. Kanda mau lagu apa kalau Kanda sendiri?
1: Aduh, biar lama dikit lah, setia aja.
0: Tapi nanti Nurul potong yang ini. Karena panjang kali ini. Ini 7 menit loh Kanda, ya ampun korupsi waktu ini. Nanti Nurul potong sedikit ya.
1: Bilang besok sama si Tina tuh ya.
0: Rekaman jangan panjang-panjang kali.
1: Sama penciptanya tuh ya, jangan lama-lama lagunya cuma 5 menit atau 4 menit ya.
0: Itulah. Ini 7 menit 27 detik mau 8 menit ini.
1: Iya. Salam Pak Nurul dulu ya.
0: Terima kasih.
1: Selamat iman dunia akhirat, berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin. Kanda juga ya.
1: Hari ini ibadah dari pagi sampai sore ya.
0: Iya, luar biasa banyak pahala Nurul mudah-mudahan ya.
1: Iya.
0: Semoga ikhlas.
1: Buat Tima, buat Yabit, buat Pak Amri, buat Yana, buat semua-semua aja ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Sehat selalu.
0: Sama-sama.
1: Aku buat Desi itu lagi. Desi lagi jemur-jemur kali ini ya.
0: Udah selesai. Udah selesai tadi pagi.
1: Udah ya. Yuk, makasih Nurul. Assalamualaikum.
0: Oke, Kanda. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada Kanda Jariah dari Lumbata. Mintanya setia untuk selamanya ya, Revina Alvira duet dengan Darussalam. Di belakang Kanda Jariah. Halo, Assalamualaikum Bro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut lagi Tanerun.
0: Saileh, ada Bang Rusli, bisa masuk lagi ya Bang Rusli ternyata ya.
2: Ya.
0: Udah pro kali Bang Rusli masuk ya.
2: Ya.
0: Bang Rusli
2: belakang kalian udah ada Yabi, saya tunggu belakang kalian ada masuk Yabi ya.
0: Itulah makanya udah keduluan Yabi. Ya, lebih cepet beliau geraknya. Ya. Bang Rusli ini sedang apa Bang Rusli?
2: Ini lagi golek-golek.
0: Golek-golek, baru bangun ya?
2: Baru bangun.
0: Baru bangun. Udah segar dong.
2: Ya, ini mau tidur lagi juga.
0: Mau tidur lagi. Oh ya udah. Boleh. Daripada Nurul banyak ngomong nanti hilang ngantuknya, lagu aja langsung ya.
2: Ya.
0: Lagu mau lagu apa nih?
2: Lagu dari itu aja apa judulnya yang mau Nurul?
0: Apa?
2: Ice.
0: Ice, Ice Trisnawati. Ya. Ice Trisnawati, lagu yang bagus apa ya? Ini ada Duengkang, ini lagu dangdut tapi Rindu Berat aja gimana?
2: Boleh ya?
0: Boleh ya, Rindu Berat. Oke, sudah ada.
2: Ya,
0: boleh deh.
2: Yang pertama tunggu saat lalu di situ berkahmu berkat di teman-teman di akhirat.
0: Amin ya Allah, Pak Rosli juga ya, mudah rezeki.
2: Amin. Dan itu Kak Yana tadi, Yambin dan dari Korea, Kak Ayati di Korea, Kak Eli bagai dan semua-semua ya.
0: Amin ya Allah. Oke, siap. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Rusli dari Surin Warehlon. Kita dengarkan dulu lagu Setia Untuk Selamanya dari Revina Alfira. Sama Darussalam ya. Darussalam bukan daerah tinggalnya Kak Fitri, tapi ini ada namanya Darussalam. Ada permintaan tadi kan Dajariyah ya. Lung

0: Hai Bang Man, Lon dengar Don ke Pulau Lampau drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau drainnya.
0: Kepa ne Pulau Bang Man? Lampau drainnya aset bagi Don. Dino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mentong kajet ne Pulau motor. Baik ne Pulau hai Bang Man. Orang lain rame tengok minta lampu drain Dino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena nupu blok. Alah, hai Bang Man.
1: Nyo cik, nyo. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu blok tu mah.

0: Demikian Warihlun, sudah kita dengarkan dua nomor lagu permintaan Kanda Jariah dari Lembata dan juga Bang Rusli dari Surin barusan ya, yang sudah bergabung. Semoga sudah terhibur. Kita sambung lagi acara Prodangdut. Halo, Assalamualaikum Prodangdut.
1: Waalaikumsalam. Dan adalah kita Dek Nurul.
0: Kak Hayati baru bangun ya?
1: Iya dong.
0: Suaranya masih serak kali dong.
1: Tapi udah 3 kali bangun, 3 kali tidur.
0: Kenapa? Gitu. Kok kaget-kaget?
1: Iya, karena kan dengar Kak Na tadi bangun.
0: Terus habis mau masuk? Dengar,
1: enggak mau masuk kan?
0: Oh, habis gitu.
1: Bukan enggak mau masuk, enggak udah diteken-teken enggak lewat.
0: Oh, gitu. Jadi ketiduran.
1: Enggak, habis itu ketiduran dengar lagunya Kak Na.
0: Oh, iya. Lagu I juga. Takut dicinut.
1: Iya, dicinut-cinut nanti kita kan.
0: Pakai ijuk ya. Jadi kurus kita Kak kalau dicinut.
1: Itulah.
0: Jadi kurus kan. Kayak apa, lidi ijuk tuh.

0: Kak Yati, di sana panas nggak Kak masih?
1: Aduh, luar biasa nih, Dek. Di sini nggak pernah hujan, Dek.
0: Nggak pernah hujan ya, sama. Di sini juga udah lama nggak hujan lagi nih.
1: Rumputnya udah layu semua.
0: Sayang ya. Itulah. Ya udah deh, nggak apa-apa deh. Yang udah kita dengar lagu aja gimana?
1: Oke deh.
0: Oke deh, siap ya. Karena Kak Yati kayaknya baru bangun, baru aja bangun kali ya.
1: Iya, supaya semangat kan.
0: Apa tuh?
1: Lagunya dari Amri Palu, Pasrah ya.
0: Pasrah, ini gak semangat, kita udah pasrah nih. Mana ada semangat pasrah.
1: Itulah, gedung-gedungnya tuh yang pasrah, yang semangat.
0: Oh gitu, berarti walaupun judulnya pasrah, judul apa? Judul lagunya pasrah, musiknya ini ya, terobos aja ya. Amri Palu.
1: Memang lagunya gitu-gituan kan, tapi musiknya semangat kali itu.
0: Wes, baik. Coba kita cari dulu nih, mana pasrah nih dari Amri, kok nggak ada ya?
1: Kok nggak ada?
0: Kok nggak ada ya? Oh ada nih. Kok Lewaldi ya? Bukan.
1: Yang Lewaldi dari Amri Palu lah.
0: Amri Palu. Bentar ya, coba Kak Yati simak lagu ini bentar boleh?
1: Boleh.
0: Soalnya Nurul takut salah putar nanti.
1: Lebih baik aku mati di tanganmu dengan pedang. Iya, betul, betul.
0: Betul ya? Betul. Oh, oke, siap. Sudah ada ya. Boleh deh salam-salamnya kalau udah ada lagunya.
1: Pertama buat Dek Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah. Kak Yati juga ya.
1: Semoga betah menemani kami-kami ya.
0: Betah dong, betah kali.
1: Menjadi ibadah buat Dek Nurul ya.
0: Amin, ya Allah, terima kasih doanya.
1: Iya, habis itu buat Kak Na juga. Kak Na yang pertama ya.
0: Iya, Kak Yana hari ini yang buka pintu.
1: Kalau dia buka pintu kan kita gak lewat. Karena dia kecil kali badannya kan.
0: Iya. Dibuka pintu untuk dianya sendiri.
1: Itulah dia. Habis itu buat siapa tadi, Bang Rusli di Surin ya. Buat yang lewat tadi siapa tuh, aduh lupa ya, semua
0: ya.
1: Oh iya, Kak Kanda gak dengar tadi ketiduran.
0: Oh. Udah tiga kali ya, maklum.
1: HP-nya jatuh sendiri, bangun sendiri HP-nya.
0: Oh. Gak lari kayak Tia, HP-nya bangun ya.
1: Diulang HP, bangun, berlanjut diulang.
0: Udah mau habis ini.
1: Iya.
0: Di sesi terakhir, gak apa-apa deh.
1: Iya, semua-semua deh ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Ayati dari Korea, Warelun ya. Masih tersisa sedikit waktu lagi ini untuk satu penelpon terakhir yang mau bergabung, langsung saja ke lagu nih ya, kayaknya ya. Halo, Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam dan dedara kita.
0: Ada Kak Zainab.
2: Ya, betul.
0: Betul. Apa kabar hari ini, Kak? Sehat?
2: Baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini Kak, karena waktunya sempit sekali sudah ya. Langsung aja ke lagu. Oke, ya, Kak.
2: Lagunya dari ini Christina aja ya.
0: Dari Christina. Gimana?
2: Christina, judulnya Teras Biru.
0: Teras Biru, oke, siap. Oke. Kita cari dulu.
2: Salam untuk Nurul dan semua-semua yang sudah pada masuk, yang belum masuk, semuanya saja. Salam, dapat salam semuanya.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Kakak. Saya salam juga ya. Udah dapat ini lagunya.
2: Akhirlah, itu saja Nurul, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Zainab ya, Warhelon ya. Padahal pengen deh ngobrol agak panjang sedikit ya. Tapi gak apa-apa deh ya, Kak Zainab, lain kali mungkin apabila ada kesempatan bisa kita bergabung lagi di Pro Dangdut ya. Untuk wari-wari yang belum sempat bergabung di hari ini, gak apa-apa ya Warhelon ya, masih ada hari esok untuk kembali bergabung di Pro Dangdut. Nurul tutup dulu Pro Dangdut hari ini. Sampai jumpa di Pro Dangdut mendatang.

0: Terima kasih Wareh Loni yang masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 15.54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baru saja kita dengarkan dua nomor lagu requestan di acara Prodangdut tadi ya. Ada dari Christina dengan judul Teras Biru yang sudah kami hadirkan untuk Kak Zainab tadi ya dari Ketapang. Semoga sudah terhibur juga untuk Kak Ayati yang sudah bergabung. Warilun, kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menunaikan ibadah salat asar untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Masa muda adalah masa untuk mencari jati diri. Kita sebagai anak muda harus bisa memilih apa yang kita cari. Jangan pernah berbangga dengan harta orang tua atau milik orang lain. Kamu ingin bergaya? Kamu ingin fashion? Jadilah pribadi yang mandiri, berusaha dengan tangan sendiri, penuh keyakinan dan ketekunan hati. Karena kamu, aku dan kita adalah anak muda yang dibanggakan bangsa ini. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Propet budaya anu nanggrong.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: dengan ancaman hukuman mati.
1: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
2: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Timur mulai bangun hunian tetap korban banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulo Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Korban hilang terseret arus di Pantai Lok Ketapang, Kabupaten Aceh Besar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syekh Kuala Banda Aceh tersebut ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan reporter Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di Pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pegan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40 korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di Pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali, namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan menyerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat KPM. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui bidang rehabilitasi sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang membutuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas, keluar ya sebentar, ada pengobatan. Kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaki, yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis. Tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Ruding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara, dia kita berikan 30, ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Widari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan, dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Ruding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Losmawe, lintas 17 menuju Malabo. Sebagai upaya mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah, pemerintah Kabupaten Aceh Barat edukasi pelaku usaha perpajakan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pembinaan pelaku usaha dalam rangka mendukung optimalisasi potensi pendapatan asli daerah atau PAD. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat yang dibuka oleh Wakil Bupati Aceh Barat Saifadel. Ketua Tim Sosialisasi dan Edukasi Satgas PAD Kabupaten Aceh Barat Safrijal mengatakan kegiatan ini merupakan sebagai salah satu upaya mengoptimalkan penerimaan PAD dan juga memberikan edukasi pada pelaku usaha dan langsung mendengarkan berbagai aspirasi serta kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
8: Di mana kita mengundang seluruh pelaku dunia usaha yang ini awalnya dulu di Kecamatan Jompelawan agar apa kendala-kendala yang selama ini mereka rasakan ataupun apa regulasi yang mereka belum ketahui nanti akan kita sampaikan sehingga mungkin ada jembatan menjadi jembatan hubung antara pemerintah dan dunia usaha sehingga optimalisasi pajak kita bisa kita capai.
7: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah BPKD Aceh Barat Edi Juanda mengatakan pentingnya para pelaku usaha memahami objek pajak serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya pemahaman pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dan juga mendukung peningkatan penerimaan PAD itu.
9: Merupakan salah satu dari program Sanggas yang dilakukan oleh Koja Pembinaan dan Farmasi. Dan sasaran kita adalah untuk kesamaan pemahaman tadi. Insya Allah nanti akan ada tindak lanjutnya itu kita akan mendata objek-objek pajak yang akan kita intensifkan seperti pajak hotel dan restoran, pajak air tanah. Jadi konsentrasi kita untuk sosialisasi ini untuk dua objek.
7: Dengan adanya kegiatan tersebut sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar para pelaku usaha dapat memahami ketentuan perpajakan daerah dan dapat memenuhi kewajiban secara tertib dalam perpajakan. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak diharapkan turut memperkuat penerimaan PAD yang nantinya dapat mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Dan Jumino merupakan warga Arul Badak, Kecamatan Pegasing, kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
11: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing, ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
12: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing sama. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
11: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
13: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahil dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita itu. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat walafiat.
11: Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Kodim 0119BM gelar doa bersama peringati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
14: Komando Distrik Militer Kodim 0119 Bandar Meriah menggelar doa bersama dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Musola At-Taubah, Komplek Makodim setempat yang berada di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wehpesam, Kabupaten Bandar Meriah, Rabu 26 Agustus 2026. Doa bersama tersebut diikuti oleh Dandim 0119 Bandar Meriah, Kepala Staf Kodim, para perwira staf, para dan ramil jajaran, prajurit Kodim 0119 Bandar Meriah, ketua dan para pengurus persit setempat. Dandim 0119 Bandar Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk rasa syukur sekaligus momentum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir dan doa bersama serta pemberian santunan kepada anak yatim oleh Dandim 0119 Bandar Meriah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan tausiah keagamaan yang mengangkat keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Dandim berharap seluruh personil semakin memiliki semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan penuh keikhlasan, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kemanusiaan. Bambang Syahutra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir dari Tanoh Gayo, pendengar dan pemirsa, pelatihan BLK Aceh Tengah resmi ditutup, 80 peserta dibekali keterampilan siap kerja. Laporan, maksud kami laporan dari Sanusi.
15: Aceh Tengah Hilyoga resmi menutup kegiatan pelatihan berdasarkan unit kompetensi program latihan kerja yang dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja setempat kemarin. Kegiatan ini diikuti 80 peserta dengan 5 bidang pelatihan. Menjahit, pembuatan bed cover, menjahit kerawang kayu, pembuatan jajanan pasar, serta operator komputer. Masing-masing bidang diikuti oleh 16 peserta. Bupati Aceh Tengah Hilioga mengapresiasi keterampilan dan hasil kerja yang dihasilkan peserta selama mengikuti pelatihan. Bupati menilai sejumlah produk yang dihasilkan, khususnya bed cover dan kerawang kayu, telah memiliki kualitas yang baik dan mampu bersaing dengan produk dari luar daerah.
16: Yang dilatih selama 28 hari. Tapi dari hasilnya hari ini, pertama dari Tata Boga. Tata Boga hari ini sudah bisa menghasilkan lepat. Ini adalah kuliner asli Gayo, termasuk juga buta. Dan rencana dari 16 siswa ini akan membuka usaha. Kemudian ini juga ada bekaper dan membuat spray. Kemudian juga kerawang. Ini juga sudah bagus. Ini adalah karya terindah. Dan ini yang kita harapkan ke depan, bahwa anak muda kita bisa mandiri.
15: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Aceh Tengah Muiza Usua menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar dunia kerja. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Dari Takingon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Kota Sabang. Sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang, sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irza Maulana.
17: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasitir Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk, dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
18: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil Ramp Truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat ini, sampai dengan saat ini itu 5 unit. Kemudian akan disusul nanti 7 unit lagi.
17: Ia menambahkan waktu kedatangan 7 unit kendaraan tersebut masih dikoordinasikan dengan pihak penyedia atau distributor. Pengaturan pengiriman juga perlu disesuaikan dengan kondisi Sabang sebagai wilayah kepulauan, termasuk kebutuhan penyeberangan. Lebih jauh dijelaskan, selain kendaraan operasional, sarana pendukung gerai untuk seluruh 12 KDKMP juga telah tersedia. Untuk 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan, rak gerai juga telah dirakit dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDKMP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDKMP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nirza Mulana melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, kita menuju Bumi Syabdur Rauf Asingkili. Ratusan warga di Subulu Salam saksikan lomba tangkap ikan jaring tradisional peringati HUT RI ke-81. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
19: Ratusan warga dari berbagai penjuru berbondong-bondong datang di bantaran Sungai Lekombe. Masyarakat tampak sangat antusias menyaksikan setiap bentangan jala yang mengembang di udara sebelum masuk ke dalam air. Gelak tawa dan teriak riuh penonton makin pecah setiap kali peserta berhasil mengangkat jaring yang berisi tangkapan ikan segar. Aksi tangkas para peserta dalam melempar jaring tersebut digelar oleh pemerintah Desa Sikelang untuk memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Perlombaan yang memasuki edisi kedua tersebut sukses menjadi tontonan hiburan favorit bagi warga setempat. Kepala Desa Sikelang Ismail Anak Ampun mengapresiasi tingginya antusias masyarakat yang hadir menonton sekaligus menjaga ketertiban selama acara berlangsung.
20: Dalam rangka memperingati HUT yang ke-81. Kepada kita, keluarga masyarakat yang ada di sini, agar selalu menjaga sungai kita. Bagaimanapun, sungai ini merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat.
2: Selama 60 menit masa perlombaan, warga tak beranjak dari lokasi untuk menyaksikan adu ketangkasan peserta yang datang dari berbagai desa di Kecamatan Penanggalan. Riuhnya sorakan penonton di pinggir sungai menjadi penyemangat utama para pemikat ikan di tengah arus air. Selain menjadi sarana hiburan rakyat, menyedot perhatian banyak penonton, ajang tersebut juga dimanfaatkan sebagai pendorong semangat kebersamaan dan kepedulian warga terhadap kebersihan ekosistem perairan desa. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
10: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: 101 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Propet budaya anak nanggrok.
2: Warihlun yang berbahagia, dino kajit tema pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
3: Sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa, semoga bencana segera berlalu. Meskipun dalam kondisi pandemi, bersama saling membantu, bergotong royong, saling menguatkan, meringankan beban para penyintas.

0: Karinata, sirah penajuh Aceh hari ini dan kamu menemani suasana sebut yang cukup hot.
1: Hot.
0: Ada. Bagaimana dan hot? Berat aja orang mati mana? Iya. Tapi hari ini biasa-biasa ada. Kedua, mandu masakan jid bumbu hai hai mamai. Tapi mungkin ada sirah teman. Ya, jid ke sirah hari ini.

Sartiwa amanah sama jangan mame horelen. Makanya amanahnya pelet aja bak orang yang cocok. Bek bak lutung tayu bak pisang. Bek bak pancuri tayu jaga beng. Bek bak orang cidra tayu main bola. Bek bak orang hanjit but tayu baca Quran. Nyan ban. Menyuhan mau cokelo aja.

0: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Marwan L, Bungong si Tangke. Orelan na orang yang hobi. Hobi kedua cinta. Tengah ngandeknya ke dia ngandek je. Nyalan duk lagi apa ya tak? Tak. Eh, apa udah ya? Ini lanjut kebun. Lanjut buk, lanjut ngoy. Pulang nauri no lagi ya cik. Ya cik aja pakai. Kibancara jid maksinya.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Warrilon 40 menit lagi ya, 39 menit lagi jelang azan maghrib untuk kawasan Banda Aceh dan sekitarnya. Tepatnya pada pukul 18.50. Dan Warrilon, selamat menikmati suasana sore hingga jelang azan nanti bersama lagu religi.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.
4: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
5: Warih lun yang berbahagia, dino kajit dan mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan memandum inongan agam Tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulo meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulo meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulo tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim Abduh yang di

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami ajak Anda untuk kita ikuti Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat sekalian, marilah dalam kesempatan yang singkat ini kita mendengar sedikit pencerahan agama sambil kita i'tikaf menjelang menunggu waktu isya. Maka oleh karena demikian, semoga mendapat manfaat dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimna 'ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rasukana fahman na'lamu kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma rasukna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qala al-musannifu wa muallifu wa nafa'ana bi'ulumihi rahimahullah ta'ala ajma'in. Masih sambungan yang kemarin dan ketiga, bahwa takabur atas makhluk, dan yaitu seperti ia membesarkan dirinya dan menghinakan orang yang lain daripadanya. Itu termasuk nyo ialah takabur, dan menyeru ia akan orang yang lain berkhidmah kepadanya, ngeperintah orang lain, geyu orang lain, geyu khadam moyan, dan menyuruh ia akan orang yang lain tawadhu kepadanya, bermerendah diri kugoyan, ngeperintah geyu khadam moyan, dan ngeperintah geyu perendah diri kepada moyan, yakni merendahkan diri kepadanya, dan segala demikian itu haram. Tak perintah gop, tayu perendah diri urengian kepada agudanyu, nya hukum ji harum. Tak perintah gop, bui khadam agudanyu, bui layani agudanyu, kri yang mau katanya ya hukum ji haru kecuali katanya tayo but mesti buat orangnya yang karena tak pupah mesti contoh tak ke mazra orang nak tolong EU lontuan jangan tayo EU tak suruh kita suruh naik pohon kelapa kita, kita kasih duit umpama satu pohon 50 ribu, itu tidak bermasalah. Kenapa? Karena memang kita menyewa tenaga orang lain untuk memanjat pohon kelapa tersebut, bukan untuk berkhidmah sebenarnya kepada kita. Contoh berkhidmah, umpamanya dia perintah orang yang lain sujud kepada dia, nah, ini syirik. Dan lanjut, lagi berkehendak ia mensekutui akan kebesaran Allah Ta'ala. Baik perintah sujud kehormatan, ini perintah merendah diri, meruku ada teruk banyak dan sebagainya, yang harum dan yang termasuk yaitu berkehendak untuk mensekutu kebesaran Allah. Dan setengah daripada yang menunjukkan takabur yang di dalam hati itu yaitu pakaian dan perjalanan yang membawa kepada membesarkan dirinya. Gepakai pakaian. Nah, lamati gonyan wate gepakai pakaiannya. Nyo lun yang enggak yang pakai pakaian. Ana urang lain. Nanti pulan je lebih lun. Lebih hebat baje lun. Lebih hebat penampilan lun. Yang menyolam hati yang lagi yang dah kabur bersih kejadian ji bak masa awai nanti roh raja wate kepake baje merah hitam, baje jubah merah hitam, kemudian kepake yaitu peci yang mayang, merasa diri roh konyan dirajanya ganyan hebat atas draw konyan seolah-olah tidak orang yang lembu isa. Lalu kebana buah wartuh draw delikut konyan, kemudian kepacu kuda dengan cukup tajam dibedah api delikut membura debu berterbangan. Jadi dalam pandangan hati konyan hana lain yang hebat yang kelun dari rombongan lu. Sehingga tiba-tiba nasirau anak muda yang beruk rupa hanalaga ahigonya gebisalim kerajaannya, kemudian narajanya hanagitoko talim, lalu dilit li anak muda yang beruk rupanya muno hitamnya rajanya ya, dilit dengan cukup kencang di pelum hana pernah lom lagi yang tiga di pelung le sirauru nimat bakekang buda, maka bawa dia mengisah budanya. Lalu dikun le anak mudanya bak rajanya ha wate lombi salium pekah nanto ngejawab le rajanya menyoper le kelon wate katro bak tempat pejualun untuk pegah abang lon dengan sombong dijawab lagi. Kemudian dikelian mudanya isah mbak penyung rajanya lunyo malik maun, kemudian rajanya gementar tubuhnya mengkot rajanya, lalu kekelian rajanya nabi din gelun tiat malik maun lunyo kisah balik rumah lunyo jak berumpuk uri nang lun anu lun kulli malik mawane anali wate kabih kabih wate, maka getarik yanglah getariklah nyawang rajanya, maka menyungkat aki ulangnya nyo ke nyo tekabur tha konya dan ngeperintah le Allah ngayu tarik nyawang bak watenya. Jadi hanapu dapat dekaburo karena dekaburnya membawaki kepada kebinasaan. Iblis berempok dengan Nabi Idris, ikun dengan Nabi Idris, wahai Idris, sanggupkah Allah Ta'ala kepasau donyanya dalam kulit buah mana kulit Nabi Idris sanggup geperayuk kulit boh mana gecok donyanya pasal juang kulit mana atau gepubut donyanya pasal juang kulit boh mana beboh mana hana payah perayuk kulit boh mana gepubut donyanya pasal juang kulit mana ikun dikira tu boleh beli ya nyokam menghina puikun mampukah Allah baik ke puput dunianya dunianya bina ju boh manok binan ju gecok dunianya pasal ju lang boleh bermanok sanggupkah Allah Ta'ala Maka jawaban yang dijawab oleh Nabi Idris, perjawaban ji, necok jarum gonyan cuma cok, netok laju lah mata iblis. Yang jawaban ji. Bahkan, karena kudrah Allah takluk membarang mungkin. Karena takluk kudrah Allah, bak barang mustahil. Bahkan sampai binasa ji kabuta mata ji sebelah, karena disebabkan kamang hina. Jadi ujung ji tujuan untuk pekasya umat manusia, untuk perlu akidah umat manusia. Nah, semoga katanya jio daripada tipu daya iblis. Ya mana? Jadi urung ya, yang membawa kepada membesarkan dirinya, ya, maka yang demikian itu haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yandurullahu ila rajulin ya jurru izarahu bakran. Artinya tiada menilik Allah Ta'ala akan tilik rahmah kepada seorang laki-laki yang menghilangkan kainnya itu pada ketika ia berjalan karena membesarkan dirinya. Matai geja, getari ija, getari ija wati wujud, matai geja, melenggak unen tiga, melenggak uwi tiga, menggaya tat baca raja, mesombong tat baca raja, yang ciri-ciri tegabu bukanya. Yang hana gekalan oleh Allah kepada sirah uragam, yang getarik oleh uragam yang ijagonya karena tegabu. Kecuali itu getarik ijagonya karena baik melohok melihi, baik melohok dengan yaitu lumpur. Yang kena kamu. Atau meri ijih bak gaya tarik. Gaya tarik ijah. Bak gaya ajak. Adum katanya karena pangkat pecut. Bak ajak kalain. Bak napeng pecut. Bak ajak pergi kalain. Adum. Ada tak barakan isirah lepas. Orangnya tengah marit kena ritroli. Kanari peng, ha? Peng mari. Haba kri yang ngelak aju, lagi, eh? Lagi rat luah. Yang kemudian, puih tebit, puih temam, puih yang ngelak ya aju. Nauzubillah mazali. Yang bahasa bahasa, wadah gebi ila Allah kebinasaan, maka baru gerasa bahwa yang lempubut yang kon. Yang kejut, apalagi dengan urun syik katanya, anggurai katanya. Ladung

Tanah watai kebi kebenasaan, nyo terpuruk habis, jatuh habis. Hanapa pekaya roh iku runci. Hanapa pealim roh iku runci. Hanapa pupangkat-pangkat roh iku runci. Karena memang runci nyo, nyo urung mulia. Mulia, pandangan ngedeo mulia runci neo. Bak runci neo urung pelahir neo. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jarra saubahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Artinya barang siapa menghila kainnya karena membesarkan dirinya, tujuan hila ija dari ija untuk perayuk roh, atau karena ta'ajub merasa dirinya hebat akan kebesaran dirinya, ni saya tiada menilik Allah Ta'ala kepadanya dengan tilik rahmah di dalam hari kiamat. Hana kalan ya Allah dengan kalan rahmat. Jadi bak tarik ijanya, kiban cara tarik ji, sehingga ibadah inan sifat membanggakan diri. Jadi salah-salah nyo hana ligeta yang bersikap dawa tu nyo kunyo hana ge tilik li Allah Taala ke atuh kedanya urang akhirat tilik rahmat. Maka ge pegang manjara sobahu wayala so manteng yang menghila kainnya karena yaitu membesarkan dirinya atau karena ta'ajub merasa dirinya hebat, tidak melihat oleh Allah kepadanya pada hari kiamat. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'azzama fi nafsihi wa khatala fi masyiatihi laqallah wa huwa alaihi ghadban. Artinya barang siapa membesarkan di dalam dirinya dan bermegah-megah ia di dalam perjalanannya itu, niscaya mendapati ia akan Allah Ta'ala itu, padahal Allah Ta'ala tiada sangat, padahal Allah Ta'ala itu sangat murka atasnya. Jadi semua mantam yang merasa dirinya hebat dan bermegah-megah bak perjalanan moyan, bak jak moyan meri cara ajak gaya aji gaya tekabu yang Allah bengih dan Allah marah kepada orangnya, yang sama dengan kagecok pakaian Allah. Karena kage kepahilikun al-kibriya uridai, seolah-olah tekaburnya imbarat rida Allah, imbarat pakaian Allah. Jadi menyokah tekcok kata mengui tekaburnya, ia berarti seolah-olah kata cok ija Allah, walaupun hana ija Allah, hana ija Allah kata manggung daya manusia, ia ibarat ji umpama ji, artinya yang hak hidup di kabur pa Allah. Jadi kita juga kata mengui dengan sikap di kaburnya, maka ia gebi kebinasaan Allah, marah Allah. Jadi ia bengih Allah tempat dalam neraka. Jadi orang di kaburnya dengan huruf akhirat ngepejut oleh Allah umpih sidam, ya, sehingga diinjak-injak dengan huruf akhirat, diinjak-injak, diinjak-injak supaya pekon merasa bahawa hidupnya baik dapat dekabur huruf, ya. Jadi hidupnya dekabur-dekabur huruf, ya, huruf akhirat umpih sidam kenang gilau tegonyo, kenang gilau tegoji, oh yang tajak digilau oleh dapak manusia. Karena urang akhirat dapat atuh dapat seribu pun dapat. Nyandum ngepegah. Ya, mengganding-ganding, nyandum ramai urang. Syahadat. Bermula lawan takabur itu iaitu tawadhu. Lawan takaburnya tawadhu. Tawadhu artinya merendahkan diri. Menyata takabur membesarkan diri. Ya, tiro urang kebapeng leh juta kekun mazira uru

0: yang tengah duduk. Hydron na perle mutang pai. Na pai malung leh juta. Di urung yang tengah duduk mano hana gelake mutang hana tapu. Kali apa deh peng lagi yang ni ke urung yang. Kun le urung duk yang. Bek menan. Hana gotnya. Kun long. Ya mana. Kau kadang hana peng. Yang pat peng. Yang perle mutang lembi. Ya, kadang kebi hana peng. Kakak kekalan memang kaputoi ka sombong dah. Ngesut peng leur yang duanya leplo hita. Ana perle lu ngupeng ron. Peng ro lu empat leplo hita ha be lu pakai. Laju lagi mie ke eung urung yang peng le juta anu. Yang kejir. Nyo ke kun takabur. Yan sifat sifat takabur ke yan. Yang pai apo? Yang kejir takabur ala takabur sunnah. Takabur de takabur sunnah. Jadi tawaduknya yang god. Iaitu tawaduk lawan dekabunya. Dan lawan membesarkan diri itu. Iaitu merendahkan diri. Iaitu dipuja oleh syarak. Yang dipuji oleh syarak. Man tawaduknya berkarena Allah. Berkarena pulain. Agaku kullam adih le Nabi. Ta'allamu. Belajar olehmu ilmu agama. Adi miyo tanyo jahe ana mumpum ilmu agama yan tamerno ilmu agama miyo merno. Kemudian wa'allimu kajut katanya kamu mumpum ilmu agama dah pernah orang lain makna generasi be kedrod mantang mangkana ilmu kedrod mantang kanu ana dah pernah kurindang ana dah pernah atau kadang-kadang na urang lainnya lake merno ilmu yang bagdayo ana berno seolah-olah me ada berno kurung ilmu dayo atau ka hebat go padahal han ilmu agamanya mendamah ada berno go mendamah mendamah ilmu ni oleh Allah bab ka kepega ha mana man amila bima alima warasallahu ilma malamnya alam tapubut go men amai ilmu. Yang tak pebut orang lain, yang dia mampu, yang amai ilmu kira. Masa gop, yang lah kebut buat dia. Handa tem pebut, buat dia pina. Yang gak anggap sombong je kita. Jadi, kebegah yang ke yang ta'allamu, wa'allamu. Belajar olehmu, dan mengajarkan olehmu. Kemudian kebegah macam tu. Wa tawadhu'u li mu'allimikum. Dan rendah diri olehmu bagi orang yang mengajarimu. Ayu perendah do dayo ke orang yang perno dayo. Mu merendah diri dayo nganggure. Bek nganggure nyo. Ya, tapi de kaboro. Bek nganggure nyo. Hana daturi. Nganggure nyo dayo. Ya, ka. Tapi kah ke nganggure. Nyo bahaya tu dayo. Yang mana karena bak gurainyo nyo gebi oleh Allah Subhanahu wa taala lagi doa Nabi. Karena doa Nabi yo Nabi ke doa urung tumubut leh macam. Yang pertama beampun dosa urung tumubut. Nah, orang mengajar ilmu. Yang kedua bumudah rezeki. Yang keleh begebi berkat bak badan urung tumubut. Begebi berkat le Allah. Manta hina dengan nya musibah waktu katanya yang hina. Hana orangnya tengok. Hana tunyo thoku. Hana thoku thoku lah. Hana dengan sihat dia sakit. Na'uzubillah min zalik. Semoga yuh. Ya. Bahaya-bahaya yang ada katanya. Jadi yang gayu perendah diri bagi gure. Yang le Nabi. Nabi yu. Makiban cara perendah diri yang gure. Menadap yang gure. Mana sifat-sifat yang terpuji di hadapan gurai. Ada makna ada. Tapi but-but yang terpuji. But yang dicintai. Yang ke adab. Yang dicintai beragama. Yang kebohonan adab. Jadi, dengan gurai katanya benar adab. Benar sopan santun dengan gurai. Baik dah pekah ke gurai. Ya mana. Dengan gurai benar dah pemulia. Ya. Ya mana. Ladum. Urang memat jare wong gure ge memat jare wong ngon. Ha. Ada hai sebagaimana ada cum jare urang ci nya, jare gure ada cum ci. Ha, nak ge jare urang ci ge cum. Kang ge pedu apa nyu. Adum de memat jare wong urang ci ba penyu ge pedu de. Ha, mana ada ba tengah ule pedu. Padahai ge yu hiru aroma tangan urang ci nya supaya itamong keberkahan jiwa urang si dalam tubuh ji menanjit emak jarau ye cum jarau gure supaya itamong keberkahan ya nah, jiwa gurunya ke dalam yaitu rohaniahnya ya mana maka ngebegah ye tawadhu gure nya nabi begah cuman nabi so perintah Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wama yang teku Nabi hana bertutur daripada hawa nafsu. Nabi hana gemarit daripada hawa nafsu. In huwa tidaklah dia illa wahyu yuha kecuali yang wahyu daripada Allah Ta'ala. Menyokan wahyu daripada Allah gemarit Nabi. Jadi tawaduk, tawaduk karena Allah. Pada hakikat ji merendah diri di hadapan guru. Tawadhu iko gure sopan santun iko gure. Kan mana dia sujud ku gure. Kan da rukuk ku gure. Kan da putuhan gure. Tapi mana ji sopan santun. Beradab ngan gure. Mana sifat-sifat terpuji di hadapan gure. Ya pada hakikat ji perintah Allah dan perintah Nabi. Karena memang dalam hadis ta'allamu wa allamu ya wa tawadhu li muallimikum ya teman yang hangebi perendah roku urang kaya karena kayanya nya menyodanya da perendah diri ku urang kaya karena kaya nya nya hilang iman kadanya 2/3 aja aman si badro urang kaya gara-gara kaya yang dah cum jaru-jaru ya ha ada pemulia kaya agak ada pemulia tidak ulama kali. Baik kadang-kadang teruk tidak ulama anda ada pemulia lagi yang hanya ikut saja kalau kami keun mudah pegah abah anda juga betul-betul merendahkan diri menghinakan diri gini. Yang tidak ada iman yang ada wapar lagi mampu syin yang tidak orang kaya tidak orang muslim orang taat pula ada pemulia kan karena kan Islam kan karena ketaatan banyak yang beda cara pemulia haji yang beda cara pemulia haji ya benar tapi menyadap pemulia karena harta yo justru membahayakan diri kena yo so mantem yang pemulia orang kaya karena kayanya yo gak ada iman 2/3 tapi ada pemulia orang kaya karena orang Islam berarti sama ada pemulia dengan orang lain. Maksud teruk orang lain tapi dia katanya isirup berarti teruk kan yang isirup ni tapi sama-sama oh nak iya nak ikupi tapi ikupi ya mana berarti santut apa mulia haji ya ya mana mamanya ulama tak kebegah ya teruk ulama ke yuk pemulia iba Quran tidak orang ime Quran mana Quran dengan iba ya gejak ulama dari tadu tak bedah tak pemulia ulama ime Quran menanci nah urung gendong Quran geme Quran tak bedah si tak pemulia aso Quran yang kalam Allah Subhanahu wa taala jadi merendah dirinya nyo sesuai dengan perintah syara dengan perintah dalam agama yaitu perintah Allah dan Nabi kan merendah dirinya kri yang ala aju hanjeci nah bertawadhu lillah merendah diri karena Allah karena perintah Allah ya, ya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zadallahu ta'ala abdan bi afwin illa asa wa ma tawadha ahadun lillahi ta'ala illa rafa'ullah azza wa jalla artinya tiada menambahi Allah Ta'ala akan hambanya dengan memaafkan kesalahan manusia itu melainkan kemuliaan. Jadi menyongkutannya tak pemuliaan. tapi mu'ah dah usaha yang lain nyo kekun kemuliaan, mendapat kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala mentang ya miyona kesalahan hambanya ke pemaah yang baik syirik menyo syirik dah usaha syirik nyo hana mu'ah tapi miyoji hana syirik walaupun kai pupuk dah usaha kai poh hurung tertuh roh kai poh hurung tapi mantang itim taubat kepada Allah taubat nasuha baik taubat pura-pura taubat nasuha taubat lagi taubat nasuha ibang ngepegah nasuhanya nasuhanya sirak urung yang batu haji yang ngepegah sirak urung yang betul-betul sangat batu ni masa Nabi Allah Daud keperintah oleh Allah pada Nabi Daud menuju pegot yang sabah masjid menuju pegot sabah masjid jadi masjidnya raya menuju pegot ada bahasa katanya ada pegah sertuh kali sertuh sertuh metem itu kali sertuh metem raya menuju pegot rupanya hana tanah yang timang lagi ya yang na yang ke tanah sinasuha tanah sinasuha yang na bedoh Nabi Daud ya mana suhanya ya laki tanah yang peng hana mesti belah membacut hana baik ya benar oh watek ketanya ngeli Nabi Daud mana suha nyo tanah drone yang lampuhnya nyo kunyi kemana nampu belau ya hana lumulau banyak menang mana dia hana nampu belau nampu gahyum mendang padu meyu hana lumpu belau pulau gahyum kan nampu gah masa nampu belau keban yum ji hana lumpu belau hana yum kabitan oleh Nabi Daud kepaksa ke tayang padu meyu dia pegah tu lena suhanya kebi batu ji oh ada yang pegah yum lampuh lon betulum muh dalam lampuh lagi tulum permadani bermahampar muh mantapoh lampuh lagi menghampar permadani ehna permadani yang terbaik yang ehnan terbaik muh mantapoh lampuh yang banjarai buhyu tujuh wajib berarti berbaik belau tanggai memang kena Nabi Allah Daud kadang pegak kamu tu yum yum ji betulum moh setebal permadani yang tebal mantah boh lampu lagi sang bahi hana lom urung boh yum tanah lagi yang orang yang hana urung yum urung boh yum tanah lagi yang hana lom yang ban berat batu gaji yang lagi yang ni boh yum pegah yum tanah ji aku lagi din oleh Nabi Daud gua jadi kakak umpan malam ngepelempor oleh Allah sabah lempor pegah kepada nasuha ulempor seolah-olah nasuhanya ka mati ji ka tamang ji hilang kubur wadah teruk ji hilang kubur ya, lemah wajih dari dalam kubuan lemah wajih aduh rumnya karena nasuhanya wajih nak anak wajih anak wajih ya, ramai anak wajih ramai anak nasuhanya jadi lemah tu bahawa bak lampu wajih kata lemah setebal permadani mana boleh lampu jadi anak wajih merupah-rupah bak acok muh dalam lampu wajih merupah-rupah anak ji sehingga mentak-tak anak ji lam lampuh yang atuhmu yang telum lagi permadani yang lagi yang terhampar lagi permadani lampuh ji sehingga mahabu darah yang lampuh ji yang atuhmu yang sehingga berata gantuk ji untuk aku umpan terkejut ji hanai preh itu biar mata orang ibadah laju ijak pada Nabi Allah Daud ada bahasa ada pegah ada perih tu buk sejak pada Nabi Allah Daud. Itu tok pintu rumah Nabi Allah Daud. Tuk-tuk, assalamualaikum. Itu aku buka. Bangga ukai nazwa. Katanya ampunan. Wahai Nabi Allah, tanah lu lewakaf untuk nak berdua masjid. Teman lu lelaki buat Allah, tanahnya berbalah tengah kelung oleh Allah. Berkembalikan kelung tengah oleh Allah dalam syurga sebagai mahliga ilun. Jadi taubat nazwa. Yang kecil ketulis dalam ayat. Ya ayuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, taubat olehmu kepada Allah, lagi taubat nasuha. Betul-betul taubat. Ini nasuha betul-betul taubat. Hana hana li kisah apa maksudnya. Jadi menang ke hidayo, ya, menyuka taubat insyaAllah Allah akan mengampun dosa. Maka ini aku mantang malamnya, selaku mau itu singkat, kiranya bermanfaat. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

filmnya bulan-bulan Maulid berhilang. Hiasi dengan perbanyak selawat. Tak boleh selawat ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana yang ke satu-satunya yang di syafaat Mbak Uradudu. Dan sampai dengan poh 10 untuk Warilan. Kata mau siap, jangan-jangan religi beserta informasi-informasi terkini.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, peredah hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Warihlun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warihlun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Engrang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar tidak jatuh.

yang membuat kita masuk ke surga itu bukan banyaknya ibadah, bukan banyaknya sedekah, bukan banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Tapi warahilun, satu-satunya yang membuat kita bisa masuk surga, ikhlas. Tak sembahyang pula pingkui warahilun, tapi anak ikhlas kan karena Allah. Namun sedekah diuro, tapi karena ikan anak ikhlas kan karena Allah. Anjir. Bahkan warahilun, iblis kagak pugah sama Allah. Akan dipekaru, akan dipekaru mandum hamba-hamba Allah yang beribadah. Kecuali sabo yang jadi pekaru, urang yang ikhlas.

Warilan surat Al-Ikhlas nya cukup tak aneh. Surat yang di dalamnya hanya kata-kata ikhlas membacut. Tapi surat Al-Ikhlas

dari awal sampai akhir menceritakan tentang tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka riwayat warilan, bahkan surat Al-Ikhlas bersama dengan menyerta baca Al-Ikhlas saban lagi kita baca seperempat Al-Qur'an. Nah, dan warilan sambung dengan pengertian ikhlas dan ridho. Ladum mureng, bukan ladum, tapi rame katanya yang mantong salah tapi beda. Ridho dengan ikhlas. Ternyata ridho dengan ikhlas yang anak taban, warihlan. Ridho, yang menerima ketentuan yang ka Allah tetapkan. Yang nanti ridho. Nah, mesti halihuronya tak kerja, mendemi rezeki serta ribe. Yang ridho, ya Allah dan ridho mendemi rezeki serta ribe huronya. Menyudah kerja mendemi sejuta, menancit, ya Allah, alhamdulillah. Dan ridho untuk merasiki serduh ribe orangnya. Nah, tapi ikhlas warihlan, nyan si galom tamubut. Nah, berhubungan dengan surat Al-Ikhlas puno, surat Al-Ikhlas berisikan tentang ketauhidan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan arti ikhlas sendiri warihlan, nyan si galom tamubut, tapi nit nyo keso tamubut. Nyan ban, bek tamubut sabohai, uku kepala tamubut. Oh, tamubut jadi kalian leyah tuan. Nyan hana ikhlas warihlan. Makaji, al-ikhlas berhubungan dengan tauhid mengesahkan Allah. Pemantong yang tamubut, yang kena tamubut, nyan berikhlas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala nyan ban. Dan hasil dari tamubut, yang keredha munah.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter x 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati satu per satu tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun, ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi BMKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
2: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
1: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
2: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
1: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
3: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
4: Tenang, anakku. Tenang.
3: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
4: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Toli Toli.
5: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.

Al-Ihlan dalam Al-Quran ternyata ditemukan sebuah fakta bahwa dunia dan akhirat ini sama-sama disebutkan dalam Al-Quran dengan angka yang sama. Dunia dalam Al-Quran disebutkan 115 kali, akhirat juga disebutkan 115 kali, walilun. Nah, jadi ini sebuah pesan ke tanya antara dunia dan akhirat berseimbang. Biar tapi ke dunia mentong, tatu akhirat hanjin. Dan hanjin cedak pikir akhirat mentong, dunia tatu hanjin. Karenanya sama pesan.

0: Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi, dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk mengarahkan benda dengan memanfaatkan angin.
2: Ah, buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
4: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Petir adalah fenomena alam berupa kilatan cahaya yang disebabkan oleh pelepasan muatan listrik di atmosfer. Saat awan-awan di langit saling bergesekan satu sama lain, mereka dapat membangun muatan listrik yang sangat besar. Ketika muatan ini mencapai titik tertentu, ia menciptakan arus listrik yang melintasi udara yang kita lihat sebagai kilat. Proses ini juga menghasilkan suhu yang sangat tinggi, hingga lebih dari 30.000 derajat Celcius, yang menyebabkan udara di sekitarnya mengembang dan menciptakan suara guruh. Petir terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara awan dan permukaan bumi. Ketika perbedaan muatan ini cukup besar, listrik mencari jalan untuk menyeimbangkan muatan dengan cara melintasi udara, menciptakan kilat. Ini adalah proses alami yang terjadi dalam sistem cuaca dan merupakan bagian penting dari siklus atmosfer yang membantu mengatur suhu dan distribusi energi di bumi.

0: Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.
1: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.
2: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Abang Po, pasti tahu dong apa itu petir. Kalau ada petir, kita kudu hati-hati. Nah, Ayah mau kasih tips nih, apa yang harus kita lakuin jika ada petir. Pertama-tama, jangan sekali-sekali ngumpul di luar rumah. Lebih baik langsung masuk ke dalam rumah. Jangan ada di dekat jendela atau enggak pintu. Petir bisa nyamber dari jarak jauh, jadi jangan anggap remeh. Kalau Abang Empok lagi di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman, kayak mobil atau bangunan yang kokoh. Jangan sekali-kali berdiri di bawah pohon atau tiang logam, karena itu bisa jadi jalur petir. Terus, matikan juga alat elektronik seperti TV atau komputer, supaya aman dari resiko tersambar petir. Yang terakhir nih, kalau lagi hujan deras dan ada petir, jangan pakai telepon kabel. Ingat, keselamatan itu nomor satu. Jadi, tetap waspada dan jaga diri baik-baik.

0: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba, menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah, jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.
1: Petak umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut bong, inglo, atau hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju bon dan dinyatakan.

0: Wah, wah, wah, wah, Bapak. Lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingat, Pak. Jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh, lihat. Masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Orelon Puh 22 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Waktu malam yang semakin julah, mudah-mudahan hati katanya juga semakin tenang. Tapi miyohana tenang Orelon, boleh tak meratib, boleh tak menzikir, dan boleh tak pikir hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang negatif nyen asajih dari bisikan-bisikan

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Bud bersama bacut ulun karang lam si krek haba untuk generasi muda haba nyolun putro gelantolun beri haba secara langsung dengorakan lun secara

0: tega. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik garah sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Enggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu perempuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

Orang lain Ladum tanya bingung, pakai anak tunggang batu galak macam cewek galak baba anak gom yang karena dari ubat apa dengan lagu Cinta Satu Malam. Oh Indianya. Tapi cuba tapu eh anak dengan tapu doda ini dengan kalimat-kalimat yang get, kalimat-kalimat yang ceroh dan dewa teraya yang akan mempengaruhi siro anak.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggrok.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
2: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintar jaga bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sebenarnya banyak Duda Luda Idang. Ya, setelah yang belakang Duda lo. Orang anu yang muda terhidang dan berada perang dan berada nanggerau. Kelingan kan itu selalu saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
4: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1.726

meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Solawa Agam, Solawaik Agam, Selawa Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawa Agam mempunyai elevasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawa Inong. Gunung Selawa Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawa Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya. Gunung Selawa Agam dan Selawa Inong menunjukkan keserasiannya dalam melakukan aktivitas, di mana Selawa Inong lebih adem yang ditandai dengan tidak adanya aktivitas vulkanis. Sedangkan Selawa Agam yang selalu beraktivitas terhadap pergerakan vulkanis yang diisyaratkan dengan adanya beberapa kawah yang muncul pada Gunung Selawa Agam.

Orelen puyeng tabayangkan, puyeng taimpikan. Lebih bagah tercapai, muyo datulih. Ali datulih orelen baru tabayangkan, ucapkanlah doa. Dibanding cuma tabayang-bayang mendong, jauh

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Rumput Budaya Anuk Nanggro.
1: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Tapi jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting.

0: minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini edisi Jumat 28 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Rahman Rahimani wa Rahimakumullah. Para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dimanapun kiranya berada, sambil berniat itikaf, mari sama-sama kita ikuti khalaqah subuh. Masih bersama guru kita Tengku Haji Mursalin Basyah LCMA. Kepada Tengku, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Sebelum dan sesudahnya, mari sama-sama kita aturkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa samii'ul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi da'a an-nas wa arshadahum ila tauhid rabbil ibad. Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah. Kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam rangkaian pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Hikmah hari ini hikmah yang ke-135. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, naf'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fit daraini, Allahumma amin. Lawla zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alayha wujudu ibsarin wa law dhaharat sifatuhu idhmahallat muqawwanatuhu. Lawla zuhuruhu fil muqawwanati ma waqa'a 'alayha wujudu ibsarin. Kalaulah bukan karena zahirnya Allah di seluruh alam ini, niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat. Niscaya tidak akan ada apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Walau zaharat sifatuhu idhmahallat muqawwanatuhu, dan kalaulah zahir sifat-sifat Allah idhmahallat, hancurlah seluruh alam ini. Kita ulangi, kalaulah bukan karena zahir Allah di alam ini, niscaya tidak akan adalah sesuatu apapun yang dapat dilihat atau dipandang. Dan kalaulah zahir sifat-sifatnya Allah idhmahallat, hancurlah seluruh alam ini. Jadi ini hikmah ini kita bagi dua. Bagian pertama, kalaulah bukan zahirnya Allah di seluruh alam ini, itu maksudnya kalaulah bukan karena zahir sifat-sifat Allah, ya, niscaya tidak akan ada sesuatu apapun yang dapat dilihat daripada alam ini. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pada hikmah sebelumnya bahwa yang benar-benar ada, yang benar-benar wujud, itu cuman Allah saja. Sedangkan selain Allah, itu tidak benar-benar wujud, tidak benar-benar ada. Dengan dua alasan, ya. Yang pertama, kenapa alasannya, kenapa
wujud selain Allah, yaitu alam ini semua dianggap tidak benar-benar ada. Pertama, karena alam ini diciptakan. Karena alam ini diciptakan, artinya dia butuh kepada pencipta. Karena dia diciptakan, maka dia ada awal kapan diciptakan. Karena dia ada awal penciptaannya, ada kapan diciptakan, maka dia akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada awal pasti akan ada akhir. Setiap sesuatu yang ada akte kelahiran pasti akan terbit akte kematian. Sehingga sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang ada awal kemudian pada waktunya nanti akan berakhir, ini tidak dianggap benar-benar ada karena dia diciptakan. Yang alasan yang kedua, alam ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh kepada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, dia akan hancur berantakan. Ini alam ini, jangankan satu detik, setengah detik saja terlepas daripada pengaturan Allah, ini langsung kacau balau, hancur, kiamat semua, berantakan, planet-planet akan saling bertabrakan. Nah, tapi sampai hari ini semua berjalan dengan baik, setiap planet-planet berputar pada porosnya, tidak bergeser ke sana kemari, setiap kehidupan berjalan dengan teratur. Ini karena ada yang mengatur. Kalau tidak ada yang mengatur, maka tidak seperti ini. Nah, makanya seperti apa namanya, Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana engkau mengatur alam ini? Maksud Nabi Musa, apakah engkau mengatur alam ini setiap saat? Maka kemudian Allah memerintahkan Musa, wahai Musa, ambillah dua tempat air, dua bejana air, isi dengan air, kemudian peganglah dua-duanya, yang satu dengan tangan sebelah kanan, yang satu dengan tangan sebelah kiri. Coba kamu berdiri dengan memegang dua tempat air itu, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, berdiri, terus berdiri, jangan kamu duduk sebelum aku perintahkan duduk. Maka Nabi Musa kemudian mengambil dua tempat, mengisi air dan berdiri sambil memegang itu. Dia berdiri terus berjam-jam sampai kemudian Nabi Musa ngantuk. Begitu Nabi Musa ngantuk, satu detik hilang. Maka air yang ada di tempat tadi, di bejana tadi yang dipegang oleh Nabi Musa, langsung jatuh berhamburan. Jadi kata Allah, begitulah wahai Musa, alam ini sesaat saja tidak diatur, maka akan hancur berantakan seperti tumpahnya air di tangan. Jadi itu makna ayat kursi yang sering kita bacakan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak boleh mengantuk, apalagi tidur sesaat pun. Dia terus qayyumus samawati wal ard, dia terus mengurus langit dan bumi setiap saat tanpa ada jeda. Al hayyul qayyum, maha hidup lagi yang maha mengurus. Nah, jadi karena alam ini butuh kepada pengurusan Allah, maka alam ini tidak benar-benar dianggap ada secara mutlak, karena dia butuh. Beda dengan Allah, Allah qiyamuhu binafsihi, dia berdiri sendiri, maknanya dia tidak butuh kepada siapapun. Kana Allah walam yakun syai'un ma'ahu ghairuh, Allah sudah ada saat yang lain belum ada, dan dia tidak butuh kepada yang lain, kepada siapapun, kepada apapun. Nah, itu kemarin. Nah, lantas kalau alam ini tidak benar-benar ada, kenapa dia bisa kita lihat? Maka dijawab oleh hikmah ini, justru
terlihatnya alam bumi itu menunjukkan karena adanya pencipta, adanya yang mengatur. Contoh sederhana ya, kita masuk ke sebuah ruangan, sebuah rumah atau sebuah ruangan, masuk kita ke situ, kita lihat sesuatu sudah teratur dengan rapi, tertib, bagus, barang-barang teratur semua. Begitu kita masuk ke rumah itu atau ke ruangan itu, semua barang sudah teratur dengan rapi, terletak dengan sangat indah. Begitu kita masuk ke ruangan itu atau ke rumah itu, maka akal kita otomatis, tanpa kita buat-buat, otomatis langsung yang terfikirkan, ini ruang punya siapa, ini ruang siapa yang mengaturnya, kenapa begitu rapi sekali. Itu langsung otomatis di kepala kita, akal kita. Dan akal kita ketika masuk ke sebuah ruangan yang rapi itu, semua tertata dengan sangat indah, ke sebuah rumah yang rapi dan tertata dengan indah semuanya di dalamnya, akal kita akan menolak itu tertata dan rapi dengan sendirinya tanpa ada yang merapikannya. Itu tidak diterima oleh akal kita. Dan itu tidak perlu kita buat-buat. Itu apa namanya, fitrah. Itu sebuah ruangan, sebuah rumah yang tertata dan indah, rapi. Akal kita tidak menerima kalau tidak ada yang menatanya atau merapikannya. Lantas bagaimana dengan alam yang begitu besar ini? Langit terus berdiri tanpa ada tiang, bumi terhampar begitu luas, dan hidup di atasnya makhluk yang begitu banyak, tidak sanggup kita hitung jumlahnya. Laut dengan ombak-ombaknya terus beraturan, berjalan sudah ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan mungkin miliaran tahun. Gunung-gunung berderet dengan sangat indah. Seluruh makhluk, hewan-hewan, burung-burung tidak pernah tiba-tiba bertabrakan sesama burung atau kemudian dengan hewan yang lain. Kemudian tumbuh-tumbuhan semua berjalan dengan sangat indah. Tak mungkin tidak ada yang mengaturnya. Setingkat sebuah ruangan tadi kita enggak percaya begitu rapi, tidak ada yang menyusunnya. Masa alam yang begitu besar ini tidak ada yang mengaturnya. Maka setiap alam ini, setiap makhluk, setiap kehidupan di alam itu semuanya sedang seolah-olah berbicara adanya yang mengatur dan menciptakan mereka. Adanya yang menciptakan dan mengatur alam itu. Jadi itu makna laula zuhuruhu fil mukawwanat. Jadi kalau Allah itu tidak ada, maka tidak akan ada keindahan alam ini. Jadi mafhum mukhalafahnya, ada keindahan alam ini menunjukkan dengan sangat jelas adanya Allah, adanya penciptanya, adanya yang mengaturnya. Namun melalui sifat-sifatnya. Jadi yang terlihat di alam ini sifat-sifat Allah. Setidaknya tiga. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-iradah, yang ketiga al-qudrah. Yang pertama al-ilmu. Kita melihat sebuah karya misalnya. Kita melihat sebuah karya yang dipamerkan di sebuah pameran atau apa, yang begitu dahsyat dengan teknologi yang luar biasa. Maka ketika kita melihat karya itu, seperti sekarang misalnya karya-karya punya Elon Musk misalnya, kita lihat dia buat ini, dia buat itu. Begitu kita lihat karya-karya dia atau karya siapapun manusia yang dahsyat-dahsyat sekarang itu, yang dengan apa namanya bekal teknologi luar biasa, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan landasan ilmu pengetahuan yang sangat detail sekali. Tidak mungkin tanpa ilmu tiba-tiba orang bisa berkarya. Yang kedua,
Ketika kita melihat sebuah karya yang begitu indah dan menakjubkan hari ini, kita akan menemukan bahwa karya itu dibuat dengan perencanaan yang sangat panjang, tidak mungkin tiba-tiba. Ada yang bahkan menghabiskan waktu puluhan tahun, ada yang bahkan menghabiskan waktu ratusan tahun. Ada yang bahkan sampai estafet antara satu generasi ke generasi yang lain. Di generasi di abad berikutnya baru hasil sebuah karya yang sempurna setelah proses perencanaan panjang dari abad-abad sebelumnya. Kemudian yang ketiga, kita akan menemukan dari karya itu bahwa itu berhasil diwujudkan ada sebuah kudrah, kemampuan yang tidak main-main, kemampuan ekonomi, kemampuan apa macam-macam lah. Jadi setidaknya sebuah karya yang menakjubkan, di situ ada ilmu, di situ ada perencanaan, di situ ada kemampuan untuk membuat itu. Maksudnya perencanaan itu ada kemampuan untuk ditampilkan, diwujudkan. Maka ketika kita melihat alam, ya, ketika kita melihat alam ini, langit dan bumi ini, pertama ini mesti berdasarkan ilmu yang tidak main-main. Dan kalau manusia tidak punya ilmu secanggih itu, semakin kita melihat karya manusia, penemuan manusia, semakin kita temukan keterbatasan ilmu manusia dibandingkan ilmu dalam menciptakan alam ini. Coba kita lihat hari ini sedang rame-ramenya sistem robot, apa-apa robot, apa-apa robot. Dunia robot sekarang, semua dibuat robot. Semakin robot itu dibuat, semakin robot itu canggih, justru di suatu sisi semakin menampakkan keterbatasan ilmu manusia. Coba dia buat robot yang persis sama seperti manusia, bisa enggak? Maka semakin canggih ilmu pengetahuan manusia itu, semakin menunjukkan justru keterbatasan mereka. Mereka buat pesawat dengan mencontohi burung-burung. Mereka buat kapal selam dengan mencontohi ikan-ikan besar seperti ikan paus. Tapi semakin mereka buat, semakin nampak keterbatasan. Bisa enggak pesawat itu dibuat seelastis burung? Tidak kaku terbangnya, turunnya, naiknya, yang kadang-kadang kecelakaan. Tetap enggak bisa. Coba buat kapal selam seelastis, seperti se-fleksibel ikan paus, ikan lumba-lumba, bisa enggak? Tetap enggak bisa. Tetap dengan kekakuannya, keterbatasannya. Setingkat yang kaku-kaku itu, robot-robot itu dibuat dengan hasil kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu lama sudah di alam ini, tapi hasilnya baru segitu. Lantas bagaimana dengan ilmu yang membuat burung asli itu? Bagaimana dengan ilmu yang membuat ikan paus yang asli itu? Maka ini menunjukkan tercipta alam ini, ini ada ilmu yang tidak main-main. Maka ilmu yang seperti ini hanya dimiliki oleh pencipta seluruh makhluk. Jadi begitu kita lihat alam ini, yang terlihat seharusnya adalah ilmunya Allah. Itu belum lagi setiap makhluk itu, seperti yang sering kita ulang-ulang, dalam seekor apa namanya burung bisa lahir banyak profesor, ribuan profesor ilmuwan dia buat penelitian dari satu ekor burung. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor burung itu. Dalam seekor rayap bisa lahir profesor ilmuwan ahli rayap yang kecil itu. Artinya betapa banyak ilmu yang tersimpan dalam seekor rayap itu. Itu ilmu siapa di situ? Manusia kan hanya mengembangkan saja yang sudah ada, dikembangkan, dihubungkan ke sini, dihubungkan ke sana, dibuat penelitian empiris, dapat teori baru. Tapi kan teori itu semua sudah ada di rayap itu, cuman dikeluarkan saja. Siapa yang meletakkan ilmu di situ? Dalam setiap butir debu, dalam setiap daun, pohon, tumbuh-tumbuhan, melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Ini dalam tubuh kita manusia, ini ratusan spesialis lahir. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ratusan spesialis
medis, kedokteran lahir ini. Dan ini belum semua dapat ini. Ke depan nanti akan ada spesialis baru lagi, ada akan ada ahli bedah baru lagi sesuai dengan ilmu yang ada di tubuh kita ini. Nah, siapa yang telah meletakkan ilmu dalam tubuh ini sehingga melahirkan kampus-kampus, melahirkan proses pendidikan yang panjang, melahirkan spesialis, melahirkan ilmuwan-ilmuwan. Maka ketika kita melihat alam ini yang seharusnya terlihat dahsyatnya ilmu Allah, yang dengan ilmu itu dia menciptakan alam ini. Kemudian yang kedua, sebuah karya tidak mungkin tiba-tiba. Ada perencanaan yang panjang, ada blueprintnya, ada kalau pembangunan itu ada rapnya. Maka mesti alam ini diciptakan dengan iradah. Salah satu sifat Allah adalah iradah, atau maknawiyahnya muridun. Dan itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada bahwa Allah sebelum menciptakan alam ini itu sudah menulis takdirnya. Allah perintahkan awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Kemudian setelah Allah menciptakan pena, faqala lahu, Allah mengatakan kepada pena, uktub, tulislah wahai pena. Kata si pena, bima aktub, apa yang harus aku tulis? Kata Allah, uktub maqadira kulli syai, tulis takdir segala sesuatu. Dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah bahwa takdir itu sudah ditulis 5000 tahun sebelum alam semua ini diciptakan. Allah saja mengajarkan kita menciptakan sesuatu itu butuh perencanaan yang panjang. Datang kita hari ini buat sesuatu, pengennya tiba-tiba, makanya hasilnya tidak maksimal. Jadi Allah menciptakan alam ini dengan iradah, dengan perencanaan. Maka ada namanya lauhul mahfud. Lauhul mahfud itu kan lauhah, tempat sesuatu tertulis, blueprintnya. Jadi apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, itu semua sudah tercatat, tidak ada yang tiba-tiba. Sudah terdata, kita duduk hari ini, subuh ini, di sini, di posisi masing-masing, ini sudah tercatat jutaan tahun, mungkin miliaran tahun sebelum semua ini ada. Itu namanya iradah. Allah menciptakan sesuatu itu iradah. Tujuan pembahasan takdir untuk itu sebenarnya. Tujuan kita beriman kepada takdir untuk masalah ini. Cuma karena kita manusia, pikiran kita kadang-kadang suka nakal kemana kemasana kemari, kita justru mempermasalahkan takdir itu. Nah, kemudian yang ketiga, ilmu luar biasa. Perencanaan sudah ada. Apakah kemudian sesuatu langsung bisa ada? Tidak cukup. Butuh kudrah, kemampuan merealisasikan ilmu tadi, rencana tadi dalam wujud yang nyata. Ini namanya kudrah. Maka ketika kita melihat alam ini, seharusnya membawa kita kepada satu sifat kudrah Allah yang tidak ada tandingan, yang dahsyat sekali. Jadi setidaknya alam ini menampakkan dengan sangat jelas ilmu Allah, iradah Allah, kudrah Allah. Kemudian timbul pertanyaan. Pertanyaan inilah yang kemudian dijawab oleh bagian kedua daripada hikmah ini. Timbul pertanyaan. Ada orang ngomong, saya enggak mau cuma lihat sifat Allah saja dengan tercipta alam ini sebagai bukti sifat Allah tadi. Saya mau langsung lihat zat Allah. Ada orang berpikir seperti itu. Saya tidak mau sifat-sifat. Oke, ini memang nampak sifat Allah karena tidak mungkin ini tercipta begitu luar biasa tanpa melalui sifat-sifat yang dahsyat tadi, dan itu hanya dimiliki oleh pencipta, oleh Allah. Tidak mungkin makhluk. Tapi dia mengatakan, saya ingin melihat wujud zat pencipta itu sendiri. Kenapa mesti sifat-sifat saja? Maka dijawab dalam bagian hikmah yang kedua, walau zaharat sifatuhu idh mahallat muqawwanatuhu. Setakat sifat-sifatnya saja begitu dahsyat, kalau zatnya langsung yang nampak, ini tidak sanggup, ini alam ini hancur semua ini. Lazmahallat,
idhmahallat muqawwanatu. Kalau langsung zatnya yang dia nampakkan, sanggup ini alam ini yang lemah ini. Hancur, idhmahallat, lenyap semuanya. Nah, makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Allah, "Wahai Allah, saya ingin melihatmu." Nabi Musa juga berpikir seperti itu. Saya ingin melihatmu langsung, wahai Allah. Kata Allah, lantarani. Lihat alam, jelas nampak sifat-sifatku. Kenapa engkau mesti melihat zatku langsung? Lantarani, kalau zat tidak akan sanggup. Bukan tidak bisa dilihat, tidak sanggup. Karena zat yang kadim dengan zat yang baharu ini berjumpa, hancur zat yang baharu. Zat yang kadim itu zat Allah, zat tidak ada awal, zat tidak ada akhir. Sedangkan zat alam ini zat baharu, ada hak, ada awal, ada akhir, akan ada kiamat, akan hancur. Berjumpa zat yang maha kadim dengan zat yang baharu, yang lemah ini, hancur. Maka Allah katakan kepada Nabi Musa, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku, karena engkau masih ada di alam yang fana ini. Tapi Musa memaksa, karena Musa kan bagian daripada Bani Israel, beliau nabinya Bani Israel, agak keras sedikit, tetap pengen lihat. Maka karena Nabi Musa pengen lihat, Allah katakan, kalau begitu, wahai Musa, berdirilah engkau di gunung itu di Sinai, di gunung-gunung besar itu, di Sinai di Mesir, gunung-gunung batu, naik ke situ, berdiri di situ. Kemudian Allah mengatakan, undur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kamu berdiri di situ, lihat ke depanmu, sekelilingmu ada gunung-gunung besar, gunung-gunung batu. Kalau gunung itu tetap bertahan ketika percikan cahayaku mulai nampak, engkau akan melihat zatku. Tapi kalau gunung itu tidak mampu bertahan, engkau tidak akan mampu melihat. Apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu, manakala percikan cahaya zat Allah. Nah, itu belum zatnya, percikan cahaya nampak. Ketika itu Allah nampakkan, ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa, maka gunung-gunung batu yang ada di Sinai waktu itu di Mesir itu hancur berkeping-keping. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa waktu itu langsung pingsan. Nah, jadi bukan kita tidak bisa, tidak bisa melihat zat Allah, tidak mampu kalau di alam, di dunia yang fana ini. Maka kapan nanti kita akan melihat zat Allah? Nanti di hari akhirat. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, untuk orang-orang yang baik, yang taat kepada Allah, yang beramal soleh, nanti dia masuk surga, dapat al-husna surga, wa ziyadah. Dan yang lebih dari surga itu adalah langsung melihat zat Allah. Nah, di dunia tidak bisa. Maka di dunia ini yang mampu kita lihat untuk kita sebagai makhluk yang lemah ini adalah sifat-sifat Allah melalui ciptaannya yang luar biasa. Jadi kira-kira demikian mafhum hikmah ini. Insya Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Merkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Mas Wani mengantarkan warta Mukota Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Sari berita, korban hilang terseret arus di pantai Lok Ketapang Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Pemkab Aceh Timur mulai bangun hunian tetap untuk korban banjir. Saudara, inilah warta berita selengkapnya. Korban hilang terseret arus di pantai Lok Ketapang Kabupaten Aceh Besar ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban warga Syah Kuala Banda Aceh ini ditemukan terdampar di pinggir pantai setelah 4 hari dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Berikut laporan Munzir Budiana.
1: Setelah 4 hari dilakukan pencarian, korban tenggelam di pantai Lok Ketapang, Kecamatan Pegan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu malam. Korban yang diketahui bernama Juanda, 19 tahun, warga Kecamatan Syah Kuala, Kota Banda Aceh, jenazah ditemukan warga telah terdampar di pinggir pantai di sekitar lokasi pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banda Aceh, Sul Indra, mengatakan pada pencarian hari keempat, tim Basarnas gabungan telah melakukan upaya pencarian sejak Rabu pagi. Hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, pencarian tidak membuahkan hasil sehingga operasi dihentikan sementara dan akan dilanjutkan besok pagi. Namun petugas mendapati laporan dari masyarakat bahwa korban telah ditemukan terdampar di pinggir pantai. Mendapat laporan itu, tim SAR kemudian langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Dengan telah ditemukan korban, maka operasi pencarian SAR resmi ditutup.
2: Ya, dapat kami sampaikan pelaksanaan operasi SAR hari keempat bahwa pada pukul 19.55 SAR gabungan menerima info dari warga melintas bahwa melihat korban terdampar di pinggir pantai dengan kondisi meninggal dunia. Pada pukul 21.40, korban telah dievakuasi dan tiba di pelabuhan Olele dan korban langsung dibawa ke rumah sakit Jainal Abidin.
1: Sebelumnya korban dilaporkan hilang setelah diduga terseret arus laut saat camping bersama 7 orang rekannya di pantai Lok Ketapang. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu lalu. Rekan korban sempat berupaya memberikan pertolongan dengan menarik korban menggunakan tali. Namun upaya tersebut tidak berhasil hingga peristiwa ini dilaporkan kepada Basarnas Banda Aceh. Upaya pencarian menyisir hingga perairan Pulau Nasi dan Pulau Bunta. Petugas juga menyisir dari daratan dan mengerahkan drone untuk pemantauan lewat udara. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh bersama DPRK menyalurkan bantuan kursi roda bagi 3 keluarga penerima manfaat atau KPM. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan kursi roda kepada 3 keluarga penerima manfaat KPM yang membutuhkan alat bantu mobilitas. Bantuan tersebut merupakan pokok pikiran Pokir anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Banda Aceh Faisal yang direalisasikan melalui koordinasi bersama Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun 3 penerima manfaat tersebut terdiri dari 2 KPM di Lamtemen Timur, Kecamatan Meraksa, dan 1 KPM Punge Blangcut, Kecamatan Jaya Baru. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal menyampaikan bahwa penyaluran bantuan dilakukan setelah Dinas Sosial melalui Bidang Rehabilitasi Sosial melakukan asesmen dan verifikasi terhadap kondisi serta kebutuhan calon penerima manfaat. Proses tersebut kemudian dikoordinasikan dengan anggota DPRK selaku pengusul bantuan untuk memastikan tepat dan sesuai kebutuhan.
4: Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu meringankan terutama yang memang butuhkan sekali kursi roda ini bisa beraktivitas, keluar ya sebentar, ada pengobatan, Dan kita juga ada puskesmas keliling kalau memang dibutuhkan ke kampung-kampung.
3: Penyaluran bantuan menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kota Banda Aceh dan DPRK dalam mendukung pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap bagi korban banjir akhir tahun 2025 lalu. Berikut dilaporkan Aldo Numero.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai.
6: Ada perusahaan namanya misalnya Timur Utara. Dia kita berikan 30 ya, melakukan pekerjaan di Matang Puding, Kecamatan Pantai Bidari. Dia harus selesai paling lama itu 3 bulan. Dan kita akan cek. Pemerintah dan BNPB berhak melakukan pemutusan hubungan kerja dengan inventor dan aplikator. Tuan tim teknis yang kami bentuk nantinya tidak melakukan aktivitas apapun di lapangan.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur mempercepat pembangunan hunian tetap atau huntap bagi korban banjir akhir tahun 2025. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang meminta seluruh kontraktor bekerja secara profesional dan mengutamakan kualitas bangunan agar tidak menimbulkan masalah atau keluhan warga di kemudian hari. Guna memastikan pengerjaan sesuai dengan standar teknis, tim khusus diterjunkan ke lapangan sebagai syarat pencairan anggaran. Pihak Pemkab dan BNPB menetapkan batas waktu pengerjaan maksimal 3 bulan, seperti proyek 30 unit huntap di Matang Reding, Pantai Widari, dan mengancam akan memutus hubungan kerja jika pelaksanaan terbukti lalai. Bupati juga menginstruksikan para camat dan perangkat daerah untuk turut mengawal proyek ini di wilayah masing-masing. Sinergi pengawasan ini dilakukan agar proses pemulihan pasca bencana berjalan transparan, tepat sasaran, serta menghasilkan hunian yang aman bagi penerima manfaat. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.

0: RRI Banda Aceh, Turki Siakap, RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Meredu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Baitul Mal Aceh Tengah melakukan evakuasi terhadap Jumino yang menderita lumpuh selama 3 tahun. Warga Alul Badak, Kecamatan Pegasing tersebut kini telah mendapatkan perawatan di RSUD Datu Beru Takengon. Laporan Fitra Jayadi.
2: Baitul Mal Aceh Tengah bersama sejumlah instansi mengevakuasi seorang mustahik bernama Jumino yang mengalami kelumpuhan dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, Kecamatan Pegasing ke Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon. Jumino diketahui telah mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya selama lebih dari 3 tahun akibat kecelakaan. Ia sempat menjalani pengobatan hingga ke rumah sakit di tingkat provinsi, namun pengobatan terpaksa dihentikan karena keterbatasan biaya. Selama ini Jumino bersama istrinya tinggal di sebuah rumah kebun milik orang lain di Dusun Mas Arba, lokasi rumah yang jauh dari pemukiman penduduk dan kondisi tempat tinggal yang tidak layak menjadi perhatian Baitul Mal setempat. Istri Jumino mengaku bersyukur atas bantuan dan perhatian yang diberikan kepada suaminya. Menurutnya selama ini keluarga mereka menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melanjutkan pengobatan.
3: Saya terima kasih sama Pak Bupati dan Pak Batuma kesehatan di Jamat Begasing. Saya banyak terima kasih banyak. Alhamdulillah bersyukur suami saya sudah ditolong.
2: Sementara itu, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah Majid mengatakan pihaknya akan memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada Jumino dan istrinya. Baitul Mal, kata Majid, juga telah menyiapkan rumah bagi pasangan tersebut di Kampung Mongal. Selain itu, pihaknya juga berencana memberikan bantuan modal usaha sebagai upaya membantu keluarga Jumino memperoleh sumber penghasilan.
4: Alhamdulillah, relokasi daripada warga kita mustahik dari Dusun Mas Arba, Kampung Arul Badak, sudah sampai ke rumah sakit Datu Beru sekarang. Atas bantuan daripada Bapak Kadis Kesehatan, Bapak BPBD, dan Bapak Camat serta Kepala Kampung Arul Badak, terima kasih sudah membantu Baitul Mal untuk merelokasi pasien kita Datu Beru. Insya Allah kelanjutannya akan kami dampingi sampai dengan Bapak sehat
2: walafiat. Baitul Mal Aceh Tengah berharap dengan penanganan kesehatan, penyediaan tempat tinggal, hingga bantuan usaha yang direncanakan dapat membantu Jumino dan keluarganya untuk dapat menjalani kehidupan yang jauh lebih layak. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, sebanyak 5 unit truk operasional Koperasi Merah Putih mendarat di Kota Sabang. Sementara 7 unit armada lainnya dipastikan segera menyusul. Selengkapnya dilaporkan Irzam Maulana.
5: 5 unit kendaraan operasional telah tiba di Kota Sabang dan langsung disalurkan kepada 5 Koperasi Merah Putih yang dinyatakan siap beroperasi. Komandan Kodim 0112 Sabang melalui Pasiter Kodim, Kapten TB Asiswanto mengatakan 5 kendaraan tersebut diperuntukkan bagi 5 titik KDKMP yang telah menyelesaikan persiapan operasional. Dia merincikan 5 KDKMP yang telah menerima kendaraan tersebut berada di Balohan, Anu Hitam, Jaboy, Batesuk dan Kuta Barat. Sementara itu, 7 unit kendaraan lainnya akan menyusul dan diperuntukkan bagi 7 titik KDKMP yang belum menerima kendaraan.
6: Baik, yang direncanakan 12 unit mobil run truck Canter Mitsubishi, kemudian 12 unit mobil pickup, kemudian juga 12 unit beca roda 3, sepeda motor roda 3. Ini yang sudah sampai pada saat

0: dan distribusikan. Sementara sarana untuk 7 KDK MP lainnya akan disalurkan secara bertahap menyesuaikan kesiapan kendaraan dan mekanisme distribusi. Dengan demikian, seluruh 12 titik KDK MP di Kota Sabang telah masuk dalam skema pemenuhan sarana operasional, dengan 5 titik sudah menerima kendaraan dan 7 titik lainnya masih menunggu kendaraan berikutnya. Demikian Nirza Maulana melaporkan.
1: Demikian warta Mukta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian warta Mukta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lemas kali?
2: Nenek mau pulang, gak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan

Win Kelana Bohlam Unur Island kagak pengertiannya bapoh 6-56 menit waktu Indonesia Barat. Ya, nyasa boh syai Unur Island ya, ngepakat danya ngemita judul yang Bohlam Un. Kan di luar Un.